Peringkat semua yang mendengar sekarang ini di 92.6, 95.7 dan juga 107.7. Okey. Jadi pantau kan, peringkat-peringkat FM ni mesti ramai yang kenal Cristiano Ronaldo kan. Dan ada juga yang mengidolakan Cristiano Ronaldo sebab dengan penampilan dia yang bagus, dengan disiplin dia yang bagus kan, dengan permainan dia ikon bola apa, menjadi pemain bola sepak yang bagus kan. Jadi ini ada berita baik untuk anda semua di mana Cristiano Ronaldo dan pasangannya Georgina Rodriguez dilaporkan sudah berkahwin dalam satu majlis di pusat peranginan Cascais, Portugal pada Selasa, menurut wakil bintang bola sepak berkenaan. Wow, tahniah Cristiano Ronaldo kan, akhirnya CR dah kahwin guys. Yang bujang ni bila lagi? Okeylah. Menerusi laporan, Ronaldo 41 kan umurnya, berkongsi gambar tangan mereka yang menyarungkan cincin perkahwinan menerusi akaun Instagram miliknya dengan caption See Love G. Pasangan itu melangsungkan perkahwinan tepat setahun selepas Rodriguez yang berumur 32 mengumumkan pertunangan mereka menerusi Instagram. Nah, jadi kedua-duanya bertemu pada tahun 2016. Ketika tu Rodriguez bekerja di sebuah kedai butik pakaian di Madrid dengan Rodriguez menyifatkan pertemuan itu sebagai cinta pandang pertama. Cik, nampak? Akhirnya Cristiano Ronaldo dah kahwin. Berbelit-belit lah mulut saya nak cakap kan. Akhirnya CR dah kahwin lah kan, senang macam tu kan. Jadi tanya kepada CR eh. Okay. Jadi pasangan itu mempunyai lebih 750 juta pengikut secara keseluruhan menerusi akaun media sosial masing-masing. Jadi Ronaldo yang mewakili Portugal pada Piala Dunia musim panas ini dan tersingkir pada pusingan 16 terakhir, kini beraksi bersama kelab Arab Saudi iaitu Al Nassr. Okey, jadi kita ni bila lagi ni yang punya bujang ni kan. InsyaAllah lah kan, ada rezeki tak ke mana, kita doa yang baik-baik tahu. Itu je lah. Jadi pendengar semua, kalau ada cerita yang best boleh kongsi dengan Pak An di talian 0126 03 0603. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Sekarang ni, mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.

Kini, anda boleh dengar Negeri FM melalui telefon sahaja. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store dan App Gallery di telefon pintar anda. 34 stesen, satu suara. Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

The Great FM dengan sampai bila-bila berengar semua kan. Jangan lupa untuk follow kita punya platform media sosial. The Great FM Official di Instagram, di Facebook dan juga di TikTok. Di situ nanti kan bila perengar-perengar follow kan, mana tahu dapat tengok perkembangan update semasa daripada Negeri FM kan, kalau kami ada program ke. Sebab tu pihak tim media sosial kami akan update di mana saja kami berada tahu. Di situlah peluang peringkat-peringkat semua dapat berjumpa dengan semua warga kerja Negeri FM. Ada DJ Acap, kita ada DJ Nanta Babu, kita ada DJ Amar, DJ Zoo, DJ Fat, DJ YK, kita ada DJ Azizi, DJ Nadia, ada DJ Farhan. Kenal tak DJ Farhan tu? Okey, jadi mana situ ada kesempatan kami juga dapat jumpa dengan pendengar-pendengar setia Negeri FM kan. Jadi jangan lupa untuk follow tau kami di Instagram, di Facebook dan juga di TikTok. Okey, dan juga jangan lupa untuk download RTM Click. Jadi anda punya telefon pintar anda, sebab betul-betul percuma boleh download di App Store dan juga di Play Store. Okey, dekat RTM Click ni guys, bukan saja kita boleh tengok berita, boleh tengok drama Melayu, dalam tu ada drama RTM, lepas tu boleh pula layan 34 stesen yang live secara serentak. Jadi pilihan Negeri FM kan kono macam tu. Okay, jadi jangan ke mana-mana, teruskan layan 4 hingga pukul 10 pagi nanti. Radar Pagi.

0: Official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube.
1: Terima kasih mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Batam 95.7 107.7.
1: Nombor apa tu, Cuk?
0: Itulah gelombang negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Pandai, Cucu Wan. Wan suka setesan tu.
0: Saya pun suka. Dengarlah.
1: Iyalah. Ingat sampai bila-bila, ya.

0: Inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Wahai insan, apa kau cari? Hidup penuh ilusi. Suka duka datangnya berganti.
2: Jika anda ada ucapan yang hendak disampaikan kepada yang tersayang atau pilihan lagu anda semasa rancangan seleksi, hantarkan ucapan anda menerusi WhatsApp kami 012-603-0603. Negeri FM, kini di hujung jari anda.

0: Nak kirim lagu dan pesanan untuk si dia?
1: Jangan risau. WhatsApp saja ke nombor kami 012-603-0603.
0: Apa dia? Nak kirim juga lagu kegemaran anda sewaktu kemas rumah?
1: Masih di nombor yang sama, WhatsApp saja kami di 012-603-0603.
0: Ingat, 012-603-0603 tau. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Macam mana lah payah ni letak ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udang ni.
1: Wan, Wan, apa dia cari itu?
0: Wan tak nak cari dari udang ni atau mana hilang.
1: Oh, radio. Mana Wan letak?
0: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
1: Wan nak cari radio untuk apa?
0: Nak dengar radio lah apa lah.
1: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ah, ni, Wan. Ambil ni.
0: Ini telefon, Wan nak radio.
1: Iyo, Wan. Dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
0: Oh,
1: iyo
0: kok? Iyo. Macam mana?
1: Senang, yo, Wan. Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
0: Hai kosak ni.
1: Senang, kawan kan? Negeri FM. Ingat sampai bilo-bilo.
2: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.
3: Kegembiraan bukan mengenai memiliki segala yang anda mahukan, tetapi menikmati apa yang sedang anda miliki. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Bila FM ingat sampai bila-bila. Yang peringkat semua nanti pukul 9 pagi. Seperti biasa kita nak ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-sama kita layan dulu utama 9 pagi. Dan selepas itu kita bersama Saifan Asri untuk bersama Radar Pagi dalam jam yang terakhir. Okay? Jadi jangan ke mana-mana, teruskan layan Pak. Ingat tu, berita yang sahih hanya di RTM. Mohon kita layan berita dulu. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

saja. Menduga kita di mana kesabaran manusia. Dengarlah Nagowi FM.

Hai, kenapa termenung tu? Tak ada teman eh? Jangan risau, Negeri FM kan ada. Negeri FM sentiasa menemani anda di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Manulah pagi ni nak tak ni ni nak. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udang ni.
1: Wan, Wan, apa dia cari itu?
0: Wan tak nak cari dari Wan ni atas mana hilang.
1: Oh, radio. Mana Wan letak?
0: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
1: Wan nak cari radio untuk apa?
0: Nak dengar radio lah apa lagi.
1: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
0: Ini telefon, Wan nak radio.
1: Iya, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
0: Oh, iya kok?
1: Iya.
0: Macam mana?
1: Senang ya, Wan. Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
0: Hai kasat ni.
1: Senang kawan kan? Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.
3: Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Itu dia Wali Band dengan Yang menghiburkan anda pada jam 9.28 minit pagi. Alhamdulillah. Assalamualaikum semua pendengar semua Ringgit FM kan. Bersama saya Fan Asri hari ini menemani anda untuk jam yang terakhir kan. Seperti biasa, terima kasih pendengar semua kan, teman Pak An sehingga jam yang terakhir ini daripada 6 pagi tadi pagi udara. Baiklah, kalau ada info cuaca, info trafik nak kongsi dengan Pak An, seperti biasa boleh terus WhatsApp Fan di konti di talian 012-603-0603. Hati-hati memandu semua. Semoga selamat sampai ke destinasi. Pandu cermat, jiwa selamat. Negara FM ingat sampai bila-bila. Cintaku

0: terus berhubung bersama-sama kami menerusi media sosial baharu Negeri FM, Negeri FM Official. Informasi dan hiburan Negeri FM Official.
1: Negeri FM Official.
2: Negeri FM Official. Facebook page Negeri FM Official. Negeri FM, ingat sampai bila.
3: Sekarang ni, mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

miliki semua yang kita cintai. Sebaliknya, menghargai semua yang kita miliki. Negeri FM.

Hai semua. Nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Sustainable Razali. Jagalah kebersihan alam sekitar kita. Jangan buang sampah merata-rata. Siapa lagi kalau bukan kita? Untuk negara tercinta.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM ingat sampai bila-bila itu dia merindukanmu. Ah, rindu siapa lah tu kan? Rindulah kawan-kawan semua yang dengar Negeri FM sekarang ini kan. Kita ada Jebat, kita ada Haris, kita ada Lila, kita ada ramai lagi yang dalam radio Negeri FM dengan kita kan. Ikuti Pak Andi live TikTok sekarang ni. Terima kasih banyak lah kan. Ada yang teman Pak Andi boleh nampak kita tadi sampailah 10 pagi nanti. Okey, sekarang sudah jam 9.51 minit pagi. Mana dapat gayanya Pak nak tutup kedai dah. Terima kasih pendengar-pendengar semua setia bersama saya Fan Asri kan. Jumpa pada hari Isnin nanti bersama saya. Okey, macam biasa di frekuensi utama kita 92.6, 95.7 dan juga 107.7. Okey, jaga diri semua, jaga keluarga, jaga sesama kita. Assalamualaikum semua. Bye-bye.

0: inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Jangan lupa dengarkan Radar Pagi 6 hingga 10 hanya di Negeri FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anda yang masih lagi bersama dengan kami dari 6 pagi tadi sehinggalah ke waktu ini menerusi Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Saya Aziz Syariah Brazak menemani pagi kami sanda 13 Ogos 2026 bersama 29 Safar 1448 Hijri menerusi santai Negeri FM. Dan terima kasih juga rakan tugas DJ Farhan yang telah pun bersama dengan anda menerusi Radar Pagi dengan pelbagai informasi yang dikongsikan. Baiklah, selama 4 jam ini saya akan menemani anda. Dan terima kasih kerana terus setia menerusi frekuensi kami 92.6, 95.7 dan juga 107.7 serta menerusi RTM Klik. InsyaAllah saya akan berkongsi pelbagai lagi cerita-cerita menarik menerusi santai Negeri FM ini. Jadi kepada anda, jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan kami Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Pat, sedih lah Pat.
1: Kau jangan sedih-sedih, Ma. Apa kau nak sedih, Ma, kan? Hidup kita ni nak tenang dan bahagia senang, ya, Ma.
0: Ya, kau Pat Anjan, no, Pat.
1: Pertama sekali, usah kita bandingkan hidup kita ni dengan orang lain.
0: Tapi.
1: Jangan tapi-tapi. Jangan sedih berlebihan. Kita ni kena berdamai lah dengan semua orang.
0: Pulak dah.
1: Yo, jangan iri hati dengan kesenangan orang lain. Dan yang paling penting sekali, Ma, kau ni parah betul ni, kan?
0: Kenapa?
1: Jangan terkenangkan masa lalu yang membuatkan kita sedih. We must move on.
0: Yalah, Pak An. Betul lah tu, kan?
2: Ha, senang je kan nak hidup tenang dan bahagia. Tapi kalau nak lagi bahagia, dengar Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

0: kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air?
1: Mungkin ini pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

0: terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.
1: Baiklah, bersama dengan saya Azizi Syarif Abdul Razak Santa Negeri FM 10.20 minit pagi. Selamat pagi kepada anda yang tengah bertugas, yang tengah memandu, yang tengah menjamu selera dan juga yang tengah melaksanakan tugasan di rumah masing-masing. Mendengarkan kami waktu ini dalam Santa Negeri FM dan saya nak berkongsi berkaitan tentang perjuangan atlet-atlet Negeri Sembilan yang beraksi untuk Sukma. Kalau ikutkan dua hari dah bersama dengan atlet-atlet ini, yang mana kalau secara rasminya esok sebenarnya tapi permulaan sukan-sukan seperti bola sepak, bola keranjang, polo air dah pun bermula. Dan hari ini 13 Ogos 8.20 pagi, acara bola keranjang peringkat suku akhir pertemuan tiga kali tiga wanita ni, pertemuannya antara tiga versus tiga Negeri Sembilan akan bertemu dengan Sabah di Dewan Bola Keranjang Bukit Tinggi Kelang. Diikuti juga bola keranjang untuk pasukan lelaki Negeri Sembilan bertemu dengan Perak di tempat yang sama di Dewan Bola Keranjang Bukit Tinggi Kelang. Manakala 9.30 minit pagi melibatkan sukan catur, iaitu kumpulan lelaki dan juga wanita standard individu dan juga berpasukan Dewan Sri Bernam, dan juga aquatic polo air kumpulan lelaki Negeri Sembilan menentang Perak di Pusat Aquatic Darul Ihsan. Manakala semalam keputusan yang berlangsung bagi bola keranjang 3 versus 3 lelaki Negeri Sembilan mencetak kemenangan selepas menewaskan Melaka dalam aksi yang begitu sengit peringkat kumpulan. Negeri Sembilan menang 21-19. Manakala untuk pasukan kriket lelaki Sembilan juga mencatat kemenangan ke atas Kedah aksi T50 peringkat kumpulan dengan Negeri Sembilan memenangi bertemu dengan pasukan Kedah. Tahniah, satu persembahan yang cemerlang di atas kejayaan pasukan kriket lelaki. Manakala untuk wanita pula semalam, pasukan bola keranjang wanita Negeri Sembilan berjaya menewaskan Sarawak 21-15. Itu adalah permulaan-permulaan sukan bagi pasukan, dan kita harapkan kontinjen Negeri Sembilan selepas ini akan terus memberikan satu kejayaan cemerlang dan mengejar pungutan pingat yang akan bermula pada 14 hari bulan Ogos ini sehingga akhir 24 Ogos secara rasminya 15 hingga 24 Ogos. Jadi insyaAllah kami di Negeri FM akan sentiasa memberikan liputan tentang perkembangan atlet-atlet ini. Tahniah kepada mereka terpilih mewakili Negeri Sembilan, membawa nama Negeri Sembilan dan Negeri Sembilan untuk beraksi bagi sukan Malaysia Sukma yang berlangsung di Selangor ataupun di Shah Alam pada edisi ke-22 Sukma ataupun sukan Malaysia ini. Pun terima kasih kepada anda terus setia bersama kami. Jom kita dengarkan lagu semangat ini, Faizal Tahir, Semangat Juara, menghiburkan anda.

0: kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air?
1: Mungkin ini pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Baiklah, Santai Negeri FM. Okey, ini dia berita baik untuk mereka yang ingin menyertai sesi uji bakat bintang P. Ramli Negeri 9 ataupun Negeri FM. Anda boleh hantarkan video persembahan rakaman nyanyian lagu Tan Sri P. Ramli kepada kami melalui email negerifm@rtm.gov.my. Antarkan saja video persembahan anda dan rakam cantik-cantik anda dalam menyanyi lagu lagu rancak ke, lagu slow ke, yang kata lagu joget dan sebagainya. Antarkan dua lagu nyanyian anda ke email kami, iaitu negerifm@rtm.gov.my. Okay, tarikh tutup sehingga 28 Ogos ini, hari Jumaat 10 pagi. Baiklah, kepada yang berminat untuk menyertai sesi uji bakat ini, hanya untuk peserta lelaki sahaja. Tahun ini peringkat Zon Selatan hanya 2 peserta lelaki sahaja, dan 2 peserta terbaik Negeri FM akan mewakili Negeri 9 ke peringkat Zon Selatan bertemu dengan peserta dari Melaka, bertemu dengan peserta dari Johor, dan tuan rumah kali ini adalah Negeri Melaka ataupun di Melaka FM. Auditorium Melaka FM akan diadakan pula peringkat sesi Zon Selatan pula. Dan juara ataupun mereka yang terpilih mewakili Zon Selatan akan ke peringkat kebangsaan di Sarawak nanti pada bulan Oktober. Tapi untuk bulan 8 ini adalah tarikh tutup penyertaan di Negeri 9 ataupun di Negeri FM. 28 Ogos hari Jumaat, anda kena hantarkan rakaman anda kepada kami melalui email, dan dua peserta terbaik akan kita bawa ke peringkat Zon Selatan, akan diadakan pada 5 September di Negeri Melaka di Auditorium Melaka FM. Dan syarat-syaratnya mesti dah berusia 18 hingga 60 tahun, 18 hingga 60 tahun dan peserta perlulah mengisi borang dan mengantarkan juga satu keping gambar berukuran 4R kepada kami, dan juga video rakaman persembahan anda, dan dinilai oleh juri daripada peringkat Negeri 9 ataupun Negeri FM, dan mereka yang berjaya akan dihubungi untuk mewakili Negeri FM ke peringkat Zon Selatan pada 5 September hari Sabtu di Negeri Melaka. Itu adalah cerita tentang sesi uji bakat bintang P. Ramli peringkat Negeri 9 ataupun di Negeri FM. Jadi kepada anda, selamat mencuba. Kalau ada bakat-bakat istimewa nyanyian lagu-lagu Tan Sri P. Ramli, hantarkan menerusi email kami negerifm@rtm.gov.my. Terus setia bersama dengan kami Santai Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Sena'an juga Mila tu mak. Apa nak jadi, jadilah.
1: Tak

0: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sekali lagi buat anda yang bersama dengan saya Mesti Santai and Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Baiklah, live Twitter Negeri FM official telah pun saya buka untuk anda. Boleh singgah, boleh share dan juga tiadakan screen untuk bersama menerusi ucapan-ucapan istimewa dan juga pilihan lagu sehingga pukul 1 tengah hari. Selamat pagi kepada anda sahabat-sahabat di live Twitter Negeri FM official. Anda juga boleh menghantarkan ucapan-ucapan istimewa anda bersama dengan lagu pilihan anda di WhatsApp di Negeri FM 0126030603. Okay, 0126030603. InsyaAllah pukul 12 tengah hari nanti saya akan buka talian untuk anda sampaikan ataupun berkongsikan menu tengah hari yang telah siap dimasak dan juga ucapan istimewa kepada pendengar setia Negeri FM ataupun YY Negeri FM. Baiklah, kita ada ucapan yang pertama ni. Izzy Anis nak minta lagu Status Siapa Aku. Ucapan Siapa Aku di hatimu, hargailah diri ini sebelum terlambat. Ya, benar . Siapa yang ada insan istimewa di sebelah tu, hargailah, bawalah pergi, yang kata makan malam ke kan, makan tengah hari ke dan sebagainya. Kalau hari ni yang sama hari lahir, bagikan hadiah hadiah istimewa. Jadi kita punya pasangan diingatlah. Wah, diingat dekat aku ni . Macam tu lah kan, barulah orang kata sehidup semati berpanjangan cintanya tu kan. Okay, terima kasih Izzy atas ucapan anda. Dan kita juga ada Koda nak minta lagu Jadi Melayu Veteri, ditujukan khas untuk semua gadis-gadis di Negeri Sembilan dan juga yang mendengarkan di Negeri FM. Boy Koda, awak punya ayat tu lain macam cairlah. Harapkan lagu yang awak pilih ni pun lagu terbaik untuk pendengar kita. Jadi kepada anda, jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan kami menerusi Santai Negeri FM. Dan yang baru saja singgah di TikTok Live, terima kasih banyak-banyak. Tap-tapkan skrin. Abang Muftah kata assalamualaikum pada pendengar Negeri FM. Oh, tu dia. Terima kasih Abang Muftah. Oh, insyaAllah yang singgah bersama dengan saya pagi ini. Lagi siapa lagi ni? Saya tengok ni. Kalau ada tu, tolong sampaikan ataupun sebut hi. Kita juga ada Cik Gaya. Apa khabar? Terima kasih Cik Gaya. Dah sampai pagi? Dah Cik Gaya. Macam biasa, hari ni kena nasi lemak dengan rendang ayam. Mantap Pak Maun, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Maun, selamat pagi, apa khabar? Okey Pak Maun, terima kasih Pak Maun. Semoga Pak Maun juga diberikan kesihatan yang baik baru habis rawatan. Ya Allah, saya baru dengar cerita tentang Pak Maun. InsyaAllah Pak Maun, saya doakan Pak Maun juga sihat kalau dengan berehat di rumah tu, rehat-rehatkan diri, tenang-tenangkan diri biasalah orang kata Allah uji sedikit untuk kita ni. Sebagai insan, kita harus bersabar dengan apa yang diberikan untuk kita Okey, Kak Mida pula, Kak Mi hadir Ipoh Mali. Yadoy, orang Ipoh Mali lama tak kena nasi wangger di Ipoh Mali. InsyaAllah kalau ada kesempatan nak turun ke sana lah. Cik Gaya kata wow, sedapnya, belanja dah. Ya Allah Cik Gaya, no problem Cik Gaya. Cik Gaya roger je, insyaAllah kita pergi makan sama-sama nanti. Okey, baiklah, kita dengarkan lagu pilihan yang diminta oleh sahabat kita ni, Gadis Malaysia. Wah, Gadis Malaysia tajuk ni jadi kepada anda, jangan ke mana-mana kerana lagu-lagu pilihan ni semua adalah pendengar-pendengar kita yang memilih. Dan juga Izzy Anis minta lagu Status Siapa Aku, menghiburkan anda. Jom kita layan lagu pilihan mereka.

0: semua yang kita cintai. Sebaliknya, menghargai semua yang kita miliki. Negeri FM.
1: Baiklah, Negeri FM ingat sampai bila-bila. Terima kasih yang baru saja singgah, yang baru saja masuk, yang bersama dengan kami di Live TikTok Negeri FM dan juga mendengarkan kami menerusi frekuensi Negeri FM 92.6, 95.7 dan juga 107.7. Baiklah, kita juga ada ucapan seterusnya. Azan nak minta lagu Gairah Cintamu Awai untuk hiburan semua pendengar setia Negeri FM. Dan kita juga ada Kak G hadir nak minta lagu Indahmu Abadi Peacemaker buat anak tersayang. Mama kat tempat kerja sentiasa rindu kat adik. Yelah kan, betul lah tu. Kadang-kadang kita bila bertugas ni teringat anak-anak. Tapi kalau yang dah sekolah tu, kita selamat lah juga kan, kerana kita tahu mereka sedang belajar. Kemudian waktu rehat makan bersama dengan kawan-kawan, cuma balik nanti kita akan ambil mereka lah untuk orang kata bawa ke rumah ataupun letak kat rumah penjaga ataupun letak kat rumah nenek dia ke kan, kat rumah atuk dia, untuk mereka menunggu kepulangan kita. InsyaAllah kita doakan semoga anak-anak kita ni berjaya menjadi anak yang soleh dan juga soleha. Baiklah, kita juga ada Abang Jojo di TikTok Live. Kita juga ada Pak Maun. Pak Maun minta lagu Toki Biasan untuk hiburan bersama. Dan juga kita ada Cik Gaya nak minta lagu kumpulan Sesi Sabila. Dia kata dia orang lama nak dengar lagu lama. Dia kata lama tak masuk live. Dia kata lama cuti ke? Siapa yang cuti ni? Kita ada je Cik Gaya. Awak tu yang jarang masuk. Izra Yaakob pula, assalamualaikum, nak minta lagu Hakikat Cinta Graph Company. Kita tengok dah ada belum-belum lagi. Okey, kita akan masuk kejap lagi. Abang Moftar, dia kata ada apa tu, pantun ke apa ni? Okey, makan nasi berani, sedap lagi, bergizi. Bergabung kita di acara ini berdengar Cuti di Jazzy Ambo. Itulah dia kan, kalau orang ada seni berpantun ni, ada je betul-betul menarik yang dikongsikan. Terima kasih Abang Moftar, orang Sya'alam yang bersama dengan kita waktu ini. Izra kata tiap-tiapkan skrin. Sarina Samson masuk, assalamualaikum, nak dengar lagu Thomas Arya, tajuk lagu Bunga. InsyaAllah kita akan masukkan lepas ni ya. Okey, siapa lagi ni? Siapa lagi yang akan hantar lagi bersama dengan saya ni? Okey, terus kita dengarkan pula lagu kumpulan Isabella dan juga Toki, menghiburkan anda sambil-sambil anda rehat, sambil-sambil anda membuat tugasan di rumah. Almaklumlah dah 11.15 ni ada yang sibuk di dapur untuk menyiapkan makan tengah hari. Baiklah, kita dengarkan lagu ini.

0: Inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Wahai insan, apa kau cari? Hidup penuh ilusi. Suka duka datangnya berganti-ganti.
2: Baiklah, terima kasih kepada terus setia bersama dengan kami di Santai Negeri FM. Menerusi kiriman lagu-lagu pilihan dan juga ucapan istimewa, kita juga ada Erin dah minta lagu Cinta Yang Tersisa kumpulan Chris untuk Mak. Sebab Mak saya fan tegar Negeri FM, fan suka. Wah, dengan ucapan Mama selalu hantar ucapan juga lagu untuk adik. Baik Erin, semoga Mama anda mendengarkan Negeri FM selalu dari pukul 6 pagi sampai pukul 12 malam. Dan kita juga ada Mizi Shalam dan minta lagu Nurul Huda untukku. Semoga terhibur pada semua pendengar Negeri FM. Hashtag Mak Datuk memang terbaik. Alah Mak Tuan. Okey, baik, terima kasih. Kita juga ada Abang Sabri Kram Dalat Sarawak. Oh, jauh datang ni . Dan juga kita ada Cik Gaya lagi. Lagu ni untuk dijadikan semua sahabat di konti Negeri FM. Terima kasih Cik Gaya . Ismi Pak Piwit. Okey, waalaikumsalam. Dan juga kita ada Cik Awi Padu. Terima kasih Tuan. Rohanisa, assalamualaikum. Selamat bertugas. Terima kasih Kak Ni. Abang Mofta kata nak lagu Minang. Ada tak? Ada Abang Mofta. InsyaAllah orang ni 9 ni macam-macam lagu ada ya. Okey, Kapa, assalamualaikum. Selamat pagi, nak minta lagu Bhatra Merdeka untuk ibu dan semua pendengar setia. Abang Iskandar pun dah tanya Bidara Ceria pagi ini hadir. Terima kasih Abang Iskandar Han. Itu dia lagu Abang Mufta, lagu Gerimis di Lautan. Baik, Gerimis di Lautan . Kita akan susunkan lagunya untuk hiburan kita bersama. Gerimis di Lautan. Ay, ada lagu Sudirman Haji Asyad. Ada. Siap untuk Abang Mufta . Semoga Abang Mufta terhibur. Pantun satu, maaf. Pantun satu Abang Mufta. Ma'usu Raja Alias. Salam DJ Azizi. Terima kasih Ma'usu Raja Alias. Cuaca panas dia kata. Baik, seterusnya lagi kita ada ucapan Tok Dah Superstar. Waalaikumsalam. Minta apa dia? Tok Dah minta apa tu? Tok Dah bagi, wow, macam-macam dia bagi. Kak Ram pula, assalamualaikum, selamat berkunti. Cuaca di tempat Zizi bertugas okey ke? Alhamdulillah Kak Ram, setakat ini alhamdulillah . Abang Mustafa minta lagu Gerimis Dalam Hutan. Kemudian Kak Pa pun ada satu lagu tadi dia minta. InsyaAllah saya akan keudarakan bersama. Tapi sebelum tu, jom kita layan lagu ini, Hakikat Cinta, Groove Company dan juga Peacemaker. Indah Mu'abadi menghiburkan anda. Layan lagu istimewa ini.

0: Jadikan hari anda hari yang bermakna bersama-sama kami di Negeri FM.
1: Itu dia ramai yang hantar ucapan-ucapan istimewa di Negeri FM, terutama di WhatsApp dia dan juga di live Twitter Negeri FM. Diam tak diam dah 24K tiap-tiap berkan skrim. Ya Allah, dia bagi love tu mantap. Orang kata terbaik lah untuk anda yang bersama dengan saya waktu ini. Okey, saya nak beritahu juga kepada anda berkaitan tentang sesi uji bakat bintang P. Ramli peringkat Negeri 9 ataupun Negeri FM ini. Anda hanya perlu hantarkan rakaman video persembahan di email kami negerifm@rtm.gov.my, dan dari tutup penghantaran video pada 21 Ogos hari Jumaat 10 pagi kena hantarkan kepada kami, dan kita akan buat pemilihan dua peserta terbaik dari Negeri Sembilan untuk mewakili Negeri Sembilan ke peringkat Zon Selatan. Okey, Zon Selatan akan diadakan pada 5 September hari Sabtu di Auditorium Melaka FM. Okey, dua peserta saja yang terbaik akan mewakili Negeri Sembilan ke peringkat Zon Selatan. Okey, dan mereka adalah yang berusia 18 hingga 60 tahun saja. 18 hingga 60 tahun, peserta lelaki bintang P. Ramli. Tahun ini tiada bintang ataupun penyanyi Saloma ataupun yang pernah bergandingan dengan Tan Sri P. Ramli. Hanya peserta lelaki sahaja. Dan enam peserta terbaik ini, dua Melaka, dua Johor, dua Negeri Sembilan, hanya seorang saja akan terpilih mewakili Zon Selatan ke peringkat kebangsaan pada bulan Oktober di Sarawak. Okay? Untuk peserta peringkat Zon Utara, kabarnya dah ada peserta. Zon Tengah pun dah ada peserta. Yang tinggal Zon Timur, Zon Selatan, Sabah dan juga Sarawak. InsyaAllah kita akan mengetahui siapakah yang akan mewakili Zon Selatan. Adakah peserta dari Negeri Sembilan? Adakah peserta dari Melaka? Ataupun peserta dari Johor? Kita tunggu pada 5 September nanti di Auditorium Melaka FM. Baiklah, terima kasih kepada anda yang sentiasa bersama dengan kami waktu ini. Jom kita tengok lagi ucapan-ucapan istimewa yang dihantarkan oleh pendengar kita. Kita ada Yuna Lisa Ampang nak minta lagu Keajaiban Cinta Minta Marina untuk ucapan kepada pendengar setia Negeri FM. Semoga terhibur mendengarkan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Terima kasih Yuna Lisa. Dan juga kita ada Ziana Segama nak minta lagu Boneka Kaca Jimmy Hussein dengan ucapan semoga terhibur yang bersama dengan DJ Aziz waktu ini. Terima kasih Kak Ziana atas ucapan anda. Juga kita ada siapa lagi ni, Solehin Nilai nak minta Aku Ini Karyanya The Money sempena dengan Malam Jumaat. Ingin dengan ucapan moga kita semua berusaha menjadi hamba yang baik, insyaAllah. Kita doakan semua pendengar Negeri FM, anda yang mendengarkan kami waktu ini dalam melindungi Allah dan sentiasa diberikan kesihatan yang baik, insyaAllah. Baik, kita juga ada ucapan lain yang bersama dengan kita. Kak Ji kata Bintang P. Ramli. Ya, betul Kak Ji. Sesi uji bakat Bintang P. Ramli akan diadakan pada untuk sesi Negeri FM. Hanya hantarkan video rakaman saja ke email kami seperti yang kami wawarkan tadi, iaitu emailnya negerifm@rtm.gov.my. Rakamkan dua lagu. Okey, lagu rancak, lagu slow, lagu berbentuk perlahan ke ataupun lagu joget, hantarkan kepada kami untuk dinilai oleh pihak juri dan kita akan pilih dua terbaik. Okey, terima kasih Pak Mawan juga yang masih lagi bersama dengan kami. Abang Moftar ada pantun lagi. Ya Allah, di majlis ada jamuan, tidak ketinggalan ada bubur. Negeri FM tempat pertemuan, dapat berkenalan kita beribu. Ya Allah, terima kasih Abang Moftar. Padu dah pantun dia. Padu pantun dia sampai tetekkan skrin. Kita dengarkan lagu ini, Thomas Arya Bunga dan juga Awai Gairah Cintamu menghiburkan anda.

0: Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Baik, Negeri FM ingat sampai bila-bila. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama dengan saya waktu ini dalam Santai Negeri FM. 12:30 hari nanti boleh hubungi saya di talian 06-675-3166, 06-675-3177. Baiklah, kita ada ucapan Arif nak minta lagu Ridaan Nasri Iqmal. Khas untuk para isteri kerana lagu ni kisah isteri. Amboi, apa yang menarik tentang lagu ni eh? Jadi kita dengarkan nanti bersama, okay? Kemudian kita juga ada Kak Zainun Palong 14. Assalamualaikum Zizi, nak minta lagu Ella Sembilu untuk semua pendengar Negeri FM. Moga ceria selalu. Dan kita juga ada ucapan Kak Nur Haya kita ataupun Cikgu Haya. Apa khabar Cikgu? Nak minta lagu Kehebatan Cinta Jamal Abdillah dan juga Francisca Peter, ditujukan untuk sahabat-sahabat yang jauh dan juga dekat, dan juga kepada mantan murid-murid dengan ucapan semoga berjaya mendapat tempat belajar di pusat pengajian yang diminta. Semoga terus cemerlang, tahniah dan juga berusaha. Terima kasih untuk semua pendengar Negeri FM. Terima kasih Cikgu Haya yang mendengarkan kami waktu ini, okey? Dan juga kita ada Tunku Ali Ritaudin yang bersama dengan kita waktu ini. Terima kasih Tunku. Juga kita ada siapa lagi yang bersama? Nuriza Jalil, terima kasih. Hari Kak Rizal kata masak lemak labu, sotong masak kicap, sambal belacan. Amboi, melilih lah Kak Rizal. Wah, kongsikan menu tengah hari ini. Amboi, amboi, amboi, memang sedap. Lagu Seiring dan Sejalan ada tak? Moftah Jaafar kita, insyaAllah bang eh. Kak Rizal kata, wah, cendol songkok area rumah kita G-Boy baru, betul lah. Bawa kena Kak Rizal. Apa? Dia punya cendol padu lah, memang sedap eh. Oh, pengasas dia cendol meja besar. Patutlah sedap. Cik Gaya kata, makan apa kat sana? Kita kena kuitiang goreng dengan cendol lah Kak Gaya. Oh, sedap kan? Lagi siapa lagi bersama dengan saya ni? Kak Haji Harun, terima kasih Kak Haji masih lagi tiap-tiapkan skrin eh. Cik Ayah kata kalau nak sedap lagi kena dekat, dah kena dah cendol dan rojak Syarif Bandar Seremban. Kita dah pergi dah dah pergi dah Cik Ayah. Moftah kata daun kari ulam pegaga, kesihatan diri perlu dijaga. Amboi eh.

0: dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Baiklah, 2 minit lagi kita menghampiri 12:30 hari. Anda juga boleh hubungi saya di talian 675-3166, 675-3177. Baiklah, sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan, kita nak sambut pada 31 Ogos ini. Dah pun kita dengarkan lagu Bhatra Merdeka Dato' Ahmad Jais. Kita menghangatkan bulan kebangsaan, yang mana untuk pendengar setia Negeri FM, sambutan Hari Kebangsaan menghimpunkan seluruh warga tanah air akan diadakan di dataran Putrajaya, wilayah Sultan Putrajaya, pukul 7 pagi dengan tema pada tahun ini Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa mengira latar belakang diundang hadir bersama dengan keluarga dan juga insan tersayang. Ayo kita raikan detik penuh bermakna dengan menzahirkan rasa bangga, cinta dan juga kebersamaan demi negara kita. Baiklah, kepada anda yang belum lagi menggantung, mengibar jalur gemilang, boleh buat kalau di kenderaan tu, nah kita letakkan dekat atas cermin kita. Kalau yang lori tu, kita gantung jalur gemilang yang besar tu, ataupun yang dekat rumah tu, kita gantungkan jalur gemilang. Tapi kena ada susunan yang betul, jangan salah gantung jalur gemilang. Kita menghormati negara kita, itulah dia kedaulatan negara tercinta. Kerana bukan saja kepada rakyat Malaysia, orang luar pun ingin berada dan duduk di negara kita, kerana kita duduk dalam bumi yang sangat bertuah, hidup dalam berbilang bangsa dan juga kaum dengan negara kita yang begitu aman sekali. Okay? 31 Ogos 2026 merupakan sambutan Hari Kebangsaan negara tercinta ini. Baiklah, kita ada pemanggil. Kalau ada pemanggil, boleh hubungi saya di talian 06-675-3166, 06-675-3177. Kalau tak ada, saya nak bacakan ucapan seterusnya ya. Ucapan seterusnya, Mak Usu Raja alias selamat pagi, selamat berkunti kepada semua pendengar setia Negeri FM, kepada yang mengenali diri ini, terutama kepada kawan-kawan lah, tak kira lah di mana sahaja mendengarkan Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Terima kasih Mansur Raja alias lagu pilihan tak ada, kalau ada hantarkan ke saya, okay? Dan juga kita ada Batu Pahan nak minta lagu Jiwa Ku Kekal bersama Zastri Muhammad, dengan ucapan semoga kita semua sejahtera selalu dan juga dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih dan juga kita ada satu lagi ucapan Iman Kelang nak minta lagu Betokai, lagu Terus Merindu, ataupun macam ni, Terus Merindu, harap dia dapat diputarkan. Okey, insyaAllah diputarkan untuk kepada semua pendengar setia Negeri FM. Baik, saya masih lagi menunggu pemanggil-pemanggil di talian Negeri FM. Kalau ada, boleh hubungi saya. Okey, Siti Kasyuk Karania kata minta lagu Jamal Abdillah, Kekasih Awal dan Hari. Kalau boleh, Siti minta ataupun tukarkan lagunya, kerana kita ada lagu nyanyian Jamal bersama dengan Francisca Peter, Kehebatan Cinta, akan kita ke udarakan nanti. Okey, kalau boleh Siti tukarkan lagu lain. Okey, masih lagi bersama dengan Cik Gaya, Nazmin, Kak Jiharun. Kak Jiharun kata, ya Allah, siapa masuk ni? Kak Jiharun kata, dia masak sambal dekat rumah tadi, bawa untuk makan tengah hari ni. Okay? Lagi siapa lagi? Kak Pak kata, merdeka, merdeka, bahagia. Cik Gaya pula kata, tengah goreng ikan bawal ni. Amboi, ikan goreng bawal sahaja ke? Ataupun ada sambal ke, sweet sour ke dan sebagainya. Okay Kak, siapa tu? Apa khabar? Sihat Kak? Ya? Terima kasih Kak. Okey, siapa nama akak kita ni? Nanti kita sharekan Baik, kita dengarkan lagu ini, Chris, Cinta Yang Tersisa, dan juga M. Osman bersama dengan Orkes Nirwana, Tak Mengapa, menghiburkan anda. Jom kita layan lagu ini.

0: slowly. Baiklah, 12:08 minit tengah hari, kita dengarkan pula suara pendengar kita di talian Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Hello, assalamualaikum. Siapa di sana? Hello.
1: Waalaikumsalam, Cik Didi.
0: Ya, apa khabar?
1: Ini Haji Musa ni, baik.
0: Ya, Haji Musa, sihat Haji Musa?
1: Ah, baru lepas hospital mata hari tu.
0: Oh, iya ke? Berapa lama di hospital?
1: Ah, tak ada dah, balik 7 jam je.
0: Oh, sekejap lah, buang apa, katrak eh?
1: Buat apa, masuk kantar ke?
0: Okay, masuk kantar, ok, bye-bye. Alhamdulillah.
1: Baru 9 hari ni.
0: Dah buka mata belum?
1: Tak ada kacamata dah.
0: Ok, terang lah tu kan, alhamdulillah. Berapa umur Haji Musa ni?
1: 86.
0: Mak Datuk, 86. Semoga Haji Musa sihat, ya?
1: Tak. Itulah elok lah ni.
0: Okey, Haji sampaikan ucapan. Silakan ucapannya.
1: Yang pertama, saya setuju kepada yang tersayang lah, Haji saya.
0: Okey, baik.
1: Lepas tu, Puan Jun di Rembau.
0: Baik.
1: Di Mazlan di Cembung. Siti Azina di Padang Sabang.
0: Saya.
1: Lepas tu Pak di sini Amin lah. Jangkau selalu tolongan dia.
0: Betul dia.
1: Apa khabar eh?
0: Semalam dia makan apa, sambal apa tu, lauk, masak lomak, potai, kikis tu kata.
1: Orang bagi dia
0: ikan tinggi tu kan. Sedap betul. Okey, lain.
1: Ni lu makan dia tak apa. Saya lah.
0: Apa-apa, Haji Musa dah masak belum?
1: Nak masak tadi.
0: Masak apa lah orang ni?
1: Goreng ikan belado sama ikan kombung masak asam lah.
0: Padu dah, sedap lah tu kan.
1: Okay, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Hello, assalamualaikum. Siapa di sana? Hello.
2: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yo.
2: Hari ni tugas terus ya.
0: Macam besoklah.
2: Kadang-kadang kan hari Khamis tak ada.
0: Aduh, Din punya waktu Rabu Khamis ya.
2: Kadang pergi buatan luar punya jalan.
0: Betul, kadang-kadang kena buat penerbitan luar, kita pergilah.
2: Nak khabar Tuan Haji Musa tu, dia buat kantar.
0: Masuk mantau kena.
2: Saya ni kantar dah habis lah ni. 93 kena masuk kantar dia lah.
0: Kena pergi dah tu, pergi balik hospital.
2: Tak boleh, tak boleh terima lagi.
0: Sekali je?
2: Dia kata dia tak boleh buat, tak boleh nampak lagi mungkin. Jadi, hati-hati lah ni. Jaga mata.
0: Okey, sampaikan ucapan. Silakan panjang sini ucapannya.
2: Pertama buat Abdul Razak, kedai makan Legung Ulu tu kan.
0: Okey, baik.
2: Razak ni. Semalam di kedai dia lagi.
0: So dia buka radio Negeri FM tau eh.
2: Oi, dia masak, memang dia masak tradisional betul. Dia tak ada pun perasa-perasa apa-apa pun orang rumah dia.
0: Memang padulah tu lauk dia.
2: Memang original betul lauk lokal tu. Masak ikan tinggi ke masak ikan rasa nak ulang dua kali pergi makan.
0: Alamak tuan, kita nak jaga badan dia suruh ulang lagi tambah pula.
2: Dia buat sambal sotong kan, tak ada pedas, tak ada apa, tak ada bumbung gula dia. Tapi sedap.
0: Memang kena.
2: Ada kedai Eden masak banyak kocut dia, dan tak ada nak bubur perasa.
0: Yalah betul dah tu.
2: Isteri tu nama Ina.
0: Dekat mana kedai tu?
2: Kampung Legung Ulu, dekat sepadan dengan Astana Raja.
0: Kampung Longgeng Ulu dekat dengan Longgong, Istana. Longgong.
2: Legung Ulu.
0: Longgong Ulu, baik.
2: Muka dia zat-zat selalu lah. Dia tu panggil datang ni, tadi pergi minum kedai lain.
0: Okey, sampaikan ucapan, silakan Abang
2: Jazli. Dan juga buat Ajar Nona Binti Salam, ada peringkat 3, Labu Johnson tu kan.
0: Ya, saya.
2: Apa khabar Kak Cik, dah makan lun. Buat Azizah Ramlan dan anak beranak ada dia setting 30H tu kan.
0: Ya, saya.
2: Bersama Mausu Raja Alias, Tundu, bersama Ramli Bertamulu tu kan.
0: Ya, dan semua sekali lah.
2: Apa khabar, dah tahulah tu. Dan Amit Maknoh. Ada di Pulau Bengkel Ineh Johor tu. Dan juga Man Kedai Kumpulah lah. Dia buat Rosli Maknoh dan Sri Kamsiah Kampung Mampung Baru Rembau.
0: Ya.
2: Selamat pagi, selamat tengah hari, selamat makan tengah hari lah buat semua.
0: Ya, terima kasih. Didi,
2: terima kasih. Assalamualaikum.
0: Hari ini
2: kan siakap.
0: Woi, lawak apa?
2: Siakap ini. Okey, assalamualaikum.
0: Dia punya cerita. Eh, dah sampai pula ikan siakap dia. Alah, mak tu nak tahu ikan siakap masak apa? Masak steam ke? Ikan siakap masak apa tu, lemon ke kan? Ikan siakap masak sweet sour ke? Ikan masak sambal ke? Tak habis. Ikan siakap je. Yalah. Kaya pencinta, Nita Malina dan juga Jimmy Hussein, Boneka Kaca Menghiburkan Anak. Jom kita layan lagu ni.

0: Terima kasih terus mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Baiklah, Negeri FM ingat sampai bila-bila. Kita ada pemanggil lagi ni. Hello, assalamualaikum. Siapa di sana? Halo. Selamat tengah hari.
2: Selamat tengah hari, sahabatku.
1: Ya, apa khabar, Pak Wan?
2: Alhamdulillah, sehat, sehat.
1: Sehat, Pak Wan sehat, eh?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Tengah hari ni apa, apa Mak Yi masak?
2: Hari ni,
1: belum dapat lagi kesan lauk apa ni, eh?
2: Belum pasti lagi sebab sekarang Pak Wan dekat tuition.
1: Oh, iya, tengah tuition. Baik, Pak Wan. Tengah rehat-rehat kat sana. Semoga sihat. Okey, Pak Wan, sampaikan ucapan. Silakan ucapannya.
2: Ucapan untuk semua sahabat-sahabat.
1: Ya. Yeah.
2: Anak-anak murid tuition ni. Dengan guru-guru tuition yang ada kat sini ni.
1: Ya, yeah, baik.
2: Untuk sahabat ayah-ayah anda yang dikadi. Kadi, Kak Ram, dan semualah yang mengenali Wan Cak Cak Ba dengan ucapan selamat dengar, selamat menjamu selera.
1: Iya tu dia.
2: Untuk cip, selamat bertugas.
1: Baik.
2: Menjamu selera. Selamat menyambut hari bulan kemerdekaan.
1: Ya, mantap Pak Wan. Pak Wan, jaga diri baik-baik, jaga kesihatan. Kesalam dengan Tok Abah, dengan Mak Ayi dan semua ya.
2: Insya Allah.
1: Terima kasih orang Parit Jawa semua. Bye-bye.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia pendengar kita yang jauh dari Muanjor. Okey, kita ada ucapan seterusnya. Ji yang sedang bekerja di Melaka ingin sampaikan ucapan buat rakan-rakan di Kampung Tengah Sri Menanti dan juga rakan-rakan yang sedang bekerja mendengarkan Negeri FM. Semoga semuanya sentiasa berada dalam keadaan sihat walafiat, dipermudahkan segala urusan dan sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk semua yang saya sayangi, khususnya ambur rakan-rakan di kampung, rakan sekerja, nak tujukan lagu ini Sayang Memang Sayang, ditujukan kepada semualah. Semoga ada terhibur mendengarkan Negeri FM. Itu dia lagu pilihan, memang padulah. Jay, nama dia Jay, ya. Dan kita juga ada Syukrania Amin nak minta lagu Kumpulan Aziz, ditujukan untuk semua staff otak-otak Tanjung serta semua pendengar Negeri FM. Semoga sihat selalu. Betul, eh? Otak-otak ni kalau kita tengah makan ikan bakau sampai depan meja kita ni, kita kena makan juga otak-otak. Sebab apa? Sodap. Memang sodap. Siapa cakap otak-otak tak sodap, kan? Tengok jugalah dia punya apa tu, kesedapan otak-otak tu. Okey, T, okey, Abang Z. Nak berapa K? Kalau boleh 60K, T, eh. Terima kasih, T, atas tap-tapkan skrin ni. Tu dia, T dah masuk dah. Padu, eh. Flower Beep. Apa yang you bona tu, manager? Yolah, kita share-sharekan menu tengah hari ni, ha. Apa yang dah masak tu, ha. Abang Muftar bagi pantun lagi. Waktu pagi makan laksa. Jumpa lagi di lain masa. Baik, Abang Muftar. Terima kasih. Nak makan tengah hari dah tu. APPU, selamat bertugas. Terima kasih juga untuk anda. Abang Muftar bagi pantun yang terakhir, ya. Waktu pagi makan laksa. Jumpa lagi di lain masa. Bye-bye. Yelah, bye-bye lah Abang Muftar, eh. Kita juga ada Heavy Rock Production. Salam Zizi. Terima kasih Heavy Rock yang tolong sharekan dan juga tap-tapkan skrin. Lagi siapa lagi yang bersama dengan saya nak minta lagu request, Rida Bercabang Zuzo. InsyaAllah kalau sempatkan saya cuba masukkan juga. Heavy Rock pun minta lagu Setuan Cinta Rafika Liana. Rafika Liana dah masuk ke belum ni? Kalau ada, nanti saya cuba masukkan juga. Okay, apapun kepada anda, jom kita dengarkan The Money Aku Ini karyanya dan juga Syarifah ini bersama dengan Rory Marantika, Seiring Sejalan, menghiburkan anda.

sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat, sampai bila-bila.

Baiklah, Dodo 5 minit saja lagi tinggal berbagi untuk sampaikan ucapan anda dan juga lagu pilihan anda, dan juga boleh hubungi saya di talian 6753166 6753177 untuk berkongsi menu tengah hari. Hari ini apa yang anda masak, yang anda siap masak. Yang bersama dengan saya di live Titi Negeri FM, kita ada Izra, kita ada QSP, kita juga ada Dati, terima kasih kan. Kita ada Pam On lagi, masih lagi bersama. Kita ada Abang Moftan. Terima kasih juga kepada anda yang masih lagi setia bersama dengan kami di Negeri FM. Waktu ini mendengarkan lagu-lagu pilihan yang telah pun diminta oleh pendengar setia Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Baiklah, insyaAllah kami juga akan sentiasa berkongsi perkembangan atlet kita, terutama kontinjen Negeri Sembilan yang waktu ini telah pun berada di sekitar kawasan kompleks sukan di Selangor, kerana membawa cabaran Negeri Sembilan untuk edisi ke-22 Sukan Malaysia ataupun SUKMA. Dan juga ada beberapa sukan telah pun dipertandingkan. InsyaAllah sahabat-sahabat saya yang akan kongsikan dari semasa ke semasa tentang aksi-aksi kontinjen ataupun atlet-atlet yang mewakili Negeri Sembilan. Baiklah, kita terus berhibur. Lagu yang seterusnya menjadi pilihan, Kehebatan Cinta Jamal Abdillah dan juga Francisca Peter bersama dengan Ella Sembilu, menghiburkan anda. Jom kita layan lagu ni.

0: Jangan ada alih radio Wan. Jangan ada alih-alihan siaran itu.
1: Alah, boring lah Wan ni.
0: Kau dengar pun tidak lah. Kau ingat bahkan boring.

0: Iwan, best juga Negeri FM ni kan?
1: Ha, baru kau tahu. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
2: Baiklah, 12.45 tengah hari. Selamat tengah hari kepada anda yang sentiasa bersama dengan saya waktu ini. Dah 70K tap-tap screen menerusi TikTok Negeri FM. Dan semalam mana yang tak dapat tengok atau saksikan menerusi Sukan Plus dan juga RTM Klik di Auditorium Sri Angkasa mengenai penyampaian hadiah kepada pemain-pemain di Liga Malaysia, Majlis Liga MOS 2025-2026 yang disiarkan. Saya ulas ataupun ceritakan kembali berkaitan tentang penyokong terbaik ialah pasukan JDT, Boy of Strait, yang menjadi anugerah untuk penyokong terbaik. Kemudian untuk penjaga gol terbaik iaitu Syahan Azmi dari JDT juga, Syahan Azmi, diikuti pertahanan terbaik Quentin Cheng dari Selangor, Bagusan De Silva, Kasut Emas Liga Super, kemudian diikuti dengan Afiq Fazail, pemain tengah terbaik JDT, Afiq Fazail. Kemudian kita ada Ramadan Saifullah, gol terbaik Kuching City FC, diikuti juga dengan pemain import terbaik Bagusan De Silva, pemain muda terbaik Aziz Kuti Abah, Penang FC. Kemudian kita juga ada pasukan terbaik ialah pasukan Johor Darul Ta'zim lah. Jadi kita tahu ada beberapa kejuaraan Liga Super dimenangi. Kemudian Safawi Rashid sebagai pemenang Kasut Emas Liga Super tempatan. Dan pemain paling bernilai ialah pemain dari JDT iaitu Afiq Fazail, pemain bernilai MPV, dan juga Faizal Alim, penyerang Selangor, adalah penyerang terbaik Liga M bagi sesi 2025-2026. Dan pasukan Melaka FC dianugerahkan sebagai pasukan fair play, pasukan terbaik lah. Serta jurati terbaik pada kali ini adalah Zizo Munes, jurati terbaik JDT. Itu antara anugerah-anugerah yang telah pun disampaikan. InsyaAllah pasukan Negeri Sembilan Hoben Jang Hoben juga akan memulakan aksi pertengahan bulan Ogos ini, mana pasukan Negeri Sembilan FC beraksi di Liga Super bersama dengan 11 lagi pasukan yang akan memulakan aksi-aksi di Liga Super pada musim ini. Ayuh, sama-sama kita bagikan sokongan Liga Super yang disertai oleh pasukan JDT, pasukan Kuching City, Selangor FC, KL City, Terengganu FC, Star City, kemudian Penang FC, Sabah FC, DPPM FC, Melaka FC dan juga pasukan Kelantan Red Warriors akan beraksi di Liga Super. Jadi kita penuhkan Stadium Tunku Abdul Rahman Pak Roy untuk memberi sokongan kepada pasukan Negeri Sembilan, dan juga pasukan Negeri Sembilan 2 akan beraksi di Liga A1, akan berada di Stadium Tampin untuk aksi Liga A1. Itu dia dua pasukan, iaitu pasukan Liga Super dan juga pasukan Liga A1. Okey, terima kasih kepada anda. Jom kita dengarkan lagu ini. Lagu dua terakhir, Nasri Ikmal, Ridaan dan juga Exist. Di rantai, di gelangi rindu, menghiburkan anda dalam santai Negeri FM. Jadi kepada anda yang bersama dengan saya dari pukul 11 pagi tadi sehinggalah pukul 1 tengah hari, menerusi lagu-lagu pilihan dan juga ucapan, saya ucapkan terima kasih terus setia bersama dengan kami di Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

0: KPM perinci polisi perlindungan murid, guru diminta beri ruang. Pendeposit TH diseru kekal yakin terhadap usaha penambahbaikan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Warga pendidik diminta kekal tenang dan memberi ruang kepada Kementerian Pendidikan KPM untuk memperincikan pelaksanaan polisi perlindungan murid sekolah yang mencetuskan kegusaran banyak pihak baru-baru ini. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, dasar itu dirangka bagi menjamin perlindungan menyeluruh kepada semua pihak yang berurusan dengan murid. Beliau berkata polisi itu turut menyediakan panduan terperinci berhubung tanggungjawab semua pihak serta tindakan yang perlu diambil sekiranya berlaku sesuatu insiden di sekolah. Pelaksanaan polisi itu mewajibkan warga sekolah dan pihak luar yang berurusan dengan sekolah menandatangani surat aku kepatuhan polisi perlindungan murid sekolah sebagai bukti komitmen terhadap keselamatan murid. Sementara itu, Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan NUTP sedang berusaha mengadakan rundingan dengan KPM supaya aku janji berkenaan ditarik balik dan digantikan dengan elemen lain yang lebih bersifat profesional. Setiausaha Agung NUTP, Fauzi Singon berkata, pihaknya menyokong usaha KPM memastikan keselamatan dan kebajikan murid terjamin ketika berada di sekolah. Namun beliau menyifatkan kepulan guru menandatangani aku janji itu sebagai tidak wajar kerana berpotensi mendedahkan guru kepada tindakan saman sivil oleh pihak plaintif pada masa hadapan. Pendeposit Lembaga Tamu Haji TH diseru supaya terus meletakkan keyakinan terhadap usaha penambahbaikan yang sedang dilaksanakan susulan dapatan laporan Seranjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan institusi itu. Pengarah Pusat Islam Universiti Putra Malaysia UPM, Zuhaimi Abdul Rahim berkata, masyarakat tidak perlu bimbang kerana Malaysia mempunyai institusi serta pihak berkuasa yang berwibawa dan berpengalaman dalam memastikan perguruan dilaksanakan dengan baik.
1: Kena yakin bahawa setiap proses yang dilakukan ini adalah untuk menambah baik kepada perkara yang telah berlaku lah. Jadi apabila kita kata perkara penambahbaikan ini, kita kena yakin bahawa di Malaysia ni sebenarnya kita mempunyai peraturan yang jelas, yang baik dan juga yang teratur lah.
0: Menurut beliau, proses penambahbaikan perlu dilihat secara positif bagi memastikan pengurusan TH dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Dalam masa sama, sebarang isu berkaitan pengurusan organisasi juga perlu dilihat berdasarkan matlamat asal penubuhan TH, khususnya dalam membantu umat Islam menunaikan ibadah haji.
1: Saya percaya dengan keadaan sekarang ni kita boleh pulihkan mungkin pemahaman kita, persepsi kita itu kan, dan kita yakin dengan kepimpinan yang ada sekarang.
0: Dalam hal itu, Zuhaimi memberitahu penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI bagi mendapatkan maklumat berkaitan agama perlu disertai semakan dan rujukan daripada pihak berautoriti. Jelas beliau, teknologi itu sememangnya menawarkan kemudahan dan kepantasan dalam mendapatkan maklumat, namun pengguna perlu memastikan kesahihan maklumat yang diperoleh. Penggunaan AI bagi tujuan umum seperti mendapatkan motivasi dan dakwah boleh dimanfaatkan masyarakat. Namun perkara yang melibatkan hukum dan perintah agama perlu disemak terlebih dahulu dengan institusi agama atau ulama. Seorang anggota tentera lelaki cedera pada bahagian muka dipercayai terkena tembakan dilepaskan rakannya ketika berada di lapang sasar di Sungai Menyala, Port Dickson pada Rabu. Timbalan Ketua Polis Negeri 9 SAC Muhammad Nasharuddin Muhammad Sharif berkata, kejadian berlaku kira-kira pukul 2.15 minit petang ketika mangsa yang berusia lingkungan 20-an bersama beberapa anggota lain berada di lokasi berkenaan untuk latihan menembak. Mangsa dibawa ke Hospital Port Dickson sebelum dirujuk ke Hospital Tuanku Jaafar dan dilaporkan berada dalam keadaan stabil. Susulan kejadian itu, seorang lelaki berusia lingkungan 20 tahun yang juga anggota tentera ditahan bagi membantu siasatan. Penutupan sementara 107 sekolah di bahagian Serian akibat jerebu diteruskan hingga Jumaat walaupun bacaan indeks pencemaran udara IPU menunjukkan tren menurun. Pengarah Pendidikan Sarawak, Omar Mahli berkata, pengetua dan guru besar diharap agar membuat keputusan yang tidak membebankan guru, ibu bapa dan murid terutama melibatkan sekolah berasrama di daerah Serian. Setakat pukul 9 pagi tadi, Serian merekodkan bacaan IPU 182 masih dalam kategori tidak sihat berbanding 202 semalam. Sementara itu, kualiti udara di 11 kawasan di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat setakat pukul 9 pagi tadi dengan Sarawak mencatatkan bilangan lokasi terjejas tertinggi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia APIMS, Samarahan merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU paling tinggi iaitu 183, diikuti Serian 182, Kuching 176, Seriki dan Seri Aman 158, manakala Mukah dan Sibu masing-masing mencatat bacaan 152. Di Semenanjung, empat kawasan mencatat bacaan tidak sihat iaitu Johan Setia 154 dan Shah Alam 101 di Selangor, selain Kuala Lumpur 131 dan Putrajaya 104. Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara. Usaha Israel menyingkirkan Palestin daripada agenda dunia tidak akan berjaya. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menegaskan perjuangan rakyat Palestin akan terus mendapat sokongan masyarakat antarabangsa meskipun rantau itu berdepan konflik baharu. Erdogan turut memaklumkan Turki akan terus memperjuangkan penubuhan sebuah negara Palestin. Beliau berkata demikian pada sidang media bersama Presiden Palestin Mahmud Abbas di Ankara semalam. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memberi amaran usaha Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengubah dasar vaksinasi kanak-kanak bertentangan dengan bukti saintifik. Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata, bukti saintifik jelas menunjukkan vaksin termasuk vaksin campak, beguk dan rubella selamat dan tidak menyebabkan autisma. Dasar vaksinasi perlu berasaskan penelitian saintifik yang ketat dan telus, bukannya dipengaruhi kepentingan politik. Perkembangan gempa bumi di Colombia, sekurang-kurangnya 3,494 orang cedera, manakala 496 lagi masih hilang. Menurut Presiden Abelardo de las Pria, usaha kini tertumpu kepada pencarian mangsa yang hilang. Kerajaan turut mengumumkan bendera kebangsaan akan dikibarkan separuh tiang di semua bangunan awam dan misi diplomatik Colombia di luar negara sebagai memperingati mangsa. Susulan gelombang haba terbaharu, lebih 92 juta penduduk di Eropah dijangka berdepan suhu melebihi 35 darjah Celsius, khususnya di Perancis, Itali dan Sepanyol, dan separuh penduduk Eropah membabitkan kira-kira 300 juta orang. Analisis AFP mendapati keadaan paling panas dijangka berlaku di Eropah Barat dan Selatan selain merebak ke Balkan termasuk Greece, Albania dan Croatia. Lebih 280 individu ditahan di Greece sejak awal tahun ini atas kesalahan berkaitan kebakaran. Perkhidmatan Bomba Greece memaklumkan 281 tangkapan direkodkan termasuk 252 kes berpunca daripada kecuaian dan 29 kes pembakaran sengaja. Jumlah itu menurun berbanding 2 tahun sebelumnya selepas kerajaan memperketatkan hukuman. Greece kekal berjaga-jaga susulan kebakaran besar yang memusnahkan lebih 11,000 hektar hutan, kawasan semak dan tanah pertanian berhampiran Athens baru-baru ini. Beralih ke Sukan Sukma dan Para Sukma Selangor 2026 bakal membuka tirai dengan majlis perasmian di Dataran Kemerdekaan Shah Alam Sabtu ini. Majlis itu diterajui Menteri Besar Selangor Pemerbadanan atau MBI Selangor sempena kembalinya Temasya Sukan Kebangsaan ke negeri itu selepas 28 tahun. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan MBI Selangor Datuk Teknologis Saiful Yazan Muhammad Yusof berkata majlis bertemakan di sinilah lahirnya juara turut menampilkan perarakan kontinjen, persembahan kreatif, larian terakhir obor dan penyalaan kawah sukma. Lionel Messi mengakui kematian bapanya Jose Messi minggu lalu menimbulkan keraguan terhadap masa depannya dalam kerjaya bola sepak. Kapten Argentina itu menjelaskan beliau tidak pasti sama ada mahu meneruskan kerjaya untuk tempoh lebih lama selepas kehilangan insan yang sentiasa berada di sisinya sejak awal perjalanan sebagai pemain. Jose Messi, 68 tahun, meninggal dunia di sebuah klinik perubatan di Rosario, Argentina selepas lama mengalami masalah kesihatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. KPM perinci polisi perlindungan murid, guru diminta beri ruang. Pendeposit TH diseru kekal yakin terhadap usaha penambahbaikan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

anda boleh dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Berbual bicara santai dengan pelbagai segmen menarik dari Bumi Sabah. Ikuti KBI, kami Bah Ini menampilkan topik menarik dan perbincangan penuh warna. Kenali sisi menarik Sabah bersama kami. Isnin 3.5 minit petang, siaran ulangan Khamis 3.30 minit petang di TV OK.
1: Diteruskan kesetiaan anda bersama kami. Banyak perkongsian yang kita ingin bawakan kepada anda.
2: Jangan tukar siaran TV anda.
0: Mewarnaimu hanya di TV1.

0: jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Baiklah, selamat tengah hari kepada anda yang sentiasa bersama dengan kami waktu ini dalam Santai Negeri FM. Telah pun masuk waktu azan Zuhur 1.20 minit tengah hari tadi, dan kini sampailah penghujung segmen Santai Negeri FM bersama dengan saya, Aziz Syariah Braza. Tapi sebelum itu saya nak berkongsi bersama dengan anda, berbaki 3 hari lagi menjelang perlawanan separuh akhir pertama.

Anda sekarang sedang mendengar siaran kami Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Yep, Negeri FM ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Dah masuk pukul 2 sekarang ini, 2.12 minit petang. Dan anda sedang mendengarkan Moncak Potang Osah Moncak. Hari ini edisi Khamis 13 Ogos 2026 bersamaan 29 Safar 1448 Hijrah. Alright, kalau macam biasa DJ Nen The Babu yang kata mana anda untuk Moncak Potang. Tapi hari ini setiap Khamis lah, biasanya memang Fad yang akan ada dekat konti ini untuk Moncak Potang, teman anda dari jam 2 petang sehingga jam 6 petang. Okey, terima kasih juga saya ucapkan buat anda yang terus mendengarkan Negeri FM daripada pagi tadi dengan geng Radar Pagi kami, lepas tu santai sampailah ke Moncak Potang. Terima kasih yang tak terhingga kami ucapkan. Alright, apa kata untuk anda terus berhibur dengan lagu-lagu terbaik pastinya di Negeri FM. Anda boleh dengarkan di frekuensi kami 92.6, 95.7 dan 107.7 atau stream saja di www.rtmclick.rtm.gov.my. cari Negeri FM. Alright, jom kita berhibur dulu dengan Afizumi featuring Sarah Suhairi, Setia Akhir Hayat. Moncak Potang.

0: Hai semua, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Kekal setia dengan frekuensi Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda berada.

0: yang suka menyamar. Mereka ini datang dari setiap penjuru untuk merampas sesuatu yang berharga, identiti kita. Jadi, kita mesti bersedia. Protokol keselamatan My Digital ID diiktiraf di peringkat antarabangsa untuk teknologi keselamatan digital. Barulah identiti kita selamat. Elakkan penipuan dan penyamaran identiti digital dengan My Digital ID. Selamat, pantas, mudah.
1: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

Ya, mendengar FM ingat sampai bila-bila. Itu lagu baru dari Awira, April Rosa dan Fik Halim. Wah, ada tiga orang yang bergabung untuk satu lagu yang bertajuk Gila. Lagu ini baru sahaja menghiburkan anda. Dan dengar-dengar diorang ni, Awira, April Rosa dengan Fik Halim pun ada buat konsert juga kan. Memang orang kata comeback lah untuk ketiga-tiga tu. Okay? Tapi yang paling pentingnya, Fad juga nak cari anda yang boleh menyanyi. Bukan saya sahaja, tapi Negeri FM nak cari anda yang berbakat menyanyi, yang ada suara yang memukau, yang sebiji macam Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Kalau ada tu, apa kata selahkan bakat anda dan ukir nama di pentas Bintang P. Ramli 2026. Tapi sekarang ni anda kena hantar video persembahan anda ke email negerifm@rtm.gov.my. Okay, video-video persembahan anda ataupun video uji bakat anda tu anda perlu hantar sebelum 21 Ogos 2026 hari Jumaat pukul 10 pagi. Jadi daripada ramai-ramai yang hantar tu, insyaAllah dua peserta terbaik nanti akan dipilih untuk mewakili Negeri FM ke pemilihan Bintang P. Ramli Zon Selatan. Zon Selatan ni Negeri Sembilan, Johor dan juga Melaka lah, yang mana untuk Zon Selatan akan diadakan di Auditorium Melaka FM nanti pada 5 September hari Sabtu nanti. Jadi yang belum sebelum kita nak ke Zon Selatan tu, yang ini dulu kita nak uji bakat anda yang berbakat di Negeri Sembilan yang nak mewakili Negeri FM. Apa kata hantarkan video persembahan anda ke negerifm@rtm.gov.my. Mungkin anda boleh menjadi Bintang P. Ramli untuk 2026. Okey, apa-apa pun boleh terus tengok juga dekat media sosial kami kalau nak tahu dengan lebih lanjut lagi. Kan, cari je dekat Instagram, Facebook ataupun di TikTok. Cari je Negeri FM Official, nanti anda boleh scroll-scroll sampai jumpa info berkenaan dengan uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Okey, baik, kita terus berhibur dengan Bunga lah sekarang ni. Nak buat macam mana? Terus mendengarkan Moncak Potang. Wassalamualaikum.

0: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reto dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air?
1: Mungkin ini pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
2: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

Ya, bergerak dengan sampai bila-bila. Itu dia Maligan The Essential. Kita bikin romantis. Cewah. Baru je menghiburkan anda. Sekarang ni kembali bersama Fad dalam Moncak Potang edisi Khamis. Sekarang Fad nak beritahu yang mana sekejap saja lagi anda akan dapat ikuti berita Negeri FM bersama-sama rakan penyampai Zuhairah Zamri. Tepat jam 3 petang nanti. Alright, selepas itu ada banyak lagi masa untuk kita berhibur sama-sama sehingga selesai Moncak Petang hari ini sampai pukul 6 petang. Dan jangan lupa juga kita ada rancangan tamu kita sekejap sahaja lagi. Nak tahu siapa tetamu istimewa kita nanti, boleh tengok dekat media sosial kami. Poster dah ada dah. Kan tengok-tengoklah dekat sana kalau ada. Yang paling penting sekali, jangan lupa tu stay tune di radio dan juga di media sosial kami, sebab jadi kami akan live untuk rancangan tamu kita di radio dan juga di Facebook Negeri FM Official. Alright, kita berhibur dulu dengan sekarang ini. Kita ada Ula dari Drama Band dan SOG. Terus dengarkan Moncak Potang. Osah Moncak Potang.

0: Berita Negeri FM.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Nur Zuhairah Muhammad Zamri. Pelaksanaan Dasar Hari Bekerja Hybrid HBH dalam kalangan penjawat awam yang bakal dilaksanakan beberapa organisasi di negeri ini menerima reaksi positif apabila dilihat mampu meningkatkan kesejahteraan pekerja tanpa menjejaskan penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. Tinjauan RTM mendapati rata-rata penjawat awam berpandangan pendekatan itu bukan sahaja membantu mengurangkan kos perjalanan harian, malah memberi ruang untuk mengimbangi tuntutan kerjaya dan kehidupan keluarga.
2: Pada saya, pelaksanaan hybrid ni sangat baik kerana dapat mengurangkan kos perjalanan harian. Macam saya ulang-alik dari Lokok kira-kira sejam, so dapat menjimatkan petrol. Penjimatan itu boleh juga digunakan untuk keperluan keluarga.
3: Saya percaya sistem ini dapat meningkatkan produktiviti kerana tugasan boleh dirancang dengan lebih sistematik. Yang penting, amanah dan sasaran kerja tetap perlu dipenuhi walau di mana kita bekerja.
4: Hybrid ni kebaikannya dapat memberi peluang untuk saya mengimbangi tanggungjawab kerja dan keluarga dengan lebih baik. Apabila masa dapat diurus dengan lebih cekap, kita juga dapat memberi tumpuan sepenuhnya pada tugasan yang diamanahkan.
1: Nur Farah Akilah Ros Amirash, Ruziah Muhammad Nordin dan Engku Muhammad Ridwan Engku Nasruddin. Terdahulu, Jabatan Perkhidmatan Awam JPA menerusi surat edaran bertarikh 20 Julai lepas memaklumkan kerajaan bersetuju melaksanakan dasar HBH sebagai norma kerja baharu dalam perkhidmatan awam, iaitu sebahagian daripada agenda reformasi bagi memodenkan penyampaian perkhidmatan awam. Berita seterusnya. Seorang anggota tentera cedera selepas terkena tembakan rakan sepasukan ketika berada di lapang sasar Sungai Menyala, Port Dickson semalam. Timbalan Ketua Polis Negeri Sembilan, Senior Assistant Komisioner Muhammad Nasharuddin Muhammad Sharif berkata, polis menerima laporan berhubung kejadian itu kira-kira pukul 2.15 petang. Menurutnya, siasatan awal mendapati mangsa dipercayai terkena tembakan yang dilepaskan seorang rakan sepasukan ketika bersama beberapa anggota lain di lokasi berkenaan. Mangsa mengalami kecederaan pada bahagian muka dan dibawa ke Hospital Port Dickson untuk rawatan awal sebelum dirujuk ke Hospital Tuanku Jaafar Seremban bagi pemeriksaan serta rawatan lanjut. Mangsa dilaporkan berada dalam keadaan stabil. Susulan kejadian, polis menahan seorang lelaki berusia lingkungan 20-an yang juga anggota tentera bagi membantu siasatan. Siasatan lanjut sedang dijalankan bagi mengenal pasti punca sebenar kejadian. Polis turut menasihatkan orang ramai supaya tidak membuat sebarang spekulasi atau menyebarkan maklumat tidak tepat yang boleh menjejaskan siasatan.
0: Edisi Nasional.
1: Pemerkasaan secara agresif pendidikan sains, teknologi kejuruteraan dan matematik STEM serta pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET perlu dilaksanakan bagi melahirkan bakat yang mampu menerajui inovasi masa depan. Malaysia dan Arab Saudi mematerai Memorandum Persefahaman MOU bagi memperkukuh sistem kehakiman serta memperluas perkongsian kepakaran antara kedua-dua negara. Lebih 18 juta ringgit diperuntukkan bagi pembinaan 9 pusat dialisis Yayasan Veteran Angkatan Tentera Malaysia YVATM di seluruh negara.
0: Edisi Nasional.
1: Seorang guru lelaki prasekolah di Rembau mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Seremban semalam atas dua pertuduhan melakukan amang seksual fizikal terhadap seorang anak murid lelaki berusia 8 tahun April lalu. Tertuduh berusia 42 tahun membuat pengakuan itu selepas kedua-dua pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Tasnim Abu Bakar. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa melakukan kesalahan itu pada 1 dan 3 April lalu, masing-masing kira-kira pukul 9 dan 10 pagi di dalam sebuah kelas prasekolah di sebuah sekolah di Rembau. Kesalahan itu didakwa dilakukan mengikut Seksyen 14-A Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017 yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan sebatan jika sabit kesalahan. Mahkamah menetapkan jaminan sebanyak RM8,000 dengan seorang penjamin beserta syarat tambahan termasuk tidak mengganggu mangsa dan saksi pendakwaan serta melaporkan diri di Balai Polis Berhampiran sehingga kes selesai. Sebutan semula kes ditetapkan pada 15 September depan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Zuhairah Muhammad Zamri, Berita Negeri FM tuntas dan padat. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Saya Nur Zuhairah Muhammad Zamri. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Jari menari bukan untuk mencaci. Mulut berbunyi bukan untuk membenci. Yang muda disayangi, yang tua dihormati. Marilah saling hormat menghormati. Bukan kena bayar pun kan.
1: Tua hai rumah dek betuan, tua hai negeri FM, dek pendongah mari sokongan. Terima kasih dengan negeri FM ya.

0: Ya, Menegri FM ingat sampai bila-bila kembali bersama Fad dalam Moncak Potang. Dan macam Fad beritahu tadilah, kita ada rancangan tamu kita hari ini. Dengan tetamu-tetamu istimewa saya yang datang hari ini nak kongsi sesuatu yang istimewa jugalah. Jadi saya nak jemput kita ada Puan Rosalina binti Rokli, Timbalan Pendaftar ILD UiTM, dan juga Encik Muhammad Saiful Nizam Suhaimi, Pegawai Eksekutif Tertinggi ILD UiTM. Assalamualaikum, apa khabar tuan-tuan perempuan?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sihat.
0: Sihat, alhamdulillah. Ini orang kata jarang-jarang sekali lah kan kita dapat duduk dekat sini untuk kongsikan tentang sesuatu yang menarik ILD. Nak berkenalkan ILD UiTM dekat semua orang. Okey, mungkin kita boleh mulakan untuk kita punya sesi tamu kita hari ini. Nak tanya, mungkin boleh kongsikan secara ringkas untuk semua pendengar kita. Mungkin ramai yang belum tahu peranan utama ILD ataupun Institut Kepimpinan dan Pembangunan UiTM. Dan apakah signifikan perubahannya, dan dengannya dah 10 tahun dah. Mungkin puan boleh kongsikan.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Kamilah ucapkan terima kasih kepada Negeri FM atas kesudian menerima kunjungan kami, yang mana kami adalah yang istimewa nak dikongsikan kepada semua. Untuk soalan Fad lah yang mula-mula tu kan, apa itu ILD tu?
0: Betul.
2: Okay. Saya bagi pengenalan sikit. ILD sebenarnya kalau dalam bahasa Inggerisnya, Institute of Leadership and Development. Jadi ILD. Tapi dalam bahasa Melayu, kita adalah Institut Kepimpinan dan Pembangunan UiTM.
0: Okey, faham.
2: Jadi ILD ni sendiri, saya guna kata ILD lah. Dia bertempat di Bandar Enstek Labu.
0: Okey.
2: Yang mana di sini kita memainkan peranan sebagai satu pusat yang melatih ataupun pusat latihan lah. Yang asalnya dulu daripada Induk, Syahda. So pada 2016 tu, penubuhan ILD Bandar Enstek ni, kita kumpulkan semua latihan-latihan untuk semua staff-staff UiTM. Dalam masa yang sama, kita pun ada ILD di Perak. Yang mana tempat latihan untuk staff UiTM juga.
0: Okey, baik. Maknanya ILD adalah pusat latihan untuk staff-staff di UiTM. Mungkin kursus sekali lah, Puan.
2: Sebab sekarang ni kita akan guna macam kita akan guna tema pembangunan bakat. Sebab kita akan melahirkan pemimpin-pemimpin masa hadapan. Jadi kita sebagai pusat pembangunan bakat dan kompetensi.
0: Okey, baik. Itulah dia punya tujuannya, kan. Baik, kita dah faham. Okey, ILD dekat UiTM ni orang kata tu untuk memberikan latihan dan sebagainya lah untuk staff di UiTM. Okey, nak tanya juga tentang aktiviti. Katanya ada program sambutan. Di mana aktiviti menarik, program utama yang dirancang khas sempena sambutan 10 tahun ILD UiTM. Mungkin Encik Muhammad Saiful Nizam kita boleh kongsikan.
1: Terima kasih, Fad. Pertamanya saya nak maklumkan, sebenarnya sambutan 10 tahun ILD UiTM ni, kita ada program besar, dua program besar yang kita jalankan serentak pada sambutan ni. Iaitu tarikh program yang kita jalankan ni adalah pada 18 dan 19 Ogos 2026. Itu pada minggu depan lah, tak lama dah ni. Lebih kurang hari Selasa dan hari Rabu kami punya program ni akan berjalan. Okay. Apa pengisian program sambutan ni 10 tahun ILD UiTM ni? Yang pertamanya, kita ada conference lah peringkat antarabangsa, ya, conference antarabangsa. Yang untuk conference antarabangsa ni melibatkan berapa buah negara, nanti Puan Rosa akan detailkan, perinciankan ya. Okey, dan keduanya kita ada carnival ILD UiTM. Yang ini melibatkan komuniti-komuniti setempat, dan melibatkan juga sekolah. Dan kalau boleh saya kongsikan ya dekat sini, antara program yang kita libatkan dalam carnival ni, yang pertamanya kita ada food truck.
0: Okay.
1: Kita ada food truck. Kita juga ada program semarak bahasa peringkat Negeri Sembilan. Yang ini kerjasama dengan Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan. Program ni. Yang seterusnya kita ada saringan kesihatan. Dan kita juga insyaAllah kita ada jualan rahmah.
0: Jualan rahmah
1: pun ada. Akan ada menarik. Kita punya carnival nanti. Dan kita punya program ni InsyaAllah akan bermula sekitar pada pukul 8 pagi lah, 18 bulan tu, sehingga petang, sehingga pukul 5 petang.
0: Okay.
1: Jadi itulah sebersikit Fad yang saya boleh kongsikan berkaitan dengan kita punya program untuk sambutan 10 tahun LDUITM ni.
0: Baik, kalau kita tengok sambutan 10 tahun, sedekat lah.
1: Sedekat.
0: LDUITM dan yang ini di Bandar Estek.
1: Di Bandar Estek. Betul, kita laksanakan di Bandar Estek.
0: Tak jauh, dekat di Sembilan. Dia dekat je tu. Kalau Bandar Estek ni kan.
1: Betul.
0: Okey, kita nak tanya juga dengan kumpulan sasaran. Okey, program-program sambutan ini khusus untuk warga UITM saja ataupun orang orang luar pun boleh datang juga. Itu nak tanya juga.
1: Okay. Untuk kumpulan sasaran, kita bukan setakat menjemput di kalangan staff UITM. Kita jemput juga orang-orang luar, komuniti-komuniti setempat kan. Dan kita juga jemput wakil-wakil mantan-mantan pemimpin-pemimpin UITM.
0: Okay.
1: Untuk kita punya program sambutan 10 tahun ni lah. Jadi apa yang kita buat sekarang ni, kita telah memperkasakan ataupun memperhebatkan kita punya apa tu, dari segi promosi lah.
0: Okay.
1: Salah satunya melalui medium Negeri FM ni lah. Jadi yang paling penting dekat sini, perasmi untuk program kami ni nanti adalah tidak lain tidak bukan ialah Yang Berbahagia Datuk Teknologis Dr. Haji Aminuddin Hasim, yang merupakan Ketua Setiausaha KSU Kementerian Pendidikan Tinggi lah, KPT. Beliau insyaAllah akan hadir untuk perasmian kami punya program nanti. Jadi kita menyerulah kepada seluruh masyarakat setempat yang tinggal sekitar bandar LDN Stek untuk join, untuk meramaikan dan meraihkan kita punya kegemilangan sambutan 10 tahun ni nanti.
0: Okey, baik. Maknanya orang-orang yang stek dah boleh standby.
1: Betul.
0: Boleh datang ke sambutan ini dekat Bandar Estek ILDUITM.
2: Saya tak jauh tambah pun. Sikit kot.
0: Boleh.
2: Saya tambah sikit. Yang menjadi istimewanya pada carnival tu nanti, kita akan ada peluncuran buku.
0: Okey.
2: Buku dari lensa kepimpinan. So daripada situ, buku itu kita kumpulkan pandangan, pendapat daripada mantan-mantan pemimpin UITM sendiri. Jadi itu satu yang sangat istimewa lah.
0: Baik.
2: Bila kita dapat kumpulkan pandangan, hala tuju yang terdahulu, bagaimana mereka memimpin UITM sendiri.
0: Okey. So itu, bukunya akan dilancarkan,
2: meluncurkan.
0: Okey, menarik. Dan kerjasama strategik, ni kita nak tanya juga, mungkin ada sebarang kolaborasi khas mungkin dengan agensi kerajaan ke, ataupun industri, ataupun mungkin komuniti tempatan sempena dengan ulang tahun ni, Puan.
2: Okey, untuk kerjasama yang kita bangunkan lah, memang kita terbuka kepada semua komuniti di sekitar Bandar Estek juga. Tak ketinggalan juga, kita jemput daripada agensi kerajaan, daripada kementerian sendiri untuk kerjasama dalam kita punya program kali ini. Macam syarikat-syarikat yang berada di sekitar Bandar Estek juga turut akan bersama dalam program tu nanti.
0: Okey.
2: Jadi antaranya kita dah fokus kepada program kita
1: antaranya kalau betul agensi kerajaan, AKAP sendirilah yang terdekat dengan jiran kita, kita jemput kan, agensi-agensi kerajaan yang bersekitar dengan kita. Apa ni, macam contoh politeknik, IPG, yang kita jemput untuk menyertai kami punya program.
0: Maknanya ada kolaborasi jugalah.
1: Ada
0: kan?
1: Kolaborasi.
0: Okey, baik-baik. Menarik eh. Dan kita pun tak sabar sebenarnya nak tahu dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan ILD, dengan hari sambutannya ni. Dan sekejap lagi saya rasa kita boleh kembali untuk bercerita berkenaan dengan sambutan sedekat ILD UITM ni lah. Okay, sekarang ni kita nak berhenti rehat seketika. Kita kembali selepas ini dalam Tamu Kita Negeri FM.

0: Ya, Benda Grafen Mingan sampai bila-bila. Itu dia dari bawah, dari Ezhar Hanzi. Ha, ni lagu AI ni. Okay, yang baru saja berjumpa anda. Dan lagu ni juga popular dekat TikTok lah. Okay, cerita sekarang ini kembali untuk Moncak Petang dan rancangan tamu kita. Kita bersama masih lagi bersama-sama dengan dua orang tetamu saya, Encik Muhammad Saiful Nizam, Pegawai Eksekutif Tertinggi ILDUITM, dan Puan Nozarina binti Rokli, Timbalan Pendaftar ILDUITM. Tadi dah kongsi dah dengan kita semua, pendengar-pendengar, berkenaan dengan sambutan 10 tahun ataupun sedekat lah ILDUITM. Jadi adalah macam-macam program yang dikongsikan tadi. Cuma itulah Puan, tadi ada cerita berkenaan dengan conference. Nak tahu juga conference tu, mungkin ada cerita yang lebih lanjut lagi berkenaan dengan conference ni.
1: Tak lari lah kalau ILD sebagai pusat latihan kepimpinan ni, dengan perkataan leadership. So untuk conference ini, kita punya conference, kita International Conference of Leadership Excellence and Global Aspiration. So ini akan melibatkan conference selama 2 hari, 18-19 tu juga, di mana kita memfokuskan kepada tema, 5 tema utamalah untuk conference kali ini, iaitu Global Community Education and Global Collaboration, Future Digital Sustainable Leadership, Governance, Ethics and Institutional Leadership, yang keempat adalah Women, Youth and Inclusive Leadership, dan kelima adalah Innovation, Creativity and Resilient Leadership. So ini kelima-lima tema ini membuka ruang atau peluang kepada kita punya peserta untuk menghantarkan publication lah. Maksudnya mereka hantar paper untuk publication. Dan juga untuk maklumat fad, kita punya delegates daripada yang terlibat untuk kita call IC Lega lah. Dia short form of the conference tu. Kita daripada China, Filipina, Australia, Pakistan, Nigeria dan juga UAE. So delegates akan turut bersama kita lah. Dan kita masih lagi buka peluang untuk warga yang berada di sekitar untuk menyertai conference ini. Terutama sekali yang berminat tentang program ataupun topik on leadership.
0: Baik, maknanya untuk conference ini akan melibatkan peserta dari seluruh dunia juga. Itu yang agak menarik. Dan orang-orang di apa, luar sekitar ataupun orang Negeri Sembilan pun boleh datang sebenarnya kalau berminat dengan conference ini, betul tak? Baik. Selepas itu mungkin nak tanya juga, sebab sekarang dah buat sambutan 10 tahun ataupun sedekat. Jadi selepas sempurnakan perjalanan 10 tahun pertama ni untuk ILD sendiri kan, mungkin sasaran ataupun visi baru ILDUITM untuk tempoh 10 tahun akan datang pula, macam mana tu?
2: Okey, untuk 10 akan datang, sebenarnya kita dah buat perancangan daripada awal lah, apa misi dan visi yang kita nak capai, target kan, selaras dengan kita punya perkembangan digital AI semasa, dan kita pun ke arah itu sebenarnya. ILDUITM, sebab kalau kita tengok pembangunan bakat UITM ni, dia tidak lari sekarang ni daripada pembangunan digital dan juga AI. Cik Fad, jadi kalau ikutkan kami dekat sini sentiasa, kalau ikutkan menerima perubahan-perubahan terkini tu, berdasarkan kepada apa yang berlaku, situasi semasa sekarang ni lah. Itu antaranya lah. Jadi kita memang kalau ikutkan perkara-perkara gini, memang kita sentiasa update ikut daripada semasa ke semasa, dengan semasa itulah untuk program kita ni. Jadi itu antaranya 10 tahun akan datang. Jadi 10 tahun akan datang juga, kita akan buat juga program macam ini juga nanti. Kan, untuk 20 tahun pula sambutan pula. Jadi Cik Fad, saya nak kongsikan sedikit lah berkaitan dengan carnival ni. Antara aktiviti yang saya cakap tadi, antaranya adalah Semarak Bahasa Melayu Negeri Sembilan, anjuran Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan ni. Antara aktiviti yang menarik kat sini, kalau tengok murid-murid sekolah menengah, sekolah rendah turut hadir untuk program ni. Antara pertandingan yang dianjurkan di peringkat Jabatan Pendidikan Negeri ni, adalah antaranya ialah pertandingan bercerita sekolah rendah. Pertandingan bercerita sekolah rendah. Lepas tu kita ada juga pidato sekolah rendah. Lepas tu kita ada public speaking sekolah rendah, Scrabble kan, pertandingan bercerita, pertandingan bercerita sekolah jenis kebangsaan, pidato. Itu antaranya lah yang program yang dianjurkan oleh kita, di mana dia punya pengurusannya adalah bawah Jabatan Pendidikan Negeri. Kolaborasi yang baik lah antara JPN. Saya mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih sebenarnya dekat Jabatan Pendidikan Negeri. Di atas sokongan mereka dapat join ataupun dapat turut serta program kami punya sambutan 10 tahun LD ni. Jadi saya tak langsung ianya memeriahkan lagi lah sambutan kita sebenarnya.
0: Dan saya rasa ramai ni adik-adik sekolah kita, yang satu yang bertanding ke, satu lagi yang menyokong tu, ibu bapa lagi yang boleh datang kan untuk support anak masing-masing juga. Dan pada masa yang sama boleh enjoy jugalah dekat ILD ni untuk sambutan sedekat ILD UiTM ni kan.
1: Ada ceramah juga yang kita jemput daripada Hospital Al-Sultan Abdullah UiTM, daripada Jabatan Secretary lah, berkenaan dengan mental health. Topik tu it open, ya, itu punya stress ke. Jadi masa tu boleh dengar perkongsian daripada wakil daripada sana.
0: Ada Q&A jugalah.
1: Ada. Banyak aktiviti sebenarnya untuk karnival ni.
0: Bila lama pun kalau karnival kan, memang ada macam-macam. Tapi yang ini memang untuk 2 hari sajalah.
1: 2 hari.
0: Saya harap cukup lah.
2: InsyaAllah.
0: Sebab program banyak-banyak yang menarik. Dan kita harap kalau orang-orang dekat luar, kalau tak sempat nak datang 18, boleh datang 19.
2: Betul.
0: Macam itulah kan. Alright. Untuk pendengar yang nak ikuti perkembangan aktiviti ni, kan mungkin program latihan ALD UiTM, macam mana saluran rasmi yang boleh mereka rujuk?
2: Kita ada dua medium lah yang kita war-warkan. Yang pertama, kita pun ada saluran rasmi TikTok ILD UiTM. Boleh search dekat kita punya TikTok, iaitu ILD UiTM lah, Institut Kepimpinan dan Pembangunan ILD UiTM. Jadi kita war-warkan aktiviti persiapan kita sebelum program ni dekat situ kan. Maklumat-maklumat program pun kita war-warkan dekat situ. Dan kita ada satu lagi medium, iaitu Facebook rasmi kita lah. So tuan-tuan dan puan-puan boleh follow Facebook Institut Kepimpinan dan Pembangunan ILD UiTM dan stack dekat situ. Dan kita war-warkan dari segi perjalanan program, masa semua kat situ. Jadi dua medium ni kita gunakanlah untuk kita punya promosi program, dan juga mungkin boleh dapatkan maklumat. Kalau nak dapatkan maklumat, boleh hubungi kami lah dekat situ. Kalau tuan-tuan dan puan-puan chat ke nak tanya barang soalan dekat apa tu, dekat TikTok ataupun apa tu Facebook, insyaAllah kita akan jawab dari situ.
0: Dari mananya dua media utamalah untuk
2: ATM,
0: di TikTok dan juga di Facebook. Dekat situ pun boleh dapat tahu juga apa-apa yang anda nak perlu tahu tentang ILD ataupun tentang program ni. Okey, baik, kita dah sampai ke soalan yang terakhir lah. Dari mana kita nak tanya, minta harapan daripada pihak ILD UiTM sendiri untuk seluruh warga universiti dan juga masyarakat tempatan sempena sambutan 10 tahun ni. Silakan.
1: Daripada kamilah. Macam yang soalan Pak tadi kan, mana halanya ILD selama 10 tahun ni, ILD membina ILD. Kita membina ILD. Ke hadapan kita akan melihat impak 10 tahun ILD itu lebih luas lagi. So daripada program sambutan sedekat ni, harapan kami, dan sebelum tu kami ucapkan juga lah terima kasih kepada semua yang telah bertungkus lumus bekerjasama untuk insyaAllah menjayakan program ini akan minggu hadapan ni. Penglibatan daripada semua pihak untuk memastikan program ini berjaya ataupun terlaksana dengan cemerlangnya. Jadi insyaAllah, dengan harapan ILD sebagai pusat pembangunan bakat ni, bukan hanya atas nama ataupun atas bangunan sahaja, kita membangun dan membina kompetensi manusia lah, ataupun pemimpin yang akan datang. So dengan harapan program kita yang akan datang ni berjaya, kita jemput lah semua turun sama-sama meraihkan atau memeriahkan sambutan sedekat ILD.
2: Kalau boleh saya tambah sikit, harapan saya pula, harapan kita kalau dapat Negeri FM pun dapat join sekali untuk program nanti kan. Dapat kru-kru ataupun warga Negeri FM kan, datang dan join sekali kami punya program ni, insyaAllah.
0: Baik, insyaAllah nanti saya sampaikan kan, insyaAllah anda tahu mungkin boleh liputan di sana juga kan, untuk program yang menarik ini. Jadi anda semua jangan lupa sambutan sedekat ILD UiTM pada 18 dan 19 Ogos ini bertempat di ILD UiTM Bandar Estek. Boleh datang ramai-ramai
2: Boleh. Baik. Jemput semua datang ramai-ramai, meriahkan kami punya program.
0: Semoga dipermudahkan urusan untuk program ini berjalan dengan lancar, insyaAllah. Okey, baik, kita nak ucapkan terima kasih buat Puan Zalina binti Rokli, Timbalan Pendaftar ILD UiTM dan juga Encik Mohd Saiful Nizam Suhaimi, pegawai eksekutif tertinggi ILD UiTM, sanggup datang dekat sini hari ini nak kongsikan tentang program yang menarik ini. Dan rasanya ini saja masa yang kita ada, tapi apa pun terima kasih banyak-banyak kami ucapkan.
2: Sama-sama.
0: InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi ya. Alright, baik, itulah dia untuk rancangan tamu kita pada hari ini. Jadi untuk pendengar semua, jangan lupa datang program ini, sambutan sedekat tak lama je, 18 dan 19 Ogos 2026. Terus mendengarkan Moncak Potang, usah moncak.

0: Itulah, kalau sedang memandu, pastikan anda jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan. Jangan rapat sangat. Kalau tak, ha, jadilah macam ni. Kena jaga jarak kenderaan anda, okey? Untuk keselamatan kita bersama. Pesanan ini daripada Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6, ingat sampai bila-bila.

dalam hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Pengumuman penting untuk para penumpang tempat duduk belakang. Ya, anda di belakang sana. Lihat pemandu di hadapan, kemudian lihat penumpang di sebelahnya. Yang mana satu anda ingin lihat mati dahulu? Tanpa memakai tali pinggang keselamatan, anda boleh membunuh salah seorang dengan impak 40 kali berat badan anda. Seperti ini. Ia berlaku dalam sekelip mata. Pilihlah sama ada anda ingin terbunuh atau penyebab kematian orang di depan. Demi keselamatan semua, pakai tali pinggang keselamatan di belakang. Anda mampu mengubahnya.
1: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

Yep, Dr. FM ingat sampai bila-bila. Itu dia ekspedisi semangat yang hilang baru saja menghiburkan anda. Kalau boleh jangan hilang semangat tu eh. Bagi bertambah-tambah lagi. Dan semoga kita dapat kekal positif daripada sekarang ni sampailah malam nanti kan. Dan untuk anda yang bekerja tu sama bekerja, saya ucapkan terima kasih kerana masih lagi mendengarkan Moncak Petang. Tadi baru je selesai untuk rancangan tamu kita bersama-sama dengan tetamu saya lah dan dari ILD UiTM Bandar and Stack. Ada program sambutan sedekat dekat sana. Anda boleh datanglah siapa yang berkesempatan tu 18 dan 19 Ogos 2026. Okey. Baik, saya nak kongsikan dengan anda. Ini berkenaan dengan indeks pencemaran udara IPU yang tidak sihat. Dicatatkan di beberapa kawasan setakat semalam, di mana yang sangat tidak sihat adalah di Sarawak. Di mana di kawasan Serian, di mana bacaan IPU adalah sebanyak 202. Ini agak tinggi sebenarnya. Kalau 100 pun dah tinggi, 150 apatah lagi, 200 apatah lagi. Ini bermakna di Serian di Sarawak ni memang jerebunya agak teruk lah dekat sana. Okey, kalau di tempat terdekat dengan kita, Putrajaya pula bacaannya 125 IPU-nya. Di Kuala Lumpur, di Bandar Seri Permaisuri tercatat 122 IPU. Kalau di Selangor pun boleh tahan juga, ada yang tinggi iaitu di Taman TTDI Jaya di bacaan 109 IPU. Juga Kuala Selangor 104 IPU. Okey, kalau itu nak kongsikan dengan anda, kalau IPU-nya udara tu 51 hingga 100 adalah sederhana. Tidak sihat, 101 hingga 200 adalah tidak sihat. Bila 200 ke atas adalah sangat tidak sihat. Jadi kita bersimpatilah kepada rakan-rakan di Sarawak dan juga di kawasan-kawasan yang tak berapa baik IPU bacaan udaranya kan. Dan kita nak ingatkan untuk semua supaya jangan lupa untuk terus menjaga kesihatan diri kita dan juga kalau boleh kurangkan pergerakan di luar bila bacaan IPU ataupun udara di kawasan anda mencatatkan satu keputusan yang agak tinggi, yang agak buruk lah untuk kita berada di luar kan. Jadi gunakan juga pelitup muka dan hidung bila keadaan dah jadi sebegini. Begitu juga jangan lupa untuk minum air secukupnya. Bila udara tercemar, kalau kita minum air tak cukup pun ada masalah juga kan. Dan pada masa yang sama, kita juga menghadapi cuaca El Nino ataupun fenomena El Nino yang mungkin agak ekstrim, cuaca yang agak panas. Kita dekat Malaysia pun sama perlu menghadapinya. Jadi sebabkan itu, kalau boleh kurangkan aktiviti di luar bermula dari sekarang. Dan juga kita kena tengoklah juga keadaan cuaca dekat tempat kita tu kan. Kalau okey boleh je nak keluar, tak ada masalah. Kalau tak okey macam ini, macam yang bacaan IPU yang tinggi ni, mungkin kita kurangkan bila kita keluar tu untuk perkara yang perlu saja, dan kita menggunakan pelitup muka dan hidung untuk melindungi diri dan keluarga kita, insyaAllah. Alright. Dan ada banyak lagi yang Fad nak kongsikan dengan anda dalam Moncak Petang ni. Tapi pada masa yang sama juga, kita nak layan lagu-lagu terbaik sehingga jam 6 petang nanti. Sekarang ini, jom kita berhibur dulu dengan Aku Arifin featuring Najwa Latif, Sudi. Dengarkan dalam Moncak Petang. Wasah moncak.

0: Pak An, sudih lah Pak An.
1: Jangan sedih-sedih, Ma. Apa kau nak sedih, Ma, kan? Hidup kita ni nak tenang dan bahagia senang, ya, Ma.
0: Ya, kau Pak An. Jangan, Pak An.
1: Pertama sekali, usah kita bandingkan hidup kita ni dengan orang lain.
0: Tapi.
1: Jangan tapi-tapi. Jangan sedih berlebihan. Kita ni kena berdamai lah dengan semua orang.
0: Pula dah.
1: Yo, jangan iri hati dengan kesenangan orang lain. Dan yang paling penting sekali, Ma, kau ni parah betul ni, kan?
0: Kenapa?
1: Jangan terkenangkan masa lalu yang membuatkan kita sedih. We must move on.
0: Iyalah, Pak An. Betul lah tu, kan?
2: Ha, senang je kan nak hidup tenang dan bahagia. Tapi kalau nak lagi bahagia, dengar Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.
3: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan yang lain. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Jom dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Ya, Mendang Driver ingat sampai bila-bila. Itu dia Ratu Rock Negara Ella dengan Gemilang baru saja menghiburkan anda. Alright, untuk yang memandu, hati-hati dekat jalan raya. Fad doakan agar anda semua selamat sampai ke destinasi anda. Jangan lupa untuk terus enjoy, terus stay tune dengan Moncak Potang sehingga jam 6 petang ini. Okay, dan nak bagi tahu juga, sekejap saja lagi akan masuknya waktu solat Fardu Asar di Seremban dan juga Port Dickson pada pukul 4.37 minit petang. Jadi Fad dan juga rakan-rakan di Moncak Potang ingin mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar untuk semua muslimin dan muslimat sekejap sahaja lagi. Sekarang kita ada Aisyah Redno, lengkapilah kita, dengarkan dalam Moncak Potang. Osah Moncak.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: قائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. يا الله تهنئ شريعتكن سروان أذان dan salat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bidhil izzati wal jabarut wa'atasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna ala al-hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udhu bika min al-barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif anna hadhal bala'i wal waba'i وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang maha agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah atas usaha kerajaan dan Menteri Luar, kita telah dapat kepastian supaya dapat disegerakan pelaksanaan program pembangunan semula Gaza dan Palestin atas usaha bersama kerajaan Jepun dan Malaysia yang berhasrat untuk menubuhkan dan melancarkan dana melalui kegiatan Asia Timur. Maknanya program Asia Timur untuk membangunkan Gaza. Bagi pihak Malaysia, dengan usaha ini dan usaha saya percaya bersama dengan rakyat dan juga kolaborasi dengan sektor swasta, insyaAllah kita akan mulakan dengan pembinaan sebuah sekolah, sebuah rumah sakit dan sebuah masjid sebagai suatu usaha kita, pengorbanan masyarakat dan rakyat. Mudah-mudahan Allah memelihara kita dan menjamin keselamatan Gaza dan Palestin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang amat berhormat Datuk Sri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

YAM Negeri FM ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan selamat kembali mendengarkan Moncak Otang. Alright, ini satu-satunya stesen radio di Negeri Sembilan. Dan saya nak ucapkan terima kasih buat anda yang masih kekal setia mendengarkan Negeri FM. Sebab tadi baru je kita selesai untuk kita ikuti utama 5 petang menerusi pusat berita radio RTM di Angkasa Puri, Kota Bidia. Sekarang ini kembali bersama Fad pastinya di konti utama di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad di Sungai Gadut untuk kita berhibur sama-sama dalam Moncak Potang. Ini jam yang terakhir, jadi jangan lupa untuk terus layan di frekuensi kami 92.6, 95.7 dan 107.7, atau dengarkan secara dalam talian stream di www.rtmclick.rtm.gov.my. Moncak Potang.

0: pengumuman penting untuk para penumpang tempat duduk belakang. Ya, anda di belakang sana. Lihat pemandu di hadapan, kemudian lihat penumpang di sebelahnya. Yang mana satu anda ingin lihat mati dahulu? Tanpa memakai tali pinggang keselamatan, anda boleh membunuh salah seorang dengan impak 40 kali berat badan anda. Seperti ini. Ia berlaku dalam sekelip mata. Pilihlah sama ada anda ingin terbunuh atau penyebab kematian orang di depan. Demi keselamatan semua, pakai tali pinggang keselamatan di belakang. Anda mampu mengubahnya.
1: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Yep, The Grave ingat sampai bila-bila. Itu dia lagu daripada Amir Masdi, Puas. Baru sahaja menghiburkan anda. Kembali bersama Fad dalam Moncak Potang. Wasah moncak eh. Alright. Untuk anda yang memandu petang ni, hati-hati dekat jalan raya. Dan pastinya Fad dekat sini mendoakan agar anda semua selamat sampai ke destinasi masing-masing. Macam biasalah kan. Dan jangan lupa untuk terus enjoy lain lagu-lagu terbaik dalam Moncak Potang. Dan sekejap lagi, lepas pukul 6, Ekspresi Negeri FM pula akan ambil alih sehingga jam 12.30 malam nanti. Okay? Dan untuk anda yang memandu di Lebuh Raya, Utara Selatan, okay, ada beberapa info trafik yang boleh saya kongsikan dengan anda. Jadi stay tune sekejap ya. Alright, dan untuk info trafik yang paling dekat dengan kita, di mana ada kemalangan yang berlaku di kilometer 259.4 arah utara dari Senawang ke Port Dickson Utara. Dan sekarang ni status terkini, lorong kiri dan juga lorong tengah masih lagi ditutup untuk kerja-kerja pengalihan, manakala sebahagian lorong di persimpangan Port Dickson Utara telah pun dibuka. Namun trafik di sana sesak sepanjang 4 km. Itu yang paling dekat dengan kita lah, dekat Port Dickson. Jadi untuk yang memandu dekat, mungkin nak lalu kawasan itu, hati-hati. Dan jangan lupa juga untuk sentiasa patuhi arahan papan tanda dan perhatikan jugalah keadaan kita dekat sekeliling. Jangan terleka dekat handphone dan sebagainya. Macam tu kan, dia boleh mengganggu fokus kepada pemanduan anda. Begitu juga untuk anda yang bekerja dekat atas jalan raya, hati-hati juga Fad ucapkan. Selamat bekerja, terutamanya untuk akak-akak, abang-abang kita yang menghantar barang, yang hantar makanan, pilot darat kita, brother-brother lori kita. Terima kasih banyak-banyak dengan The Grave FM, okay? Dan ada satu lagi berita gembira. Ini anak Malaysia yang berjaya, yang mengharumkan nama Malaysia dekat persada dunia. Ini kita nak cerita berkenaan dengan murid sekolah rendah kebangsaan Tasik Utara di Johor Bahru, iaitu adik Wan Haris Wan Abdul Qayyum yang berusia 10 tahun. Beliau telah pun mengharumkan nama negara apabila muncul juara pertandingan bahasa Inggeris dalam playoff qualifier round Hippo English The Contest 2026 di Doha, kata. Huyo, terbaik. Tahniah kita ucapkan buat adik Wan Haris Wan Abdul Qayyum kita. Dan Exco Pendidikan dan Penerangan Negeri Johor juga, Dr. Muhammad Nakib Ghazali, berkata Wan Haris telah pun menewaskan 14 peserta dari Malaysia, Arab Saudi dan juga Kyrgyzstan. Buat steady lah. Sekaligus melayakkan dirinya ke World Final di Spoleto, Itali bermula 28 September ini. Terbaik. Dekat Doha tu, yang jadi Johan tu kan, adik Wan Haris kita. Dan seterusnya, adik Wan Haris layak ke peringkat final, World Final di Spoleto, Itali. Jadi kita doakan yang terbaik untuk adik Wan Haris Wan Abdul Qayyum kita. Dan tahniah kita ucapkan sebab dapat mara ke final, membanggakan dan mengharumkan nama negara kita. Lebih-lebih lagi lah sekarang ini kita berada di bulan kebangsaan kita kan. Ini salah satu orang kata hadiah dari rakyat Malaysia untuk negara kita. Cewah. Dan anda semua jangan lupa untuk terus kibarkan jalur gemilang. Setiap satu rumah ada satu jalur gemilang. Barulah cantik, barulah kita nampak semangat cintakan negara kita, terutamanya di bulan kebangsaan ini. Alright, terus dengarkan Moncak Potang. Wasah moncak.

0: Itulah, kalau sedang memandu, pastikan anda jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan. Jangan rapat sangat. Kalau tak, ha, jadilah macam ni. Kena jaga jarak kenderaan anda, okey? Untuk keselamatan kita bersama. Pesanan ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Yup, Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Itu dia tadi, Avril Lavigne dengan Complicated, baru saja menghiburkan anda. Baiklah, kita dah sampai ke penghujung segmen Moncak Potang untuk hari ini, Khamis 13 Ogos 2026. Masa mencemburui lah nampaknya. Okay, jadi saya sebelum tinggalkan anda, pastinya saya nak ucapkan terima kasih kepada anda semua yang terus mendengarkan Moncak Potang hari ini, daripada pukul 2 potang tadi kan sampai sekarang, dan kejap lagi 6 potang DJ YK pula akan sambung untuk teman dan hiburkan anda dalam Ekspresi Negeri FM sampai pukul 12 tengah malam nanti. Alright, dan untuk sekarang ini yang memandu, hati-hati dekat jalan raya. Fad doakan agar anda semua selamat sampai ke destinasi masing-masing. InsyaAllah kita jumpa lagi di waktu dan hari yang lain. Bye-bye guys. Assalamualaikum. Saya tinggalkan anda dengan Niji. Biarlah terus layan Moncak Potang. Usah moncak. Bye-bye.

0: Hai, kami Hujan. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM
1: 92.6, 95.7 dan 107.7.
2: Ingat sampai bila-bila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala setelah sekian lama kita bertemu semula dalam suasana edisi Khamis 13 Ogos 2026 sama dengan 29 Safar 1448 Hijrah dan suasana ekspresi malam bertemankan YK. InsyaAllah saudara sampai pukul 12 tengah malam nanti dengan berbagai pengisian macam biasalah kan. Untuk jam yang pertama ni kita layan dulu lagu-lagu yang terkini. Lagu-lagu yang sensasi masa kini. InsyaAllah lah kan. Lagu-lagu yang hit masa kini insyaAllah akan saya kudarakan untuk menemani anda yang mungkin dalam perjalanan pulang dari tempat kerja. Semoga tenang-tenang aja. Walaupun jauh perjalanan kerja tak semua orang kerja dari bandar Seremban ni je. Ada juga yang bekerja luar daripada Negeri Sembilan. Ada yang bekerja daripada Kuala Lumpur ke Negeri Sembilan tu dah biasa. Ada yang bekerja dari Ipoh Perak ke Negeri Sembilan pulang balik. Naik train katanya. Awal-awal pagi lagi dah keluar. Lagi dahsyat. Banyak pengorbanan orang. Tak kurang juga hebatnya pada mereka yang duduk di Kuala Pilah tapi bekerja ke Seremban. Hari-hari ngadap Bukit Butuh yang cantik, indah tu kan. Apa lagi ya. Ramailah kawan-kawan kita yang duduk di kadang di Johor tapi kerja di Seremban. Yang duduk di Seremban kerja di Johor. Punya ada yo. Macam-macam cara lah. Yang penting kita semua cari rezeki yang halal. Kita semua sentiasa berusaha memperbaiki diri kita dari hari ke hari. Tama-tama kita berada dalam bulan kebangsaan saudara, suasananya perlulah lebih harmoni tak kira di mana saja, secara fizikal ataupun di sosial media. Semuanya perlu menyemarakkan rasa cinta akan tanah air yang indah, permai, aman, harmoni ini. InsyaAllah saudara, pastikan anda terus kekal bersama-sama kami melalui tiga gelombang utama 92.6, 95.7 dan 107.7. Maupun mendengar kami mesti di RTM Klik. Selamat mendengar Negeri FM bertemankan YK sehingga pukul 12 malam nanti. Saya nak ajar Miss Flower Learn to Twist.

0: Yeah, yeah, man, yeah.
1: Selamat petang kepada yang datang ke syarahan. Ini cuma hanya pesanan ucapan. Pengerusi kejohanan latihan. Buku teks ku sekolahkan.

Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.

Alhamdulillah untuk perjalanan dan perjuangan kita hari ini yang mencari rezeki, membesarkan keluar apa anak-anak bukan mudah, zaman sekarang ni kadang suami isteri pun kena sama-sama memainkan peranan mencari rezeki untuk menjadikan keluarga kita ni taklah kata kaya tapi sempurna. Ada aja mudah jalan hidupnya, insyaAllah. Saya doakan yang baik-baik buat anda yang terus berjuang, insyaAllah. Saudara, ketika ini 6.30 minit petang, ada juga yang dah sampai rumah, dengar pula Negeri FM sambil siram pokok bunga tu. Bagus juga lah aktiviti macam tu, seronok lah. Kita pun kadang-kadang suka juga belik-belik pokok bunga ni, tapi yang lebihnya orang rumah, dia je yang rajin ngemah-ngemah pokok daun. Kita ni paling tidak pun nyiram je lah, tapi tu tak apalah, aktiviti yang baik, aktiviti yang boleh kita lakukan bersama pasangan kita, yang boleh membuatkan kita lebih bahagia. Kerja-kerja dah habis je, kerja kita kena tukar baju, tukar baju sebagai seorang suami, sebagai seorang isteri, kadang-kadang sebagai seorang anak, jadi itulah dia tanggungjawab yang perlu kita teruskan. Sementara Allah pinjamkan seketika dunia ini kepada kita, maka kita nikmatilah dengan penuh rasa bahagia dan penuh ikhlas apa saja yang kita lakukan. Walaupun kadang-kadang penat, balik kerja penat, agak layan pula ragam anak-anak, tapi itulah dia yang Allah hadirkan kepada kita tentang erti kebahagiaannya. Kadang-kadang kita terlupa, bahagia rupanya. Kadang bila anak-anak tu tak ada, tak ada orang pula, kita nak bebel. Rupanya kita kena menikmati, rupanya semua yang Allah bagi pada kita tu ada kebahagiaan di dalamnya, insyaAllah. Yang baik-baik untuk anda yang ketika ini sedang dalam tugasan, sama macam YK juga, mungkin bekerja di sebelah petang, lain pula aturan cara hidup, cara kerja, cara kita meluangkan masa bersama keluarga. Mungkin kita banyak lapangkan masa sebelah pagi tadi, kita kemah rumah ke, kita lah buat aktiviti tu, sebelah petang orang rumah pula ambil alih, kita pula pergi cari rezeki. Macam itulah bertukar-tukar kan. Yang penting kita semua ikhlas dalam mencari apa saja kerja yang kita lakukan, kita ikhlaskan diri kita, kita cari rezeki yang baik buat keluarga kita, insyaAllah. Terus kekal setia Negeri FM, bertemankan YK sehingga pukul 12 malam nanti. Kita layan lagu-lagu terkini dalam jam yang pertama, bertemankan YK dalam suasana ekspresi malam.

0: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Adakah anda bersedia? Ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air.
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Duit Mean Fly saudara, 6:50 minit petang. Okey, mungkin ni lagu tiga lagu untuk set yang terakhir berada dalam lagu-lagu yang rancak yang terkini sebelum kita menghormati kesuasanaannya beralih kepada lagu-lagu yang berunsur nasyid dan ketuhanan untuk menghormati kesuasanaan waktu salat fardu maghrib hari ini bagi kawasan Seremban Port Dickson yang akan masuk pada pukul 7:25 minit malam, manakala waktu salat fardu isyak pula akan masuk pada pukul 8:36 minit malam. Jadi kekal setia hanya di ruang udara Negeri FM dengan sampai bila-bila.

0: Berbual bicara santai dengan pelbagai segmen menarik dari Bumi Sabah. Ikuti KBI, kami Bah Ini menampilkan topik menarik dan perbincangan penuh warna. Kenali sisi menarik Sabah bersama kami. Isnin 3.5 minit petang, siaran ulangan Khamis 3.30 minit petang di TV OK.
1: Diteruskan kesetiaan anda bersama kami. Banyak perkongsian yang kita ingin bawakan kepada anda.
2: Jangan tukar siaran TV anda.
0: Mewarnaimu hanya di TV1.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap anggota manusia harus membuat sedekah setiap hari apabila terbit matahari. Engkau mendamaikan antara dua orang adalah sedekah. Engkau membantu seseorang menaiki tunggangannya ataupun mengangkat barang-barang ke atas tunggangan adalah sedekah. Kata-kata manis juga sedekah. Setiap langkah yang engkau melangkah menuju ke tempat sembahyang adalah sedekah. Dan engkau menjauhkan bahaya dari lalu lintas orang ramai juga merupakan sedekah. Riwayat Bukhari dan Muslim.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, sesungguhnya Allah berkuasa mengambil dan memberi. Semuanya telah ditetapkan tempuhnya. Maka suruhlah ia bersabar dan menyerahkan segalanya kepada Allah, yakni mengharap pahala. Shadaqa Rasulullah. Hadith riwayat Al-Bukhari.

istighfar letaknya sesudah bertaubat. Menurut ulama, seseorang yang hendak beristighfar atau memohon keampunan Allah Subhanahu wa taala daripada segala dosanya, hendaklah membersihkan diri dan menjaga imannya dengan melaksanakan 6 perkara penting, iaitu menyesali atas segala perbuatan maksiat atau dosa yang lalu, meninggalkan segera daripada perbuatan maksiat atau dosa, bercita-cita tidak akan mengulangi kembali perbuatan maksiat atau dosa, merasai manisnya taat kepada Allah sebagaimana merasai seronoknya berbuat maksiat, membiasakan taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, mengembalikan hak orang lain yang diambil tanpa izinnya, dan memohon maaf kepada orang yang diumpatinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul dan hamba Allah yang paling banyak mengucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan, siang dan malam, sebanyak 100 kali sebagai tanda melahirkan kepatuhan, kesyukuran, kecintaan dan mengharapkan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya jika seorang mukmin yang sering dan banyak mengucapkan istighfar setiap hari dengan ikhlas kepada Allah, niscaya akan ditetapkan imannya dan jiwanya tidak mudah dipengaruhi oleh hawa nafsu dan bisikan syaitan, serta mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.
1: Terima kasih terus mendengar Negeri FM.
2: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Allahu

0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bidhil izzati wal jabarut wa'atasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna ala al-hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udhu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif anna hadhal bala'i wal waba'i وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

manusia, dengarlah baik-baik apa yang hendak kukatakan. Aku tidak mengetahui apakah aku dapat bertemu lagi dengan kamu semua selepas tahun ini. Oleh itu, dengarlah dengan teliti kata-kataku dan sampaikanlah ia kepada orang-orang yang tidak dapat hadir di sini pada hari ini. Wahai manusia, seperti mana kamu menganggap bulan ini dan kota ini sebagai suci, maka anggaplah jiwa dan harta setiap orang Muslim sebagai suci. Kembalikan harta yang diamanahkan kepada kamu kepada pemiliknya yang berhak. Janganlah kamu sakiti sesiapa pun agar orang lain tidak menyakiti kamu lagi. Ingatlah bahawa sesungguhnya kamu akan menemui Tuhan kamu dan Dia pasti membuat perhitungan di atas segala amalan kamu. Allah telah mengharamkan riba, oleh itu segala urusan yang melibatkan riba dibatalkan mulai sekarang. Berwaspadalah terhadap syaitan demi keselamatan agama kamu. Dan dia tidak berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara besar, maka berjaga-jagalah supaya kamu tidak mengikutinya dalam perkara-perkara kecil. Wahai manusia, sebagaimana kamu mempunyai hak ke atas istri kamu, mereka juga mempunyai hak di atas kamu. Sekiranya mereka menyempurnakan hak mereka ke atas kamu, maka mereka juga berhak untuk diberi makan dan pakaian dalam suasana kasih sayang. Layanilah wanita-wanita kamu dengan baik. Berlemah lembutlah terhadap mereka, kerana sesungguhnya mereka adalah teman dan pembantu yang setia. Dan hak kamu atas mereka ialah mereka sama sekali tidak boleh memasukkan orang yang kamu tidak sukai ke dalam rumah kamu dan dilarang melakukan zina. Wahai manusia, dengarlah bersungguh-sungguh kata-kataku ini. Sembahlah Allah, dirikanlah solat 5 kali sehari, berpuasalah di bulan Ramadan, dan tunaikanlah zakat dari harta kekayaan kamu. Kerjakanlah ibadat haji sekiranya kamu mampu. Ketahuilah bahwa setiap Muslim adalah bersaudara kepada Muslim yang lain. Kamu semua adalah sama. Tidak seorang pun yang lebih mulia dari yang lainnya, kecuali dalam takwa dan beramal soleh. Ingatlah bahwa kamu akan menghadap Allah pada suatu hari nanti untuk dipertanggungjawabkan di atas segala apa yang telah kamu kerjakan. Oleh itu, awasilah agar jangan sesekali terkeluar dari landasan kebenaran selepas ketiadaanku. Wahai manusia, tidak ada lagi Nabi atau Rasul yang akan datang selepasku, dan tidak akan lahir agama baru. Oleh itu, wahai manusia, nilailah dengan betul dan fahamilah kata-kataku yang telah aku sampaikan kepada kamu. Sesungguhnya aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara. Sekiranya kamu berpegang teguh dan ikuti kedua-duanya, niscaya kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan Sunnahku. Hendaklah orang-orang yang mendengar ucapanku menyampaikannya pula kepada orang lain. Semoga yang terakhir lebih memahami kata-kataku dari mereka yang terus mendengar dariku. Saksikanlah ya Allah, bahwasanya telah aku sampaikan risalahmu kepada hamba-hambamu. Kutubah ini disampaikan pada 8 Zulhijjah tahun ke-10 Hijrah, ketika Rasulullah SAW mengerjakan Hujjatul Wida di Lembah Uhud.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.

Selamat kembali saudara kepada anda yang masih kita tanya-tanya. Inilah dia Negeri FM, Universiti 3 gelombang utama 92.6, 95.7 dan 107.7. Alhamdulillah selesai sudah tiang yang keempat dalam kita menjadi seorang Muslim yang sejati. Menantikan waktu solat Fardu Isyak pula saudara, yang akan masuk pada pukul bagi daerah Seremban Port Dickson ini, insyaAllah akan saya kongsikan kepada anda, insyaAllah. Dan kepada yang sedang mandu ketika ini, kami doakan semoga anda semua selamat tiba ke destinasi. Alhamdulillah kita dapat buka internet ni, ha, lambat pula dia. Dan waktu solat Fardu Isyak bagi daerah Seremban akan masuk pada pukul 8.36 minit malam nanti. Tak kira di mana saja anda berada, kami harapkan anda terus kekal setia bersama-sama kami ketika ini, insyaAllah. Wakil teman anda sampai pukul 12.30 malam nanti. Dan ketika ini kita layan dulu lagu-lagu yang terkini. Dan pukul 9.15 minit malam, jam tu lebih kurang, kita layan pula lagu-lagu 80-an, 90-an terbaik. Jangan ke mana-mana, terus kekal setia. Ingat sampai bila-bila.

Hai, kenapa termenung tu? Tak ada teman eh? Jangan risau, Negeri FM kan ada. Negeri FM sentiasa menemani anda di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

dengar berita yang sayu dan mengganggu emosi. Ku jatuh dan berharap yang ku mampu ambil alih. Ya Tuhan, ku hadam, ku faham, jadi ku perlu kuat.

0: kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air?
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

8.15 minit malam saudara, sebentar tadi Ada Azrin dan juga Dan Manjo dengan lagu Adik Saya Habis Sore. Lo kat Kelantan tau. Boleh lah bawah sikit-sikit. Orang kata boleh lah goyak sikit-sikit lah. Kecek goyak sikit-sikit. Macam mana tak kisahlah kan. Yang penting adalah bunyi sikit. Macam mana pun kita ni tetap ya, kat IC 05. Tetap ya pokat ni 9 eh. Kalau jumpa gu, jadilah kan. Adalah bubualan eh. Buat negeri 9 orang apa. Tapi yang penting eh saudara, saya nak kongsi kepada anda. Pada mungkin nak gunakan laluan daripada selatan nak ke utara. Khususnya selepas usur pedas. Menuju ke Senawang dan Seremban ini menggunakan lebuh raya utara selatan agak sedikit sesak. Okey, jadi mungkin boleh cari alternatif jalan yang lain untuk tiba ke destinasi anda. Okey, untuk panduan muslimin muslimat, kasih Allah Subhanahu Wa Taala waktu solat fardu isya hari ini bagi daerah Seremban Pondok Kesan akan masuk pada pukul 8.36 malam nanti. Kekal setia Negeri FM hingga sampai bila-bila.

0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma sarif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.
1: Alhamdulillah, selawat dan salam ke atas baginda Nabi SAW. Saudara, 8.50 minit malam dan tepat pukul 9 malam nanti kita ke pusat berita radio Angkasa Puri, Kota Media, Kuala Lumpur. Dan kita akan kembali sebaik itu dengan lagu-lagu 80-an, 90-an terbaik. Jangan ke mana-mana, kekal setia hanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah he radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dong Anogawi FM yo. Ingat sampai bila

Welcome back anak-anak Malaysia. Are you ready? 9.19 minit malam saudara. Semuanya dalam keadaan yang bersiap siaga dalam kita menempuh bulan kebangsaan. Harapnya semua kita dah mulalah kibarkan calon gemilang ya. Tak kira kat rumah ke, kat premis kerajaan ke, tempat kita kerja kan. Tak kira swasta ke, kerajaan ke, semualah kedai-kedai makan ke. Jom kita semarakkan rasa cinta ke tanah air ni dengan mengibarkan jalur gemilang, insyaAllah eh. Terus ketika ini saya akan belanja anda dengan lagu-lagu 80-an 90-an terbaik. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal setia hanya di ruang udara Negeri FM kan, sampai bila-bila.

0: Saya saya Zikri. Kami si kembar. Umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun kejap, Pak. Jangan lupa dengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Baru dah gembira.
1: 92.6, 95.7, 107.7.

0: desa kampung kan. Kalau kita makan kita ni dia berkata berbura dia makan apa tampi atau tu kalau nak berbura kau berhenti makan kau dilempar lah kolam tu kan.
1: Ya, pote-pote itu kan. Ha. Jangan nak berlari-lari kau, setan. Dia pun lari-lari nyuruh kau. Ha, kau ni bantai dia pote kan. Duduk dia diam.
2: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, macam mana kita jangan misalkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. So, kalau orang bagi, kita ambil. Kan? Tolak kan?

Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Negeri FM 34 suara, 34 stesen satu suara. Ha, kalau 34 suara satu stesen, berbual-bual pula nak cakap kan. Tapi itulah, kadang-kadang dah malam-malam macam ni kan. Mungkinlah saya tak seperti anda yang kat rumah tengah santai-santai yang dah kenyang tu. Saya mungkinlah kelaparan, mungkin. Tapi alhamdulillah lah kan. Orang kata kita ala-ala perut sikit-sikit lah kan. Saya pun kadang jaga juga diet makan ni. Tak nak makan terlalu kenyang. Saya ni ada tabiat tak boleh makan. Bukan saya je, saya ada ramai kawan-kawan kita kan, yang tak boleh makan terlalu banyak. Walaupun kita suka makanan tu, tapi kita makan sekadarnya je. Sekadar merasa lebih kurang kan. Sebelum kenyang tu kita berhenti. Macam itulah, insyaAllah kita amalkan gaya hidup makan yang sihat juga lah eh. 9.45 minit malam kepada anda yang baru saja bersama-sama kami ketika ini. Dan suasana mood bulan kebangsaan, dalam kita nak menyambut hari kemerdekaan, kita nak menyambut hari Malaysia. Kita kena sentiasa semarakkan jiwa kita. Semoga kita punya kasih dan sayang yang tidak terhingga kepada tanah air yang kita kasih ini, insyaAllah. Okay, terus kekal setia di Negeri FM dengan lagu-lagu 80-an, 90-an terbaik. Pertemankan YK.

menduga kita di mana kesabaran manusia. Dengarlah Nagori FM. Engkau

Engkau dan aku, Nico, saudara who membawa kita ke pukul 10.07 malam. 10.07 minit malam. Kan, begitulah. Masa begitu pantas berlalu tanpa kita sedar. Kan, begitu asyik kita layan lagu-lagu 80-an, 90-an yang kadang-kadang boleh membuatkan kita menggamit semula memori, kenangan sewaktu lagu-lagu ini sedang hits di pasaran. Sedang popular di corong-corong radio. CD-CD waktu tu, tape lah kan. Semua tu sedang hangat dah dibeli di pasaran kan. Kita sedang di waktu itu apa yang sedang kita lakukan, berapa umur kita waktu tu. Semua itulah membuatkan kita kadang-kadang terlena seketika dengan kenangan. Terima kasih kepada anda yang terus menjadikan kami siaran nombor 1 di hati anda. Tak kira di mana saja anda berada ketika ini, kami harapkan anda semua setia bersama-sama menerusi 3 gelombang utama 90.6, 95.7 dan 107.7. menerusi RTM Klik pun boleh, tak ada masalah. Yang penting anda semua setia bersama-sama kami dengan berbagai pengisian bermula pada pukul 6 pagi tadi sampailah ke saat ini bertemankan YK kan. InsyaAllah saya harapkan anda semua menjadikan kami teman nombor 1 di hati anda. Terus kekal setia saudara, saya nak belanja anda lagu-lagu 80-an 90-an untuk masuk jam yang kedua ni. Kita belanja lagu-lagu yang slow, yang santai-santai sikit lah. Okay, tak nak buang masa, jom kita layan The Great FM sampai bila-bila.

Kegembiraan bukan mengenai memiliki segala yang anda mahukan, tetapi menikmati apa yang sedang anda miliki. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Kekal setia dengan frekuensi Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda.

Cinta Crystal Rahimah Rosodara, 10.34 minit malam. Di mana anda ketika ini? Mungkin yang sedang santai-santai kat rumah sambil dengar Negeri FM ke, ataupun 34 stesen radio RTM yang lain ke. Terima kasih pada anda yang terus menyokong kami. Pastinya informasi, hiburan, interaksi yang terbaik kami sediakan untuk anda. Yang pentingnya anda pada malam ni ditemani oleh YK, insyaAllah dengan lagu-lagu 80-an, 90-an terbaik. Kita tak nak buang masa lah. Sebab apa, kita nak pastikan anda semua terus santai, rehat-rehat di malam ni eh. Sebab besok ada lagi sehari lagi dalam perjuangan kita. Minggu bekerja. Kan, macam-macam yang kita lalu, macam-macam yang kita tempuh. Demi apa? Demi mencari rezeki yang halal buat seisi keluarga. Semoga Allah membesarkan kita seisi keluarga dengan penuh rahmah dan keberkatannya. Amin. Terus kekal setia Negeri FM sampai bila-bila. Lagu-lagu 80-an, 90-an terbaik bertemankan YK.

Kegembiraan bukan mengenai memiliki segala yang anda mahukan, tetapi menikmati apa yang sedang anda miliki. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: lah apa hari ni letak ni Nina. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udang ni.
1: Wan, Wan, apa dia cari tu?
0: Wan tu kan cari dari Wan ni atas mana hilang.
1: Oh, radio. Mana Wan letak?
0: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
1: Wan nak cari radio untuk apa?
0: Nak dengar radio lah apa lagi.
1: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
0: Ini telefon, Wan nak radio.
1: Iya, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
0: Oh,
1: iya
0: kok? Iya. Macam mana?
1: Senang ya, Wan. Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
0: Hai kasat ni.
1: Senang kawan kan? Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: itu dapat ditambah baik.
1: Anthony Loke. Skop sumbangan asas Rahmah Sara dicadang diperluas kepada pembelian makanan berkhasiat termasuk buah-buahan, sayur-sayuran dan sumber protein segar. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata langkah itu penting bagi memastikan bantuan kerajaan bukan sahaja membantu meningkatkan kuasa beli rakyat malah memperluas akses kepada pemakanan lebih sihat. Cadangan berkenaan telah dipersetujui dalam mesyuarat jawatan kuasa eksekutif Majlis Tindakan Sara Hidup Negara NAKOL hari ini untuk diangkat dan dipertimbangkan dalam mesyuarat NAKOL seterusnya yang bakal dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam hal lain, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menasihati orang ramai supaya meningkatkan kewaspadaan terhadap sinaran ultra ungu UV berikutan monsun barat daya yang dijangka berterusan sehingga September ini. Menurut beliau, keadaan cuaca yang lebih panas, kurang hujan dan langit lebih cerah boleh meningkatkan pendedahan orang ramai kepada sinaran UV. Sehubungan itu, orang ramai diingatkan mengambil langkah pencegahan termasuk mengurangkan aktiviti luar pada waktu puncak serta memakai pakaian bersesuaian, topi dan cermin mata hitam yang mempunyai perlindungan UV. Pelaksanaan pasport dengan tempoh sah laku 10 tahun kekal diteruskan dan tidak dihentikan, tegas Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Syakban. Yang dihentikan sementara ialah pemberian tambahan tempoh sah laku melebihi 10 tahun susulan isu ketidakserasian sistem yang digunakan oleh beberapa syarikat penerbangan.
2: Yang kita berhentikan ialah tambahan tempoh melebihi 10 tahun itu. Maksudnya di sini ada pembaharuan pasport yang untuk 10 tahun kita bagi ekstra 6 bulan. Kenapa kita bagi ekstra? Pertama, kerana kita mengambil kira baki pasport mereka yang sebelum ditukar itu melebihi 6 bulan.
1: Datuk Zakaria Syakban. Berita seterusnya, seorang anggota tentera darat cedera akibat terkena tembakan ketika menjalani latihan menembak di sebuah lapang sasar di Sungai Menyala, Port Dickson semalam. Tentera darat dalam kenyataan memaklumkan mangsa trooper Muhammad Akmal Shahrudin mengalami kecederaan di bahagian pipi kanan. Ketika kejadian, seorang anggota lain melepaskan tembakan ke sasaran pada jarak 25 meter tanpa menyedari mangsa masih berada di belakang sasaran berkenaan. Mangsa kemudian dikejarkan ke Hospital Port Dickson untuk mendapatkan rawatan lanjut. Siasatan sedang dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian. Luar negara, Indonesia lancar inisiatif motosikal elektrik nasional Molinas. Ia sebahagian daripada usaha mempromosikan penggunaan kenderaan elektrik dan mengurangkan pergantungan pada tenaga import. Presidennya Prabowo Subianto berkata penggunaan lebih banyak motosikal, kereta, bas, traktor dan peralatan berkuasa elektrik lain akan menjadikan sumber tenaga Indonesia lebih terjamin. Seterusnya membolehkan negara itu menggunakan sumber semula jadinya dengan lebih baik. Prabowo dalam pada itu menyifatkan Molinas sebagai satu pencapaian penting yang didorong oleh inisiatif sektor swasta, khususnya kumpulan Indika yang sudah mengeluarkan sekitar 20,000 unit motosikal elektrik di negara itu. Iran menegaskan Selat Hormuz masih berada bawah kawalan negara itu. Kenyataan itu dikeluarkan Ketua Pasukan Basij Hossein Taib selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump kembali mendakwa Washington menguasai laluan perairan strategik berkenaan. Amerika berulang kali mendakwa menguasai selat tersebut namun Tehran dengan segera menolaknya dan menegaskan pihaknya secara efektif mengawal laluan perairan itu dan bercadang mengenakan sistem tol. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata Amerika telah melakukan kesilapan dalam membuat penilaian berhubung Selat Hormuz akibat kegagalan risikan. Jerman catat 12,500 individu meninggal dunia akibat cuaca panas setakat tahun ini. Menurut Institut Kesihatan Awam, ia merupakan jumlah kematian tahunan tertinggi sejak rekod mula dikumpulkan pada 2016. Angka itu berdasarkan laporan terkini Institut Robert Koch yang berpangkalan di Berlin bermula dari 6 April hingga 2 Ogos lalu. Ini bermakna jumlah kematian akibat cuaca panas setakat tahun ini jauh lebih tinggi berbanding purata bagi keseluruhan tahun. Bagaimanapun, jumlah keseluruhan kematian susulan cuaca panas mungkin lebih tinggi daripada yang dilaporkan. Sukan permotoran di Malaysia mempunyai potensi besar untuk terus berkembang, namun memerlukan perancangan yang rapi termasuk pemberian insentif pengecualian cukai. Tunku Panglima Johor, Tunku Abdul Rahman Sultan Ibrahim berkata, langkah berkenaan penting kerana pengendalian sukan permotoran melibatkan kos yang tinggi sekaligus memerlukan sokongan bagi membantu mengembangkan industri berkenaan. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, pemain sayap Manchester City Jeremy Doku menandatangani kontrak lanjutan selama 5 tahun bersama klub itu. Doku merupakan antara pemain sayap paling dinamik dalam Liga sejak menyertai City dari klub Perancis Rennes pada 2023. Pemain berusia 24 tahun itu telah menjaringkan 22 gol dan menghasilkan 34 bantuan gol dalam 131 penampilan bersama Citizens. Selain membantu klub itu memenangi kejuaraan Liga, Piala Dunia Klub, Piala FA dan Piala Liga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCITH SPRM pertimbang guna pakar forensik luar negara. Skop SARA akan diperluas kepada makanan berkhasiat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026 Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, selamat malam.
0: Terima kasih terus mendengar Negeri FM.

Kegembiraan bukan mengenai memiliki segala yang anda mahukan, tetapi menikmati apa yang sedang anda miliki. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Selamat kembali saudara, 11.19 minit malam. Kepada anda yang mungkin kita kini sedang mencari masa untuk lena, untuk berehat seketika, melihat tentang perjalanan kita yang bakal berakhir pada suasana bulan yang cukup indah. Bulan yang mengajar kita tentang banyak erti dalam kehidupan seharian kita. Itulah dia perjalanan hidup yang tak pernah berubah dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan dan seterusnya tahun ke tahun. Setiap kita mempunyai inspirasi, setiap kita mempunyai harapan. Namun kita tetap menjadikan seseorang idola itu menjadikan satu paksi dalam kehidupan kita. Pastinya bulan yang penuh dengan kerahmatan dan keberkatan lahirnya. Seorang insan yang cukup istimewa memberi cahaya kepada seluruh alam. Bulan yang bakal kita lalui Rabiul Awal 1447 Hijrah. Pastinya satu yang cukup indah buat kita semua untuk kita menghargai dan menghormati betapa agungnya dia sang pencipta, kekasih yang satu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat malam kami ucapkan kepada anda dan kita akan layan lagu-lagu romantis yang terbaik hanya di Ruang Udara Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Kini, anda boleh dengar Negeri FM melalui telefon sahaja. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store dan App Gallery di telefon pintar anda. 34 stesen, satu suara. Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

Demikian tadi saudara, Cinta Kita ataupun Fantasia Bulan Madu dengan Amy Search dan juga Inka Christie. Untuk lagu-lagu romantis tanpa henti yang telah pun menghiburkan anda, yang membuatkan anda lebih santai. Semoga bertemu dengan Lena yang menghadirkan mimpi yang indah buat semua. Pengakhiran untuk pertemuan kita untuk hari ini, insyaAllah esok YK akan teman anda lagi bermula pada pukul 6 pagi sampai pukul 12 tengah malam. 6 petang sampai pukul 12 tengah malam. Dan insyaAllah sebentar lagi saudara, saya akan pinjamkan seketika siaran ini ke National FM tepat pukul 12 malam nanti. Dan esok seperti biasa, rakan-rakan makan pagi saya, esok Amar akan menemani anda dan suasana radar pagi, insyaAllah. Dan kita akan bertemu semula pukul 6 pagi esok, 6 petang esok. Tak tahulah di hujung-hujung ni kan, mungkin dah terlalu penat. Tapi apa pun, doakan yang terbaik buat saya, buat anda juga. Saya doakan yang terbaik buat anda semua. Semoga hari ini berakhir dengan cukup indah dan bahagia buat semua. Kalau ada salah silap sepanjang bersiaran, ampun dan maaf saya pinta. Sungguhnya yang baik itu datang kepada Allah SWT. Dan sebab kekurangan itu hadirnya dari saya, insan biasa. InsyaAllah lain masa, lain ketika kita bersua lagi. Assalamualaikum, selamat malam, bye-bye.

0: kampung kan. Kalau kita makan, kita ni dia berkata berbura sambil makan lah, buat tompi atau tu. Kau nak berbura, kau berhenti makan. Kau dilempar lah kolam tu kan.
1: Ya, poti-poti itu kan, ha. Jangan nak berlari-lari kau, setan. Itu pun lari-lari nyuruh kau. Ha, kau ni bantai dia poti kan. Duduk dia diam.
2: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walaupun macam mana, kita jangan menyusahkan orang. Apa pun kita

0: Ya, ya
1: Ya Allah,
0: Allah,
1: komitmen memerangi
0: pada
1: rasuah.
0: malam dalam nikmat-Mu, afiah keselamatan dari mara bencana, dan terjaganya rahsia-rahsia yakni dosa-dosa kami, maka sempurnakanlah nikmat-Mu, afiah-Mu dan penjagaan-Mu di atas kami, di dunia dan di akhirat.
2: Terima kasih terus mendengar Negeri FM.

Persembahan Kristal dengan Serakam Hitam memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat AJ 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam, Nasional Malam dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Dan kini tibalah masanya di ruang udara Nasional FM untuk kita terus layan menerusi segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu. Untuk kita buka lembaran hari baru, Jumaat penghulu segala hari, 14 Ogos 2026, 1 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya mendoakan semua berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Ya, walaupun saya tahu ada juga yang tak sihat. Sakit tangan, sakit kaki, sakit kepala, demam, selsema, batuk-batuk, macam-macam lagi penyakit yang ada. Jadi makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Untuk 6 jam ini anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi yang ada, termasuklah frekuensi ataupun siaran di MyTV 701, Astro 869, di seantero dunia menerusi RTM Klik, juga frekuensi-frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Jadi walau ke mana saja anda pergi, jangan risau, Nasional FM tetap akan bersiaran, tetap akan anda dengarkan. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar-pendengar Nasional FM untuk terus bersama-sama dengan saya, teman berteman sampai pukul 6 pagi. Saya panggil geng-geng saya. Anda semua geng saya tau. Bukan geng 606. Bukan geng hantu Jepun. Bukan. Ini geng-geng buruh hantu punya. Nampak ganas kan nama kan? Tapi sebenarnya geng buruh hantu, geng yang baik-baik. Geng yang memang nak layan lagu-lagu terbaik. Geng yang nak mendapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, mereka benar saja yang saya akan kongsikan dengan anda sepanjang 6 jam ini. Jadi dah bersiap sedia belum? Kalau dah bersiap sedia, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, seperti biasa lagu-lagu yang agak rancak dan hiburan berbagai rentak yang saya berikan untuk anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang boleh membuatkan anda menangis di tepi bujur katil. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

Kiss dengan Untuk Apa. Untuk apa anda berjaga tengah malam? Untuk apa? Untuk layan nasional game berhantu. Bertemankan pemilik suara ini sampai pukul 6 pagi nanti. Anda yang baru dengarkan Nasional FM, jadi terima kasih banyak-banyak lah. Baik, selamat bekerja, selamat bertugas. Untuk anda yang sedang bekerja, sedang bertugas pada waktu ini, seperti biasa kita sama-sama galas amanah yang diberikan kepada kita. Laksanakan tugasan kerja anda dengan sempurna. Mudah-mudahan cepat naik pangkat, insyaAllah. Betul. Kalau kita bersungguh-sungguh buat kerja, kita ikhlas, insyaAllah rezeki tak ke mana. 12.30 minit tengah malam. Ramai yang sedang gosok baju sekolah tu. Anak nak pergi sekolah, kena gosok baju sekolah kan? Ada yang tengah lipat kain. Siang tak sempat, malam baru nak buat tengah-tengah malam ni, ha. Semua dah tidur, dia seorang-seorang lipat kain tu. Tengah basuh baju. Ramai yang tengah mencari rezeki pada waktu ini. Mereka yang sedang berniaga juga sedang mencari rezeki. Mereka yang buka warung, mereka yang buka kedai makan, restoran-restoran, terima kasih kerana terus bersama dengan Nasional FM. Mereka yang sedang berniaga burger se-Malaysia. Berapa biji burger hari ini yang dah terjual? Apa pun yang terjual, kita kena ucap syukur, alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki yang kita berolehi mendapat keberkatan Allah SWT. Yang penting, apa dia? Berkat, ya. Lebat petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis di Kedah, di Gubang, Pasu, Pokok Sena dan juga Kota Star. Kelantan di jajahan Kuala Kerai, Tanah Merah, Jeli, Macang, Pasir Putih, Kota Baru, Bacuk, Pasir Mas dan juga Tumpat. Terengganu di Besut, Hulu Terengganu, Setiu, Kuala Nerus, Marang dan juga Kuala Terengganu, Pahang di Pulau Tioman, Johor di Mersing, Sarawak di Sibu dan juga Selangau, Sabah boleh disandakan di Labuk dan Sugut, Paitan juga terlupit sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia.

puan, abang, kakak. Ya. Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pasti laris.

kumpulan sejenakan pasti. Pastinya kita terus teman-berteman sampai pagi. Ada yang nak tidur dah. Okeylah, pergilah berehat, pergilah tidur. Semoga dibuai mimpi yang indah. Yang tak boleh nak tidur, kita terus layan lagu-lagu terbaik. Banyak lagi lagu-lagu terbaik yang bakal saya perdengarkan kepada anda. Semuanya lagu-lagu kenangan anda. Menangis tepi bujur katil, sabar. Ada yang tak sabar nak menangis. Relax, tenang-tenang. Awal lagi, malam masih muda. Jadi kalau malam masih muda, kita terus layan. Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi National FM. Jika di live TikTok seketika nanti, ada yang termenung jauh tu. Saya nampak dalam mangkuk ajaib tu, termenung memikirkan apa? Memikirkan perubahan. Jangan difikirkan. Kalau boleh jangan takut akan perubahan, ya. Ya betul, kita mungkin akan kehilangan sesuatu yang baik lah. Tetapi percayalah, kita akan perolehi sesuatu yang lebih baik lagi, insyaAllah. Baik, indeks pencemaran udara semalam mencatatkan banyak kawasan yang mencatatkan IPU yang tidak sihat tau. Dia terutamanya di Sarawak, di Samarahan dengan bacaannya 184. Jadi di kala ini kita mengharapkan anda tidak melakukan pembakaran terbuka. Jangan lakukan pembakaran terbuka sebab ianya boleh menambah lagi. Menambah IPU kepada bertambah tidak sihat nanti. Yang susahnya kita nak bernafas, kita kalau boleh nak hirup udara yang segar untuk kesihatan kita. Kalau hirup udara yang penuh dengan jerebu macam mana? Sesak nafas tau. Apatah lagi kepada mereka yang memang ada sakit semput dan sebagainya. Jadi tolong jangan lakukan pembakaran terbuka. Anda boleh disaman, boleh didenda, boleh dipenjarakan kalau lakukan pembakaran terbuka dan sehingga boleh menyebabkan pembakaran ataupun terbakarnya hutan, terbakarnya kawasan-kawasan kebun, macam-macam lagi kan. Jadi tolong kepada orang ramai, kalau ada sampah-sampah tu, gali lubang je. Gali lubang, kita tanam je. Tak perlulah kita nak bakar-bakar. Sebab api ni, kalau kecil dia memang jadi kawan. Kalau dah besar, dia memang jadi lawan. Bila dah jadi lawan tu yang jadi masalah itu. Cik Burger dan juga rakan-rakan api, Saril Jali Noah Fadli Ajib dari Kelapa Sawit Johor, Abang JJ Kemal, Zaid Zuraini Temeluk, Kekal Setia, Rama-Rama Putih, Pasir Putih, Kelantan. Lampu cuaca kat putih, Pasir Putih, Kelantan, ketika ini hujan renyai-renyai. UPS dari Kuala Terengganu, Muhammad Yusof juga Terengganu, LB Yana Rosiliana hadir dari mana ni, Saratok Sarawak, Razak Balangi, Rang Rodong katanya rehat sebentar dekat area Armacap ni menghalus kudai. Okey, pom-pom-pom. Syaputra Mesin Johor, Eli Zuhaili, Abdul Jalil Tahir, Cik Zamani, Cik Awang, Izzah KBE, Awi Pisan Kecik. Siapa lagi melaporkan diri? Salja PI ada, Princess Sue pun ada, Nenek Ani, Lida Wahidah, Intan Hamid, Cik Ma dari Perlis, Mami Zaida, Solihadin, Nur Azila, Ila Enriquez, Nur Diana Nordin dari Miri Sarawak, Ita Chod dari Ipoh, Yuswa MC masih lagi pegang spana ni, ditemani GBH, mantap, terus bekerja. Solihadin, kita ada Tun Dr. Philip Maling, Jamal Aloha, Juas Mizi Abdullah dari Puchong, Hasna Hasrani, Linda Roslinda, Masnia Sanawi, Aina Sofia, Sibu Sarawak, Limang Sekota Baru, lagi siapa? Muhammad Ilah Labu katanya baru sedar dari lena ni. Mimpi pergi kubur, orang dalam kubur bangun terus terjaga. Itu maknanya saya menyeru anda lah tu. Bangun, dengarkan GBH. Juria Jaafar, Budak Lawa Mistik, ada juga saya Norisa, Joanna Ahmadi, Kucing Sarawak, Ilin Manja, Shah Alam, Saja PI, Mona Rahim, Jemur Perak, Marsa Saleh, Kak Pau, Aini Sofia. Ramai lagi lah. Terima kasih lah atas sokongan anda. Terus melaporkan diri bersama dengan saya yang sedang memandu pada waktu ini. Ingat terus, kita bertanggungjawab di atas jalan raya, bertanggungjawab ke atas keselamatan diri kita dan juga pengguna-pengguna jalan raya yang lain.
Jadi tolong ikut peraturan, jangan laju-laju. Pakai tali pinggang keledar. Ada yang sengaja tak nak pakai itu. Tak apalah. Tapi kereta sekarang kan, zaman sekarang ni, kereta baru-baru ni, kalau tak pakai tali pinggang keledar, dia akan berbunyi tau, bising. Itu sebab kita kena pakai. Bagus juga ada teknologi macam itu. Kalau tidak, bingit je telinga dalam kereta kan. Kena pakai. Jadi terus ikut peraturan jalan raya. Semoga selamat sampai ke destinasi. Untuk abang-abang lori, brother-brother bus, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab yang mencari rezeki di atas jalanan, mudah-mudahan juga selamat sampai ke destinasi. Wings dengan Jerangkung dalam Almari. Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Lolok. Jadi terus dengarkan Nasunan Kian Buruhantu, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

XBDC, kita panggil 1.5 minit pagi di jam yang kedua untuk nasional yang berhantu pertemuan Jumaat penghulu segala hari 14 Ogos 2026. Oh ya, hari ini Jumaat, sekolah 107 sekolah di bahagian Serian masih lagi ditutup akibat jerebu yang melanda di sana. Walaupun bacaan indeks IPU menunjukkan tren menurun, tapi IPU-nya masih lagi tidak sihat. Agak tinggi, 183 bacaannya. Jadi bagi mereka yang tinggal di Serian, pagi nanti jangan pula hantar anak pergi sekolah. Sekolah tutup. Dan kata keputusan sementara itu juga mengambil kira hanya berbaki satu hari persekolahan kan, untuk minggu ini. Jadi ditutup terus. Dan keputusan ini agar tidak membuat, kata orang tu, keputusan yang tidak membebankan guru, ibu bapa dan juga murid, terutama melibatkan sekolah berasrama di daerah Serian kan. Jadi itulah sebab saya cakap, jangan lakukan pembakaran terbuka. Jangan tambah lagi kesengsaraan yang ada. Kita dah sengsara, kita tambah lagi kesengsaraan ya. Baik, bagi mereka yang tinggal di negeri Melaka ataupun mungkin ada yang nak ke negeri Melaka kan, jangan lupa program mini karnival jualan rahmah yang akan bermula pada hari ini sampailah hari Ahad nanti, 14 hingga 16 Ogos. Bermula 10 pagi sampai 10 malam, bertempat di mana? Di tapak parkir MITC Melaka. Siapa-siapa yang tinggal di negeri Melaka yang nak dapatkan program jualan rahmah dengan harga yang lebih rendah berbanding harga pasaran 10 hingga 30%, jangan lupa ya, datang ke sana. Banyak lagi aktiviti-aktiviti yang menarik menanti anda. Penganjuran karnival itu adalah sebahagian daripada usaha Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan juga Kawasan Hidup KBDN Peringkat Negeri Melaka untuk mendekatkan pelbagai inisiatif, perkhidmatan dan juga program KBDN kepada masyarakat menerusi pendekatan lebih santai, interaktif serta mesra rakyat. Jadi barangan-barangan yang dijual di sana juga adalah barangan dengan harga yang lebih berpatutan. Saya sebenarnya kalau ada jualan rahmah je memang saya akan pergi tau. Sebab murah lah. Lebih murah lah daripada kedai-kedai biasa. Kata orang tu bolehlah jimat-jimat sikit untuk belanja dalam keadaan ekonomi kita yang tidak menentu kan. Apatah lagi dengan isu, berbagai isu, isu tenaga global terutamanya yang melibatkan ketegangan di Asia Barat masih lagi, dan saya kira masih lagi meruncing. Bila agaknya ketegangan itu nak habis kan? Kita doa sama-sama lah semoga ketegangan yang berlaku di Asia Barat itu akan segera dihentikan. Terus beribu lagi dengan lagu-lagu berbagai rentak. Tadi kita dah hangguk-hangguk kepala, sekarang saya nak buka warung joget pula. Saya nak ajak anda berjoget. Berlesin lagu daripada komposernya Siso dan juga Suhaimi Muhammad Zin ataupun Allahyarham Pak Ngah. Berlesi lontaran suara Lesti dengan lagunya Zabin Melayu. Jadi terus dengar Nasional Game Berhantu walau di mana jua anda berada.

paduan suara Alka Yanik bersama dengan Udit Narayan menerusi lagu Jatin Lalit, lirik oleh Samero. Yelah ke hayalah, ini lagu dalam filem Kabi Kushi Kabi Gem, membawa kita ke 1.29 minit pagi. Baik, kita memasuki hujung minggu lah. Hari ini dah Jumaat, esok Sabtu dan Ahad. Biasa hujung minggu ramai yang tak bekerja kan. Tak bekerja, apa aktiviti yang kita nak lakukan? Jom sama-sama kita bersihkan kawasan rumah kita. Ajak jiran-jiran kita, jomlah sama-sama kita bersihkan kawasan kejiranan kita supaya bersih. Yang mana air bertakung, yang menyebabkan nyamuk Aedes boleh membiak, kita buang semua. Sebab kita takut kes denggi sekarang ini yang semakin kata orang tu meningkat naik lah. Kalau dekat Perak saja kes denggi di Perak meningkat hampir 40% tau. Dengan 1,712 kes direkodkan sehingga 8 Ogos yang lalu. Jadi meningkat kepada 477 kes ataupun 38.6% berbanding tempoh sama tahun sebelumnya. Jadi pihak berkuasa kesihatan juga sedang mempergiatkan penilaian risiko di kawasan ini kena pasti berpotensi penularan denggi. Terutamanya di kawasan Lim Garden, Ipoh diberi perhatian susulan aduan penduduk berkaitan keadaan persekitaran lokaliti berkenaan. Jadi pejabat kesihatan daerah Kinta juga menjalankan penilaian untuk mengenal pasti faktor penyumbang kepada penularan. Dan hasil penilaian atas penilaian juga akan dikongsi dengan pihak berkepentingan termasuklah Majlis Bandaraya Ipoh untuk tindakan lanjut. Jadi jom sama-sama kita bersihkan, bukan saja di Perak, di seluruh negara sebenarnya. Saya mengajak anda, kita sama-sama bersihkan. Kalau agak banyak je air bertakung, panggil je ni, laporkan kepada Kementerian Kesihatan, minta fogging dan sebagainya kan. Kita takut singa lah, kita takut harimau, kita takut gajah, binatang-binatang buas yang lain. Tapi sebenarnya nyamuk yang sekecil-kecil itu juga sebenarnya boleh membunuh kita. Jadi jangan main-main ya. Jangan main-main. Okey, semua okey lagi ke geng-geng berhantu? Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Muhammad Jasni Mon katanya, assalamualaikum, hadir dari Sarawak. Waalaikumsalam Aniza Samin. Salam hadir dari Tongkang Pecah Batu Pahat, Johor. Dengan cuaca panas membahang sepanjang minggu ini, tak ada hujan ya. Tak apalah, cuaca biar bahang dekat luar. Jangan panas dalam hati, jangan berbahang dalam hati. Hati kena sejuk-sejuk selalu. Dad Ray Ramlahdin, Jordan Jimmy Tangai dari Singapura tengah bertugas, selamat bertugas. Pak Su Omar, Janet Zai, Rosli Hasni Lee, GBS luncur pam-pam-pam. Kasih hon satu kali. Ahmad Nurul Amri dari Sarawak, Wan Baling, GBS terus hadir dari Bumper Pin Pro 2 Rawang, on sampai pagi luncur. National FM nombor 1 di hati, mantap. Razdarina Astani Patola, itu antara yang hadir. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya berikan dari 12 malam hinggalah lagu Hindustan tadi kan. Pasti 1.30 minit pagi, ramai yang tertunggu-tunggu nak menangis tepi bujur katil dengan lagu-lagu kenangan. Walau apapun, kita bersyukurlah bila kita bahagia, kerana segala kenikmatan itu bukan kekal lama pun. Yang kekal selamanya adalah kenangan kita. Jadi berterima kasihlah kepada insan yang pernah ada dekat sisi kita, mendampingi kita. Doakan supaya kebahagiaan itu terus wujud untuk semua merasainya. Kenangan lalu kan? Kenangan lalu banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Dan kenangan lalu juga lah yang menjadikan kita lebih baik pada hari ini. Kalau hari ini baik, mudah-mudahan esok bertambah baik untuk selama-lamanya. Terus beribun lagi dengan hashtag Insahrum Mawar. Kita mulakan lagu-lagu menangis tepi bujur katil. Menerusi lagu ini dahulu, lagu dan lirik ciptaan Patrick Kames, persembahan Allahyarham Acik Spin dan juga Siti Nordiana. Menerusi lagunya Gurauan Berkasih. Kadang-kadang kita bergurau dengan orang tu, tahu-tahu bertaut kasih kan. Jadi terus layan, terus dengarkan National Game Buruhan tu di National FM.

0: mereceklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Ini tiba masanya Zon.

komposernya Lan Lager, Sting dengan Seandainya Tuhan Mengizinkan. 1.57 minit pagi. Ada yang dah menangis tapi bujuk katil. Kalaulah kehidupan kita ni banyak yang membuatkan kita menangis kan, tapi kita kena ingat juga ada ribuan kenangan yang mampu membuatkan kita tersenyum. Jadi kita kenangkanlah kenangan-kenangan yang manis itu yang boleh membuatkan kita tersenyum. Yang mana kenangan pahit yang membuatkan kita boleh menangis, kita boleh terluka, lama berdarah kembali, kita lupakan saja kan. Kita kenangkan kenangan yang manis je supaya anda boleh tersenyum manis. Handsome tak ada, cantik tak ada, tak apa, yang penting manis tu banyak. Saya harapkan anda semua terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan setakat ini. Tapi percayalah, banyak lagi lagu-lagu terbaik yang bakal anda yang bakal anda dengarkan nanti. Saya akan putarkan semuanya lagu-lagu terbaik. Jangan risau, tenang-tenang, relax-relax, sambil minum kopi O, sambil makan biskut. Ada yang tengah menjamu selera ni. Saya tengah menjamu selera ni bang, baru balik kerja. Alhamdulillah dah sampai rumah dah. Jadi selamat menjamu selera yang tengah menjamu selera. Dimulakan dengan apa dia? Dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki yang masuk dalam tubuh badan kita adalah rezeki yang berkat. Kita mahu keberkatan dalam hidup. Yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Banyak kempen-kempen lah yang kita ataupun pihak-pihak berkuasa seperti polis Diraja Malaysia, Jabatan Pengangkutan Jalan terutamanya buat kempen keselamatan jalan raya. Tapi macam tak ada apa pun kan. Jadi kempen keselamatan jalan raya ni kita perlu semaikan, terutamanya di kalangan kanak-kanak, di kalangan remaja kita. Apabila mereka tumbuh dewasa, mereka boleh bawa kereta, mereka boleh memandu, boleh menunggang motosikal, dah ada lesen, supaya mereka terus ingat bahawa keselamatan jalan raya itu adalah keselamatan tanggungjawab bersama. Dan yang terbaru juga, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ menggunakan kandungan animasi sebagai pendekatan baru bagi menyampaikan mesej keselamatan jalan raya, khususnya kepada kanak-kanak lah, ya. Dan menterinya menterinya Anthony Long menyatakan inisiatif itu dilaksanakan melalui kerjasama dengan sebuah studio animasi bagi menyampaikan mesej keselamatan jalan raya secara lebih kreatif dan juga inovatif. Jadi sasaran utamanya siapa? Sasaran utamanya golongan kanak-kanak.

Katna, Nurul Hawati, Black Ants, Halimah Ahmad. Siapa lagi? Tiger Aini, Jajar 83, Nisa Jerantut, H dari Pekan, Boy Tubing, Aidi Mansur, Salina, ada Zafran juga turut hadir. Kiara, Kasut Dah Buruk. Ini Abang Lori, ini Kasut Dah Buruk ni. Aris Nuraini, ada Ayu, Lady on Fire, Man Bok, Man Botak dari Langkawi. Mantap orang Langkawi. Tunggu saya sampai Langkawi ya, Man. Itachot Nagina, Fizi Kecik 77, Fiza Riza, Sumaihat, Nurul Aini, Zakatin, Nuras Tok Cik 77, Siti Zaliha, Mael Ijam 87, Diamond 85. Ada juga Mesara CK Yap 99, hadir bang. Okey, Saima Isa, ada Hayati Ahmad, Marina Bunga, Beracun, Yusna Rita, Botak Bahau, Nur Pineng, Abang Man Ampun, SR, Haikal, Bain Burger, Seven Ibaling, Imanina, Irdina, Rosli, Arijalun, ada Nur Julai, ada Rose juga. Nazriah terbaik yang buruhan tu. Suami suka suara DJ kita ni. Oh, ya ke? Kirim salam dengan suami ya, Nazriah. Cakap dengan dia, Abang Manis kirim salam. Okey, sambung lagi menangis tepi pun juga Til. Nak sediakan tisu banyak-banyak hari ini. Abang Bandel juga turut hadir, tiga Aino terbaik Nasional FM. Nak sediakan tisu banyak-banyak tau. Banyak lagi lagu-lagu menangis tepi pun juga yang saya bakal putarkan untuk anda. Teruntuk Cinta Hati, hashtagnya, menerusi lagu ciptaan Fauzi Mazuki, lirik oleh Lukman S, Shima dengan Teringin. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

lagu yang cukup syahdu. Lagu persembahan kumpulan EYE bersama dengan lagunya Bimbang Serumpun Kasih Terbuang. Lagu ciptaan dan lirik oleh Izam EYE. 2.25 minit pagi. Anda yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu, terima kasih banyak-banyak anda bertemankan dengan pemilik suara ini. Dan ada misalnya adik sampai pukul 6 pagi nanti. Jadi kita terus layan lagu-lagu terbaik. Ada yang bertanya dengan saya, bang, punca jerebu dekat Sarawak ni dari mana sebenarnya? Ya, punca jerebu itu akibat daripada kebakaran tapak pelupusan sampah di Sibu seluas 1.5 hektar tau. Juga kebakaran hutan dan juga belukar di Seri Aman seluas 100 hektar. Jadi jerebu ini akan terus merentas sempadan antara negara-negara yang terlibat. Tahap amaran 2 diaktifkan pada 3 Ogos yang lalu. Negara terlibat seperti Brunei, Indonesia, Malaysia tentunya, Singapura, Thailand dan juga Timor Leste. Dan jerebu telah pun berlaku sejak 8 Ogos yang lalu. Juga dipengaruhi lah, pada saya dipengaruhi dengan fenomena El Nino yang berlaku pada ketika ini dan juga monsun barat daya. Dan beberapa kawasan juga menerima hujan lebih rendah daripada purata biasa. Itu antara punca jerebu. Jadi jangan kita tambah lagi penderitaan itu dengan kita pula yang melakukan pembakaran terbuka. Saya sering ingatkan mengenai perkara ini. Jika anda ditangkap melakukan pembakaran terbuka, anda boleh didenda dan juga dipenjarakan. Jadi jangan biarkan diri anda dipenjarakan kerana pembakaran terbuka. Bila masuk ke dalam tu, orang bertanya kan, apa kesalahan anda masuk ke dalam tu sebab pembakaran terbuka? Oh, ingatkan merompak, menyamun. Orang yang masuk dalam tu merompak, menyamun, membunuh dan sebagainya kan. Ini tak kita buat ataupun kita lakukan pembakaran terbuka. Alah, jangan biarkan perkara itu berlaku kepada diri kita. Abang Tanker Zaidi 87 pam pam pam satu kali. Lin the Moose, assalamualaikum GBS katanya. The Rainbow malam mantap. Ayah Fizi juga hadir. Adi Puntian, Aziz Aini, Landon Felda, Abang Lori, Ismi Pal, Remy Nakai, Chief Zack, Mami Zack, Metal Sejati. Kita ada Zam Pilot Darat, Puteri Nora Kaliza, Shana Tasnim, Kak Iyah Arah 77, Azaz No, Anak Anton, Pencinta Kedamaian, Miss Yaya, Azkit, Mamak Din. Mamak Din, ini goreng mamak satu. Icah 78, Kerja Gogo, Kajah Gogo, Iwan Wan, ada Ijam, Rohatun juga hadir, Nazri Yahya 94, Mizi 85, Cik Mas, Isa Isa, Fauzia Osman, ada Akum Long 23, Suhana Anga, Cik Pon Amin katanya dari Kedah, Miss Kayu kata selamat pagi. Okey, selamat pagi yang baru bertemankan Nasional FM. Jadi yang mana dah masuk dalam live TikTok tu, nanti kita sembang-sembang sambil dengarkan lagu-lagu terbaik. Tapi jangan lupa kasih tepi light-nya luncur, kasih turbo. Saya kalau tengok tepi light banyak, saya jadi lebih semangat tau untuk bersama-sama dengan anda. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula, persembahan daripada Aisyah dengan Janji Manismo. Kalau tak boleh berjanji, jangan berjanji, katakan insya Allah saja. Lebih mudah, lebih senang, supaya orang lain tidak mengharapkan janji itu.

yang terima kenangan menerusi lagu ini. You Kiss dengan Sexo. Kenangan-kenangan. Oh, kenangan. Kadangkala teramat pahit untuk diredah sebenarnya pada waktu itu. Tetapi ia terlalu manis untuk kita kenang pada saat ini. Dan pastinya hidup tak selalunya indah, tak menjanjikan indah. Tapi yang indah itu tetap hidup dalam kenangan kita. Andai hadirnya sebuah cinta untuk mengecewakan kita, kita mengharapkan lebih baik cinta itu tidak pernah hadir. 2.55 minit pagi. Sekejap masa berlalu. Betul, ada yang kata dengan saya, baru je rasa Jumaat minggu lepas. Ni dah Jumaat balik kan. Yalah, hari ini Jumaat penghulu segala hari. Waktu sekarang ataupun zaman ini, masa berlalu begitu cepat. Masa berlalu begitu pantas tanpa kita sedari bahawa kita juga semakin menjadi remaja purba. Muhammad Mahathir katanya, apa khabar DJ Abang Manis? Baik, alhamdulillah. Syazila juga melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Matlan katanya nak tukar pemandu. Mantap. Kalau mengantuk, tidur, tukar pemandu yang lain. Kala Naga Rinova Manja 0914. Hisham Syam, Virginia Vanessa, Linda Rizkullah, Azmadi dari Alu Gajah Perak, Aidina 27, Ati Azuriati, Zaila Rose, Jun Haris, Zulwa Bokji, Juliana, Roda Tayang 14, Siti Fatima, Wan Pining, Rimba Malam, Abang Roy, Mat Yusri, Norjan 59, Hamida, Arman Man dari Pro 2 Rawang. Izzat katanya dalam perjalanan, nak ke mana tu Izzat? Pasar Borong, okey. Andi Konfana hadir dari Tawang Sabah. Mantap yang hadir, terima kasih hadir. Baik, bagi penerima Sarah pula, dalam skop sumbangan asas ramah Sarah, dicadangkan sebenarnya diperluas kepada pembelian makanan berkhasiat, termasuklah buah-buahan, sayur-sayuran dan juga sumber protein yang segar. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Amiri menyatakan langkah itu penting bagi memastikan bantuan kerajaan bukan sahaja membantu meningkatkan kuasa beli rakyat, malah memperluaskan akses kepada pemakanan lebih sihat. Jadi isu kos sara hidup tidak boleh dilihat daripada harga barangan di pasar raya semata-mata, bahkan perlu ditangani secara menyeluruh, merangkumi kos pengeluaran dan juga rantaian bekalan, kemampuan mendapatkan makanan berkhasiat, kos kesihatan dan juga perlindungan golongan terjejas. Ini saya sangat-sangat sokong, dan saya percaya skop makanan ini yang dicadangkan diperluaskan kepada pembelian makanan berkhasiat, termasuklah buah-buahan, sayur-sayuran dan juga sumber protein, saya sangat-sangat sokong. Dan saya percaya rakyat juga yang menerima bantuan asas ramah Sarah juga menyokong mengenai perkara ini kan. Mujib hadir, hadir di live TikTok. Hari ini saya rasa macam tepi-tepi lightnya slow je. Kenapa jadi slow? Laju-lajulah sikit. Selur sebab hujan bang. Ya ke hujan? Ya, okey lah, kita tengok keadaan cuaca semasa yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Oh ya, ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di Bandar Baharu, Kulim dan juga Baling, seluruh negeri Pulau Pinang pada ketika ini. Perak pula di Gerian, Larut Matang dan juga Selama, Kuala Kangsar dan juga Hulu Perak, Terengganu di Hulu Terengganu, Marang, Kuala Dungun, Kuala Terengganu, Dungun dan juga Kemaman, Pahang dilipis, seluruh negeri Melaka, Johor ditangkap dan juga Muar sehingga jam 7 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu dan lirik ciptaan Dato' M. Nasir dan Nur Bisa. Ella dengan Kabus dan Sirna. Terus dengar dan juga layan Nasional Game Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi nanti, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif.

ada jiwa yang merintih, ada jiwa yang sakit pada ketika ini. Di saat jiwa kita merintih kekecewaan, jiwa ini sebenarnya merindukan diri yang lama sebenarnya. Hati kita kadang-kadang rindu menahan sebak, menahan sebak di dada tau. Air mata menjadi peneman. Air mata mengalir seperti air terjun tanpa henti. Kadang-kadang kita merasakan diri kita tersasar sehingga terlupa akan tanggungjawab sendiri. Tanggungjawab kita apa? Untuk mencari bahagia. Kita mencari bahagia, bukan mencari kedukaan ataupun kekecewaan. Sekiranya kedukaan yang berlaku, kita reda dengan apa yang terjadi. Kita pasrah, kita ikhlaskan. Walaupun keikhlasan itu pahit, namun percayalah, dalam kepahitan itu ada kesabaran. Kesabaran yang sangat pahit. Tapi percayalah, yang pahit itu adalah penawarnya. 3.30 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus bersama-sama. Ada kawasan yang dilanda hujan pada waktu ini, sejuk je. Alhamdulillah di Pulau Pinang terutamanya hujan lebat pada ketika ini. Dan diharapkan hujan lebat itu dapat mengurangkan jerbu yang berlaku. Sebab di Pulau Pinang juga mencatatkan indeks ataupun IPU, indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat tau semalam. Susulan daripada jerbu yang melanda negeri itu. Dan sekiranya jerbu masih ada lagi, kita mengharapkan juga sekolah-sekolah tidak melakukan aktiviti di luar bilik darjah kan, ataupun kelas. Dan pendidikan ataupun Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang terutamanya juga terus memantau keadaan IPU dari semasa ke semasa buat masa ini dan mengambil tindakan berdasarkan garis panduan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan. Dan sekolah yang berada di kawasan dengan bacaan IPU tidak sihat masih lagi beroperasi ketika ini seperti biasa, tetapi tiada sebarang aktiviti di luar bilik darjah yang dibenarkan sebagai langkah berjaga-jaga. Namun begitu, sekiranya bacaan IPU melebihi 200, semua sekolah dalam kawasan ataupun daerah berkenaan hendaklah ditutup serta-merta. Manakala jika bacaan melebihi 500, guru dan kakitangan tidak perlu hadir ke sekolah. Kita juga mengharapkan hutan yang terbakar itu akan segera padam kan. Akan berlaku hujan lebat di sana, di Sarawak terutamanya. Okay, Hazri Zambaha, selamat pagi. Wan Laser, Nurul Aini 86, Zulaika Azurin, Mawar Putih, Khairul Azri, Nizam Kamal, Cik Mat, Wawani, Iris Chome, Anok Mok Aboh, Jamila Ahmad Daud, Cik Puan, Ati 80, Pejuang Tegar juga turut bersama-sama melaporkan diri bersama dengan saya. Bat SB, Abang Lori, pam-pam-pam, mantap. Masuk je terus bagi horn. Lin 79, Abang Dola, kemas kedai sambil layan GBS kedai Rus Lidah Tom Yam. Mantap Abang Dola, Tom Yam campur satu Abang Dola untuk Abang Manis, kasih on. Okey, jom waktu begini. Melepasi 3.30 minit pagi sehingga jam 4 pagi, kita hentikan menangis tepi bujuk katil. Sebab apa? Sebab kita nak layan lagu-lagu dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Kenangan lalu menerusi koleksi 80-an. Pernah tak anda tersebut nama seseorang apabila terlalu merindukannya? Pernah tak mengalami perasaan seumpama itu? Bila kita terlalu rindu, tiba-tiba nama dia kita sebut je. Menerusi lagu ini, lagu daripada Siti Fairuz, Bila Rindu Ku Sebut Namamu. Ini lagu tahun 1988. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasuna Gemburuhan tu. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif, saya Alif, sampai pukul 6 pagi. Luncur.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Kilas Fakta. Gua Kelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kanga Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO.

Kumpulan Love and Dead dengan Kenangan Bersamamu. Hashtagnya Kenangan Lalu. Lagu ini mengakhiri koleksi 80-an. Waktu sekarang tepat jam 4 pagi untuk kita berada di jam yang kelima Nasional Kemurahan tu. Pertemuan Jumaat 14 Ogos 2026. 1 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Yang dah bangun pagi, terus bangun. Jangan sambung tidur lagi. Nanti subuh terbabas. Percaya cakap saya. Yang mana dah bangun tu, terus bangun je. Kita berada di bulan kebangsaan. Jangan lupa kita semarakkan bulan kebangsaan kita sampai ke Hari Malaysia 2026. Kita terus kibarkan Jalur Gemilang. Satu rumah, satu Jalur Gemilang. Kita nak berkempen terus supaya satu rumah, satu Jalur Gemilang. Kempen ini sebenarnya membawa seruan mudah je untuk rakyat, kan? Untuk menzahirkan rasa cinta dan juga bangga terhadap tanah air dengan memulakan kibaran bendera di kediaman masing-masing. Dia bukan apa tau, kalau kita gantung bendera tu kan, anak-anak kita tengok je.

negara, saya suka pergi ke Tugu Negara. Sebab kalau kita tengokkan Tugu Negara ni sebagai bukan sebagai monumen lah, bukan sebuah monumen saja, tetapi simbol pengorbanan dan juga keberanian para perwira yang yang telah pun mempertahankan keamanan serta kedaulatan tanah air. Dibina sebagai penghormatan kepada lebih 11,000 prajurit yang gugur. Jadi Tugu Negara menjadi peringatan bahawa keamanan dan juga kemerdekaan yang dinikmati hari ini lahir daripada pengorbanan yang amat besar oleh pejuang-pejuang kemerdekaan yang terdahulu. Tugu Negara juga sebenarnya mengingatkan kita tentang amanah lah, ya. Amanah untuk generasi pada hari ini untuk memelihara perpaduan, menjunjung kedaulatan dan juga mempertahankan keamanan demi masa depan Malaysia. Baik, AB Hashim, selamat pagi untuk anda. Linda Kitchen, ada Yang Muhammad, Ayu Chome, Fiza Saleh, Icah 78, SYM, Yang Darina, Tuan Mai. Ada lagi siapa? Naik 8828 pun hadir. Syilah Nizam, Zah 67, Azrina Mansur, Reza, Sania Muhammad, Lina Adam, Syih Mi dari Brunei, M. Rizal 80, Aliza Kasim, Ija, Razilah Ramli, ada Fah, ada Remy 78, Mat Daus pun hadir. Mantap. Terima kasih yang hadir. Okey, sambung lagi menangis tepi bujuk katil. Tapi sebelum itu, waktu ini seperti biasa, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu ini, sebuah lagu dalam filem Dil Hai Tumhara.

Kiss dengan Di Sana Menanti Di Sini Menunggu. Aduh, macam mana nak buat eh? Di Sana Menanti Di Sini Menunggu. Macam mana nak buat tu? Pandai-pandailah buat keputusan yang mana terbaik untuk anda. Di sana baik, di sini pun baik. Di sana cantik, di sini pun cantik. Macam mana tu? Ambil je lah dua-dua. Oh, tak nak pula ya. Ada yang kata pilihlah yang betul-betul menghargai. Kalau dua-duanya menghargai macam mana? Kalau dua-duanya baik, pening kepala kan? Baik, 4.35 minit pagi. Oh ya, bagi mereka yang tinggal di Johor lah, kalau boleh sesiapa yang ada darah jenis O dan juga AB, tampillah menderma. Sebab apa? Sebab keperluan bagi kedua-dua jenis darah itu agak tinggi pada ketika ini. Jadi Jabatan Perubatan Transfusi Hospital Sultan Aminah juga memohon orang ramai untuk menderma dan boleh hadir ke lokasi seperti yang dimaklumkan di laman Facebook jadual kempen derma darah Johor Bahru. Dan kempen derma darah itu diadakan di Pusat Derma Darah Johor di Mid Valley South Key. Bermulanya semalam sampai hari Ahad nanti 10 pagi hingga 6.30 petang. Selain daripada itu juga di Eon Mall Bukit Indah pada hari ini bermulanya Sabtu dan juga Ahad 10 pagi hingga 3 petang. Jom kita derma darah. Derma darah ni elok tau sebenarnya. Bila kita derma darah, dia akan terbit sel-sel darah baru untuk tubuh badan kita. Derma darah adalah untuk kesihatan, bukan untuk menyakitkan. Percayalah. Zul The Red Warrior hadir. Pro 2 Rawang, Black Aqua, ada Boys, ada Asna Idrus, Intan Abdul Kadir, Jaman 67, Kupu-Kupu Beracun, Hani Lady, Umi Sahara, Nur Rabiha, Cik Na, Jamilah 79. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Terus beribu lagi. Hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini. Lagu ciptaan A. Ahli, lirik oleh Dato' Afsah Hassan. Kalsum dengan Ku Redo sendiri. Jadi kita redo je lah apa yang terjadi ya. Terus layan GBH di National FM.

X-ray dengan tiada lagi bicara. Menutup tirai, menangis tepi bujuk hati. 5-6 minit pagi, selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selamat pagi untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Jadi pagi ini kita tetapkanlah diri kita, kita rendahkan hati kita. Walaupun kedudukan kita, kita ni bekerja ada pangkat tinggi tinggi mana pun, kita terus tetap rendah hati. Kita tetap percaya diri walaupun dalam diri kita banyak kekurangannya.

tetaplah bersyukur dengan apa yang ada. Bersyukur dalam segala hal, bersyukur dalam segala keadaan. InsyaAllah, ketenangan yang anda akan perolehi. Jadi pagi ini, kita sama-sama rasa syukur, syukur selalu. Baik, saya nak sampaikan waktu yang sangat-sangat penting bagi kita semua, tahu? Waktu yang sangat-sangat penting, kena dengarkan waktu ini. Waktu apa dia? Waktu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini. Hari Jumaat, penghulu segala hari, 14 Ogos 2026, bersamaan dengan 1 Rabiul Awal 1448 Hijrah di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh tepat jam 5 pagi tadi. Labuan 5.4 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.30 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.1 minit pagi. Kuala Terengganu 5.53. Kuantan Pahang dan juga Kota Baru Kelantan 5.56. Johor Bahru Johor 5.55. Bandaraya Melaka tepat jam 6 pagi. Seremban 9 Shah Alam Selangor 6.1 minit pagi. Ipoh Perak pula 6.3 minit pagi. Johor Pulau Pinang 6.4 minit pagi. Alustar Kedah 6.3 minit pagi. Kangar Perlis pula 6.2 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh bagi seluruh umat Islam di seluruh Malaysia, di seantero dunia. Mudah-mudahan pagi ini kita mengharapkan sesuatu yang terbaik buat kita. Segala urusan kita dipermudahkan, segala amal ibadah kita, kebaikan kita akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Semua geng-geng berhantu okey lagi ke? Ada yang dah mengantuk, Datuk? Jangan lupa juga raudah akan menyusul seketika nanti 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Jafri Abu Bakar dengan tajuknya Ujian Tanda Allah Sayang bahagian yang kedua. Raudah telah pun diterbitkan oleh penerbitnya Wahidah Muhammad Yaakob. Ramai yang kata ada lagi ni. Mizi katanya masih okey. Yang tengah buat kuih, dah siap dah buat kuih dah, badan penat, buat kuih ni penat tau. Sungguh sakit badan, duduk je, jadi bangun seketika, renggang-renggangkan kaki dan tangan, buat senaman kecil. Ada juga yang dah bangun pagi ni tengah gosok baju sekolah anak, kejap lagi nak kejar anak pergi sekolah, kejap lagi nak buat sarapan pagi untuk anak-anak. Puan Amin kata okey, Zulaika Azurin kata okey, Rinova juga kata masih okey. Biasanya Rinova ni pukul 5 pagi dia kata, bang saya dah ngantuk, ni sekarang masih okey lagi, mantap. Tengah menggoreng kuih karipap ni kata Ayu Comel. Mastura juga masih okey lagi. Okey, dan 6979 juga okey. Okay, jom lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang memberikan kedamaian dalam jiwa anda, mudah-mudahan di jam yang terakhir. Jom sama-sama kita dengarkan di jam yang terakhir. Lagu yang saya nak mulakan adalah lagu daripada Persembahan Kumpulan Iklim dengan Satu Kesan Abadi. Kita sama-sama menghayati lirik lagu ini.

kalau dalam bab ujian yang macam tu kita berasa, kita mudah rasa. Yang kita susah nak rasa ialah ujian nikmat. Ada orang dapat rezeki banyak, subhanallah saya sebut. Rezeki banyak. Bila dapat rezeki banyak, kita ingat lah, saya sebut tadi, ujian sepatutnya dekatkan diri kita kepada Allah, bukan menjauhkan diri kita kepada Allah. Jadi benda yang jadi tadi, benda apa semua, kita angkat tangan, ya Allah, doa-doa. Allah nak yang tu. Kita nak Allah kita sujud, Allah nak kita sujud kat dia. Allah nak kita merintih, merayu dekat dia dengan ujian. Kalau dalam bab musibah tadi, memang kita, mungkin insyaAllah kita akan buat macam tu. Tapi yang dalam lagi satu dapat apa? Rezeki banyak, duit. Dapat duit banyak. Meniaga makin maju, meniaga makin maju, meniaga makin maju. Ya, rasa-rasa bila meniaga makin maju, dapat rajin dah nak angkat tangan. Dah dah. Waktu tak dapat lagi, minta. Minta, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dapat. Dapat-dapat, salih Allah Muhammad, Allah bagi. Jarang dah nak angkat tangan. 4 tahun, 5 tahun kahwin, tak dapat anak. Salih Allah Muhammad. Oh, tiap-tiap malam angkat tangan. Nak balik kampung pun, Masya Allah malu dah. Asal balik kampung je orang tanya. Asal balik kampung orang tanya. Dulu waktu tak kahwin orang tanya tak kahwin. Ni bila nak kahwin ni? Dah kahwin tanya pula. Salih Allah Muhammad. Awaklah pilih kawan ni. Tam. Semua serba tak kena. Lepas-lepas kahwin tu semua. Bila nak boleh ni? Takkan dua saja. Takkan sampai bila nak ada anak ni? Tanya. Macam lah anak boleh pergi beli kat pasar raya. Geram-geram kadang-kadang sebut tu kan. Salih Allah Muhammad. Tunggu saat nak pergi seorang, nak pergi beli seorang kat market. Segala ni kata. Geram nak sebut tu. Dah dapat seorang lagi, dia kata, bila nak boleh adik dia? Dapat dua-dua lelaki-lelaki? Takkan lelaki-lelaki dua-dua kot, nah, tak ada ke perempuan? Hoi, semua-semua tak kena. Kita amat macam tu. Sabarlah tuan-tuan Muhammad. 4 tahun, 5 tahun dia minta, salih Allah Muhammad, semayang hajat lah, baca Quran lah, orang sebut waktu mana makbul doa-doa, apa buat, apa amalan buat belakang. Tau-tau dapat anak, rezeki, alhamdulillah, syukur dapat anak. Tuan-tuan, dapat-dapat anak subuh pukul 8 pagi. Pasal apa main subuh pukul 8 pagi ni? Anak kecil. Ingat, nikmat dekatkan diri kita kepada Allah. Ni nikmat buat dia jauh kepada Allah. Dan dia salahkan budak tu pula. Yang dia sendiri minta. Faham tak faham tu? Jadi tak jadi macam tu? Tuan-tuan yang biasa dapat anak. Berapa ramai orang dapat anak, dia usaha untuk dekatkan diri dia kepada Allah sebab dia nak jadi asbab dia untuk dia dapat anak. Bila dia dapat anak, semenjak daripada dia dapat anak tu sampai anak dia putus susu. Nampak putus susu kan? Berapa tahun? 2 tahun. Kadang lajak 2 tahun setengah. Tendang Salih Azim Muhammad. 2 tahun sepatah ayat Quran tak baca. Sungguh tuan-tuan. Salih Azim Muhammad. Siapa ada anak tau. Dan dia menggunakan alasan anak dia kecil, dia tak sempat untuk baca Quran. Salih Allah Muhammad. Sembahyang lambat, jangan cerita. Tu biasa. Kalau boleh anak tu kata, hari tu minta sangat. Bukan main lagi merayu merintih. Allah bagi-bagi tu, buat apa? Dia jauh daripada Allah, langkah tak sedang. Ujian tu, jadi istidrak cakap dia. Niaga jangan cerita lah, minta kerja. Oh, hari pi interview tu bukan main lah, Masya Allah. Mak, telefon mak kampung. Ni, saya nak interview ni. Mak tolong Zat lah. Tolong doa ni. Tolong. Mak tu baca Yasin lah kat kampung tu, subhanallah. Angkat tangan doa malam tu, baca sujud. Apa ni, sujud punya lama dalam sunat hajat dia. Kalau boleh tengok dia punya graf hubungan dia dengan Allah, waktu dia nak pi interview tu, mencanak naik aja tu. Allah SWT. Jadi subhanallah tuan, salih Allah Muhammad. Lalu salih Allah Muhammad. Tuan-tuan dapat kerja, alhamdulillah rabbil alamin. Dapat kerja, hari pertama kerja, Allahu akbar, Allahu akbar, azan. Mailah Allah panggil, mailah semayang sat saja. 5 minit aja, 5 minit. Sibuk ni. Ni hari ni nak kena impress ni. Nak kena tunjuk sikit ni, kita kena kerja ni. Tuan-tuan, hari pertama tu, semayang lambat dah. Ada hari pertama tu, tak semayang dah. Subhanallah. Tuan-tuan boleh bayang tak, macam mana ujian yang nama dia nikmat ini, sepatutnya mendekatkan diri kita kepada Allah. Tapi nikmat ni, bagi kita jauh kepada Allah. Jadi, sama ada dia ujian, sama ada dia ujian yang nama dia, Allahumma salli ala, ujian apa? Ujian bentuk musibah. Ataupun ujian bentuk nikmat. Kedua-duanya kita kena ingat dia merupakan jalan, salih Allah Muhammad,
dan cara untuk Allah menguji kita ataupun menguji keimanan kita kepada Allah SWT. Ujian mesti usaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, bukan makin jauh daripada Allah SWT. Ada orang kena penyakit, kena apa-apa sebagainya. Saya ada seorang itu, dia jumpa saya. Dia kata, "Ustaz, tolong doa Ustaz kat isteri saya ni. Pasal apa? Dia kena penyakit apa tu ni, jadi macam jari dia kerah-kerah macam tu apa. Jumpa doktor dah kah?" "Jumpa dah Ustaz." "Ustaz, tolong doa Ustaz." Angkat tangan doa. "Ni last lah ni." Kata, "Tak tahu dah macam-macam jenis berubat, syirik tak syirik semua pergi dah. Last ni dia cari ni Ustaz. Ustaz tolong doa Ustaz." Subhanallah, dia punya ikhtiar macam-macam tuan-tuan. Last sekali baru dia cari, nak cari Allah. Syirik tak syirik semua buat dah, dia kata. Subhanallah. Dan sungguh tuan, jangan main-main. Kita kadang-kadang ada orang yang bila sampai bab ujian ni dia kalah. Nabi kata, Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, "Man ata kahinan al-arafan aw sahiran fasa'aluhu fasaddaquhu bima yaqulu faqad kafara unzila Nabi SAW." Salih ala Syed Muhammad. Siapa yang mendatangi dukun, tukang telek, tukang sihir, pergi minta tolong dengan dia. Lalu, salih ala Syed Muhammad, pergi minta tolong dengan dia, lalu membenarkan pula perkataannya, maka dia telah kufur dengan apa yang telah diturunkan oleh baginda Nabi SAW, iaitu Islam. Tak cerita lagi dia punya amal-amal dia tolak 20 hari itu. Kadang-kadang benda-benda ni jadi, Allah nak uji iman ni kita betul-betul kamu beriman ataupun tidak. Itu yang pertama. Baik, Allah masih tuan-tuan. Yang kedua, apabila Allah uji, Allah bagi sikit ujian dekat kita tuan-tuan, salih alaihi Muhammad, mungkin salih alaihi Muhammad ialah untuk Allah menggantikan dengan yang lebih baik. Atau Allah nak menyelamatkan kita, salih alaihi Muhammad, daripada kejadian yang buruk. Maksud dia, ada hikmah yang terkandung di sebalik ujian yang kita tak tahu. Pernah tak tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tuan-tuan nak pi mana-mana, naik kereta, baca doa. Dan bila kita nak naik kereta, kita baca doa naik kenderaan, jangan lupa baca bismillah. Baca bismillahirrahmanirrahim, jangan lupa. Kemudian baca doa naik kenderaan. Macam mana doa naik kenderaan? Allahumma barik lana. Maksud doa makan, doa makan kita ni. Sila Allah malaka sumtu lagi dia baca kan. Salli ala Sayyidina Muhammad. Subhanalladzi zakarna hadza wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kemudian baca doa ni, tok guru ajak, ulama ajak. Nabi SAW ajak untuk baca doa ni untuk jauh musibah. Bacalah doa ni, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Baca 3 kali pagi, baca 3 kali petang. Seorang sahabat Nabi SAW yang meriwayatkan hadis ni, Nabi SAW sebut kalau dia baca waktu pagi itu, sepanjang hari itu dia tak akan kena apa-apa musibah kat dia. Dia baca waktu petang, lepas asar tu masuk maghrib lah, dia tak akan kena musibah sampai esok pagi. Lalu sahabat yang meriwayatkan hadis ni, tiba-tiba dia kena lumpuh, lumpuh. Lalu orang kata kat dia, bukan kamu kan meriwayatkan hadis yang bismillahirrahmanirrahim tu? Kata, ya betul. Habis tu ni kamu kena macam ni? Dia kata, aku tidak berbohong atas nama Nabi, aku tidak berbohong atas nama sahabat meriwayatkan hadis ni, tapi pada hari aku tertimpa penyakit ni, hari tu aku terlupa untuk baca ayat ni. Dia nak cerita, kadang-kadang Allah nak bagi juga penyakit tu, Allah nak bagi juga musibah tu, Allah lupakan kita dengan doa. Allahumma

0: tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air?
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM.

lagu ciptaan LY, lirik oleh Baiduri. Gering dengan Tiara Rosa, 5.40 minit pagi. 20 minit lagi saya ada masa lah untuk bersama-sama dengan anda kan. Sebab game berhantu sampai pukul 6 pagi. Dan seperti biasa pukul 6 pagi nanti rakan-rakan saya menerusi tiga suara pula akan bersama-sama dengan anda di ruang udara Nasional FM. Juga pukul 6 pagi seperti biasa rakan-rakan RTM juga di seluruh negara akan bersama-sama dengan anda menerusi RTM Negeri Johor FM Permata Selatan sampailah ke Perlis Serasi denganku. Oh ya, dekat Perak ada kawan saya, sahabat saya, dia menegur saya pagi tadi. DJ Faizal juga akan bersama dengan anda di Perak FM untuk koma aja. Jadi kalau anda ke Pantai Timur, jangan lupa anda terus dengarkan Kelantan Terengganu Pahang FM. Kalau anda ke Sabah Sarawak, begitu juga Sabah FM, Sarawak FM. Di stesen daerah pun kita sediakan RTM untuk anda, untuk anda dapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar saja. Juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. RTM daerah Labuan kita ada, Tawau, Sandakan, mana lagi, Sibu kan. Kalau anda nak dengarkan siaran berbahasa Inggeris, dengarkan Trax FM. Betul. Nak suka lagu Tamil, dengarkan Minal FM tau. Saya pun kadang-kadang layan Minat FM. Nak dengar lagu Mandarin, nak dengarkan IFM. Suka lagu-lagu klasik, lagu-lagu lama, ada lagu 60-an, 40-an, 50-an, mungkin 70-an, dengarkan radio klasik. Walau apapun ke mana jua anda berada, jangan risau, Nasional FM frekuensinya di seluruh negara. Kami juga akan membawakan dan juga memberikan yang terbaik kerana Nasional FM telah berbersiaran dengan anda selama 80 tahun. Jadi kami tahu akan kehendak dan kemahuan pendengar-pendengarnya. Jadi terima kasih banyak-banyak kerana terus menyokong kami di sini. Tanpa anda, siapalah kami di Nasional FM. Yang nak ke tempat kerja, jangan lupa. Jangan lupa apa dia? Jangan lupa untuk terus memandu dalam keadaan yang berhati-hati. Jangan laju-laju pagi-pagi ini. Pagi-pagi semuanya kalut nak cepat je, takut jalan jam dan sebagainya. Ada yang keluar lambat tapi nak sampai cepat. Mana boleh macam itu. Nak sampai cepat, keluar cepat. Jadi rancang perjalanan anda dengan baik. Sebab kita nak pergi mencari rezeki, bukannya kita nak pergi mencari maut di atas jalan raya. Kita kena ingat bahawa keluarga kita sentiasa mendoakan kita. Jadi kita kenalah jaga diri kita ya. Di atas jalan raya, tanggungjawab kita bersama. Yang dah sampai destinasi, alhamdulillah, syukur, selamat sampai ke destinasi. Untuk geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak teman berteman dari malam tadi. Sampai ke saat ini, saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Semoga lagu-lagu itu dapat memberikan anda sedikit kedamaian, ketenangan. Kalau ada hati yang tak damai, hati yang tak tenang tu, mudah-mudahan dapat sedikit ketenangan. Walau apapun, kita reda dengan apa yang berlaku pada diri kita. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Ingat, satu bendera, satu rumah. Satu rumah, satu jalur gemilang. Kita berada dalam bulan kebangsaan. Jangan lupa terus kibarkan jalur gemilang walau di mana jua anda berada. Di premis perniagaan, di tempat kerja, di kereta, di kenderaan kita, di atas lori, atas bas, atas teksi, Grab pun sama juga. Kita tunjukkan bahawa kita mencintai Malaysia. Malaysia bumi yang berdaulat, Malaysia bumi yang merdeka. Dan sebelum saya berpisah dengan anda, sedikit kata-kata untuk saya kongsikan bersama-sama ya. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan manfaat juga untuk kita. Lebih baik kita dibenci dengan kebenaran daripada kita disukai tapi harus bertopeng dengan kemunafikan. Dapat? Ask
sekali lagi lah. Ada yang kata, macam ni bang? Lebih baik kita dibenci dengan kebenaran daripada kita disukai tapi harus bertopeng dengan kemunafikan. Dan Alif, saya Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

0: Sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan...
1: Saudara Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah, azan akan disiarkan sebentar lagi menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi daerah Seremban. Selamat menunaikan solat.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam.

اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah, Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah, Tuhan yang memiliki kerajaan yang maha agung. Kami berserah diri kepada Zat yang maha hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Anda sedang mendengarkan siaran Negara FM pada waktu ini, semestinya di frekuensi 92.6 untuk penghulu segala hari lah, iaitu Jumaat 14 Ogos 2026, juga bersamaan dengan 1 Rabiul Awal 1448 Hijrah, juga merupakan bulan yang baharu lah di kalender Islam kan. Jadi bagi anda semua, hati-hati memandu diucapkan, dan sebentar lagi pun tepat pada waktu 7 pagi kita akan terus ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-samalah kita dengarkan utama 7 pagi. Jadi kalau anda nak kongsi apa-apa ucapan, teruskan sahaja dekat WhatsApp Konti Negeri FM, iaitu di nombor 012-603-0603. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Gergasi Eropah kini kembali menggegar gelanggang. Musim baru bermula di sini dalam kebuncak perlawanan pramusim klub dunia. Bintang dunia dan maruah klub menjadi taruhan.
2: Liverpool have the perfect start to the afternoon.
1: Saksikan kesemua aksi epik ini secara langsung. Manchester United menentang AC Milan, Sabtu 15 Ogos 10.30 minit malam. Schalke menentang Real Madrid, Ahad 16 Ogos 10.45 minit malam. Dan Liverpool FC menentang Como, Isnin 17 Ogos 12.45 minit tengah malam. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806, TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.
3: Bagari FM, ingat sampai bila-bila.

0: Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mempertimbangkan untuk menggunakan khidmat pakar forensik luar negara. Ini bagi membantu siasatan berkaitan penemuan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai Lembaga Tabung Haji TH. Ketua Pesuruhjaya SPRM Dato' Sri Abdul Halim Aman berkata, siasatan itu melibatkan aspek pelaporan, dokumentasi perjanjian serta kontrak yang memerlukan penelitian forensik secara terperinci.
1: Bagi membantu pihak kami melakukan penyiasatan secara forensik terhadap apa jua dokumentasi dan juga terhadap apa jua evidence-evidence yang diperolehi, bagi membantu pihak kami melakukan penyiasatan. Perbincangan itu masih lagi on, tertakluk kepada of course kos yang terlibat. Itu adalah satu pemandangan kami yang dilantik itu adalah merupakan satu foreign entity.
0: Setakat ini, SPRM membuka 14 kertas siasatan serta melaksanakan beberapa tindakan operasi. Ini termasuk tangkapan, riman dan sitaan, melibatkan pemeriksaan dan penggeledahan di 28 premis. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Sri Abdul Halim memaklumkan 8 individu dikenal pasti SPRM untuk disiasat susulan penelitian lanjut terhadap laporan RCI berkaitan TH.
1: Kami mendapati bahawa terdapat 8 isu tambahan telah ditemui, lantas membawa kepada pembukaan 8 IP ataupun 8 kertas siasatan lanjut. So awalnya ada 6, sekarang ni tambahan 8, jadikannya 14 kertas siasatan. So on that aspect ataupun on that score, kami telah menambah bilangan pegawai penyiasat bagi menyiasat isu tambahan tersebut. Takat ini kami telah menambah 6 orang lagi dan kemungkinan jika keperluan itu ada, kita akan menambahkan lagi pegawai penyiasatan bagi melakukan membantu penyiasatan ini dilengkapkan dengan sempurnanya.
0: Menurut Dato' Sri Abdul Halim, 3 daripada 6 kertas siasatan berkaitan laporan RCI TH kini telah dilengkapkan sepenuhnya. 3 lagi kertas siasatan

0: Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bahagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.
1: Jangan lupa dengarkan Radar Pagi 6 hingga 10 hanya di Negeri FM.

Ya, kembali lagi bersama dengan saya Amar di segmen Rada Pagi pada waktu ini, semestinya frekuensi 92.6. Dan sekali lagi terima kasih kerana memilih Negeri FM ataupun Rada Pagi kan sebagai peneman anda ketika memandu. Jadi bagi Wahih-Wahih dan Milah semua, mana yang masih lagi on the way lah untuk pergi ke kerja, hati-hati diucapkan. Dan juga kalau kita tengok laporan trafik di aplikasi X dekat ini menerusi akaun Rasmi Plus, mereka pun memaklumkan lah jalan menuju ke pusat bandar pun aliran trafik semakin meningkat. Jadi bagi anda semua, hati-hati sekali lagi diucapkan, okey. Dan juga hari ini merupakan Jumaat, teruskan semangat anda sebab esok dah Sabtu, lepas tu masuk Ahad, dah bercuti kan. Jadi semangatlah hari ini untuk kita kerja supaya nanti balik nanti dah boleh rehat. Untuk kita tunggulah hujung minggu pula nanti kan. Dan juga ini merupakan 14 Ogos lah 2026, bersamaan dengan 1 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan untuk waktu ini pun ada juga beberapa pesanan selamat pagi daripada pendengar-pendengar petuah kita ni. Antaranya salam Jumaat daripada Timbul Tawau. Terima kasih orang Tawau dengarkan kita. Dan juga ada daripada Abang Zulkarnain Wafa, dia kata salam Jumaat juga, assalamualaikum dan selamat pagi. Semoga dipermudahkanlah segala urusan. Dan dia turut menyertakanlah doa yang baik-baik untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Dan kalau anda sendiri nak hantarkan sebarang ucapan, dan kalau boleh janganlah sambil-sambil memandu kan, bahaya pula. Kalau nak hantarkan voice note pun boleh, manalah tahu kan nak kongsikan perasaan hari ini macam mana dan sebagainya. Terus saja ke WhatsApp Konti di nombor 012-603-0603. Sekarang ni jom kita terus dengan lagu Hyperact, Hanya Aku.

0: dibawakan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reto dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Eh, mana lah bayi ni letak ni ni dah. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udang ni.
2: Wan, Wan, apa dia cari tu?
1: Wan tak kan cari dari udang ni atas mana hilang.
2: Oh, radio. Mana Wan letak?
1: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
2: Wan nak cari radio untuk apa?
1: Nak dengar radio lah apa lagi.
2: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
1: Ini telefon, Wan nak radio.
2: Iya, Wan. Dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
1: Oh, iya kok?
2: Iya.
1: Macam mana?
2: Senang, ya, Wan. Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
1: Lai-hai kau sakne.
2: Senang, Wan, kan? Negeri FM. Ingat sampai bilo-bilo.
3: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Negeri Framingham sampai bila-bila tepat pada waktu ini 7.35 minit pagi. Okey, untuk waktu ini pun kita ada pendengar bertuah lah. Dihantarkan ucapan kepada Amar. Nama WhatsApp dia Lion August. Tapi saya tak tahulah nama sebenar dia apa. Mungkin Ijat, mungkin Rapi'ah ke. Kita tak tahulah. Dia kata, "Assalamualaikum, sampaikan ucapan birthday saya kepada kakak kembar saya. Wow, Zainab dan juga Zainah. Pada hari ini 14 hari bulan 8 yang berada di Melaka dan Tuaran Sabah. Katanya moga sihat selalu. Sayang kakak-kakak saya daripada Eva Senawang." Ada juga nama saya yang tak perasan. Minta maaf lah kan. Jadi itulah pasangan kembar kan. Selamat hari lahirlah juga daripada Negeri FM. Dan semoga dipermudahkanlah segala apa yang dipinta dan juga yang dikejar. Lebih-lebih lagi impian lah. Okey, itulah dia. Dan sekarang ni pun kita ada pendengar yang seterusnya, iaitu Aiman Nur Asraf. Nama dia kemain cantik. Katanya nak dengarkan lagu daripada Hafiz yang berjudul Noktah Cinta, kerana dia nak bagi noktah lah dekat cinta ye yang tak tersampai. Yo-yo je Aiman ni kan. Katanya on the way balik kerja daripada Kuala Lumpur, baru habis syuting katanya, dan nak menuju ke Kota Warisan. Layan Negeri FM di Lembah Kelang setakat ini, katanya siaran okey dan juga frekuensi pun cantik, lancar katanya. Terima kasih kepada Aiman. Jadi sekarang ni jomlah kita tunaikan permintaannya dengan lagu Noktah Cinta hanya di Negeri FM. Right up pagi, ingat sampai bila-bila.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Ya, mendengar Family yang sampai bila-bila pada waktu ini 7.56 minit pagi. Anda bersama-sama dengan saya, Amar Semestinya, dalam segmen Rada Pagi. Sekali lagi terima kasih kerana memilih siaran ini sepanjang pemanduan anda, dan semoga pun anda memandu dalam keadaan yang baik, mood pun baik. Tapi perut kalau lapar tu tak boleh buat apa lah. Pastikan bila dah sampai ke office atau tempat yang kita nak tuju tu, kita ambillah dulu sarapan kan, baru ada tenaga nak lakukan apa je yang kita nak pada hari ini. Tapi hari ini pun nama ada cerita yang sangat menarik. Saya tergelak juga semasa membacanya. Tapi seorang warga emas ni dari Kuala Krau Termeloh, Pahang, baru-baru ini mendapatlah perhatian ramai orang apabila namanya tular di media sosial. Jadi disangka hanya gurauan. Saya pun ingat macam tak betul. Tapi wanita ini mempunyai nama yang sangat unik apabila menunjukkan kad pengenalannya dalam satu video di aplikasi TikTok. Jadi anda nak tahu tak nama wanita tu apa? Ini tak gurau eh, nama betul eh. Jadi nama wanita tersebut secara rasmi adalah Entah Binti Tak Tahu. Saya bila tengok nama ni pun saya macam you juga kan. Tapi memang bila wanita tersebut tunjukkan kad pengenalannya, seorang warga emas ni, memang betul-betul nama dia Entah Binti Tak Tahu. Jadi video tersebut menunjukkanlah perjumpaan seorang wakil berjumpa dengan wanita dan bertanya namanya, dan wanita itu terus memperkenalkan dirinya sebagai Entah Binti Tak Tahu. Jadi itulah dia kan. Dan ramai juga netizen termasuk saya sendiri terpegun dengan keunikan nama warga emas berkenaan, dan juga ramai yang bertanyakan. Jadi ada juga yang komen, nenek saya pula ada yang nama Pungut, macam tu pula kan. Jadi sangat unik lah nama-nama orang lama ni kan. Jadi itulah dia. Dan sekarang ni jom kita terus dengar lagu daripada kumpulan Mojo, Roman Cinta, Semestinya Negara FM. Ingat, sampai bila-bila.